0: Albume 24 Iti Lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik ibat.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM, segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8:12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak Pengerak Pagi YFM ba pagi hari 3 hari keterubah kita ba bulan 7 ni cak.
1: Ya, dah datang bulan 7 tu kita caknya.
2: Ya, second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah banyak mi ya orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah yang kemsi nyadi ba hari keterubah kita dalam bulan 7 tu cak.
1: Bu semangat ni deh pagi tu. Benda bukan, sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kau nak sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lepas sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah habis meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okey.
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh FIFA. Ya terkena kode.
2: Pagi tu dah sih kita buka mesti main bola dah cak. Lepas ni lagi ya berita yang ke pemandu baru mama dah ditemu kita pagi tu. Akalai ya, berkenan ke mesh yang ke diatur pagi tu tadi squad Norway cha mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah ada leading buat first half cha kalai dari Rusal dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Halan gak jadi hero cha ngana ke Halan ke wow tau gak nyahut nyekor bab minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang kayak group of 16.
1: Ya. Yeah. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cara setelah dua hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. Si titik ya tim ya ke tahun depan kita ya menang ngonya main meh. Menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France lalu nah dia orang bukai Mape skuar duit cak. Oh sikit nama Mape dan dia nama bukai tu
1: ne. Ya.
2: Mape Messi skuar. Ado lu berdawa.
1: Tenggelam enggak ado lawan dua ya.
2: Oh nyonya maka kena dengar cerita ado ne. Kasih ame ado.
1: Oh jadi utai kejadi megabak World Cup tahun tu cak pengari hari Asia semua dah landai megang cak dah
2: ya,
1: semua
2: ya,
1: dah
2: ya.
1: Keluar megang
2: semua dah keluar sebenarnya sih ya cak tanya tu nanti Asia mereka celup Asia
1: yeah.
2: Australia
1: Oceania
2: ya, tanya oh. Tanya wakil dari AFC cak
1: wakil dari konfederasi ya
2: konfederasi AFC tanya wakil Asia
1: kahai
2: kira kan kena roh kahai Asia kan tanah ngawak ke kapan nanya mihancik dicari ke cak
1: tahu gak kejadi ke
2: mencari ke ngicak ke main nama AFC minta ya payah ukas ya
1: ya dah ngema tinggal
2: lepas nanya meh Jepun cak saya meh kemarin kakai tengok hati aku kan nampar Jepun
1: ya ya bola itu segala aku
2: amat lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak Mexico bersatu dengan Ecuador
1: ya
2: kira orang ke Jakob Portugis sama Jakob Portugis meh.
1: Oh.
2: Hanya mais dah tu nemu Jakob pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bawa Mexico ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Mengatur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya. Lalu tengah malam tu lagi anda dengar cak tu kamu buntau dulu lagi cak. England temu Kongo gagal lah dia saya ku chances yeah, ya besar
1: ya, tapi bola itu segala
2: betul aja. Betul bola tetap ya segala bola
1: tetap segala
2: sifat di bola segi dah lama kaki terlihat pancit darah
1: benar temu kini ku gaya England ngau namanya nama saya terlepas ya
2: Kongo.
1: Republic of Congo dini hari itu lagi
2: iya iya kayak baru catat Kongo jadi nak kira tu grup ya ke udah mujur ba round of 16 Kanada, Morocco, Paraguay, France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway. Nak ya ke dia tu neca.
1: Ya sida ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke round of 16.
1: Yeah.
2: Okay, jadi cerita kita ke pagi tu cak. Kau nama cerita tu cerita tu minggunya kemarin tentang tegal ke technical issue. Oh technical loh kan.
1: Saya dia ubah game sudah dua baik dia.
2: Nah bakal kita main bola
1: jadi. Oh, okay.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak pedak tuan itu tentang orang luar udah mesti komen mereka nggak ya, jadi nggak jadi kan nyalain jadi tuan tadi kalau kemarin tadi repeat order
1: repeat order
2: nanti baru kenang ke bak petua ya kekala di padah kalau kita lebok kita nggak orang bermain nah, ngira yang tadi main belawa main bol basketball main gusti pun bisa petua cak.
1: Ya. Jadi komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ah udah dari post kami doa baru lalu petua ya ke dengar kami tu ya ke nyamai ke sekala dengar kita. Okey petua ya kena kala dengar kita dari mulut ke mulut cak.
1: Oh.
2: Nanti pada cak. Nama petua kala temu cak sebelum dengan orang belum bawa suka sebab kala pada orang.
1: Petua. Petua maya belum bak aku lain tu masuk ngorang belum bak so macam nak main tu atlet juga tak main bola sih
2: main bola sih
1: main bola sih
2: asyik petua aja
1: petua ya sebab cikgu namanya cikgu coach kami
2: punya tadi coach
1: tadi madah ke sebedau main bola sebelum turun ke padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai lo cak
2: nama kau buat eh
1: nak mu mesti ke makan roti canai siti siko
2: Kos kita cikgu bala aku kai.
1: Kai. Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya pada mesti ke makan ti canai ti siko lawan yang kan tadi yang si muka kena roti canai aku.
1: Dai. Iya, canainya di order hari aneh sebenarnya.
2: Oh, mesti ke makan dulu sebelum main eh.
1: Ya.
2: Awalnya petua ya. Kalau mereka serat besi iron mayor dalam tubuh.
1: Kamai, enggak ke perut puang, sama angin.
2: Amat.
1: Kita landa, nana angin dah.
2: Sebab punya aku mesti kalau dengar petua atau sesuatu, punya aku ke agi biak agi cak, agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalau ngoreh juga katen cak.
1: Apa guna?
2: Sebenarnya apa nak juga katanya secara paksa rela.
1: Sebenarnya
2: petua yang. Jadi kalau muda petua, nanti dengar orang belawak dia jawabnya giga kain tancang ke bapung guang kurang.
1: Oh, awak ke?
2: Awak kena sumpah lah caw.
1: Oh, biar.
2: Ini lah.
1: Nanya, ngasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ini, cak baru nanya setiap buka, aku lupa doa dia nyagi, Pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah mungkinnya. Tahu komen di Facebook pagi itu lagi macam ya.
2: Okey, dan sebelumnya, lagi terus sama kita ya. Berbeda pagi hari tiga pagi itu, hari kita rumah dalam bulan tujuh, Cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Huge, Lenyau Siku Seribu Ganti.
2: Terus, menyang ke dua pagi.

0: saya mah gemuranya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Aji saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak deh? Apu, anak hack Facebook orang di setun tuan.
3: Bah, ketika kena hack deh, berada. Ya, kena ngasuh telah lengah, nak ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
4: Tuh, ngoyah lagi ngedi, nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
5: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, bawa FM.
6: World Cup 2026. Hari 4. 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, live bak TV OK. Main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina, live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi tim pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals

7 lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Lagu Aristelli Darah Baju Burang. Ujung kejam kita pagi tu 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu benar cerita petua cak.
0: Petua.
1: Belum makan orang bermain.
0: Berpikir meh sekolah subah ni cak.
1: Apa pikir? Nana mama. Ya okay arti fizikal jah ya ke pikir mental pan di kira petua itu cak. Jadi semua pagi ngai Mr. Jenny ke Juan ke pagi itu. Siti penanggul lebuah kita itu tadi ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lah cauk ya main bermentang ani rau lapa ya bisi Siti petua kena nyeliah ya jadi petua ya lain dari gua cak gua tadi balut gua kayen nak punggungnya atau lain sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya atau kan tadi sebelum agak ba stadium ya anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayuh aik ya udahnya tadi bisa pucau gak patut dibaca sebenar orangnya tat kalau tak bunyi kesenapan nuk teh Belanda aja
0: punah
1: jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun payakun ya hanya sepuh gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk ganti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpil acau
0: dia mesti ucuk lalu mamang cuk manang tu cak. Ingat ya, okay, mesti menang.
1: Ingat tu cakup kak main aku belum bawa atau belah lapan tu lah. Kak aku langsung menyebut tu. Aku hul hafun fayakun. Ingat tanya lu kak ke bawa punggung sebelah kanan.
0: Nyap tua ya.
1: Nyap petua ya.
0: Jenis tulang tu. Mana kecak? Petua nak supaya lacau ngasih dah isuba selit ke daun rumput. Buat tancut kau ya. Hubung maya belumbaknya tadi Belanda.
1: Bisa pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit kerumput ya.
1: Selit kerumput tadi.
0: Ya.
1: Nadai keterina nomor rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ja.
1: Oh. Anak jatuh mau dia semua diselit kerumput semalu cah.
0: Kami terlihat nah.
1: Tapi sebut kawal ngap tuanya aku ingat cah tahun 2000 cak. Tahun 2000 aku nak enggak orang tapi aku dah baki aku ya teringat ke Siti petua cak laban mainnya cun main main bol suku quarter final kamenya sekolah kami tadi betuang cak ngelaban go SMK Kabuang banyak orang labor Kabuang cak jadi kita nemu Kabuang tu menjertinya tadi ambil awat cak jadi ya teringat ke Siti petua yang madah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cak ya escape class tu mula lemai si main bol agak pasar dulu makan minyaknya minyaknya delot ke betubah cak
0: petuah ya
1: cak ngeluatnya warna warna nyalu lemik tulang si sepiak gue ya sekali main main pada aku ya tetap kebu nada ya kulinya lemik ya terbaik pada yang kerja aku.
0: Okey, aman mozaik trading peninggal kita tu madah ke. Petua ya, ianya anang makai utai kebisa sebedau berpikir Belanda aku ya. Ngai ke pilih perut. Logik lah nak.
1: Ya logik. Indah kita kedua ada dugau makai tak lebih bisa apa pilih perut.
0: Ya.
1: Anak yang nanti kita ke segi ke nyawa belawaknya.
0: Ya, nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih. Bisa lah banyak.
1: Nyam. Atau sesila kumit pagi tu cak. Ingat kemai agi mit sewa diberi aki utai mbah maya kak ngorong belum bantang di pesanan yang mamia kya. Ingat ana maliak ke belakang maya Belanda. Ana sesekali maliak ke belakang kya. Leban ti maliak ke belakang kita tetap kena geliah orang. Sekali maya ya ninga nyawa indahnya buat ngetu silang ngetu ya lalu malah ke belakang ninga ngasuh ngetu nadai ku ngam nadai boleh numbur remenya. Tahu mai ke petua jatuh ke petua kita menua aja orang putih apa kalah di muda orang putih belum mak malah ke belakang ja. Tidak Olimpik nadai semua malah ke megang deh. Lalu si Timo minta menti maya di Belanda di malah ke belakang si Ti di putuang angin di nadah nak cuan. Itu oleh fizik tu cak.
0: Betul lah nak.
1: Putuang angin di nadah coba pala ni udah melok angin angin te patut diputuang doang kita ya cak. No kita ngelihat tadi nyau beban ya momentum nyau kurang gitu ya. Nyak ya kemat ya.
0: Iya. Nyari hari segi hukum fizik ya lah.
1: Hukum fizik. Hanya kemudian udah Usain Bolt Belanda kalah udah Usain Bolt malah nadah yang mana karena teh finish tadi malah aku belakang oh gitu jauh renyen kayak.
0: Bisa orang melandak belakang reverse jak.
1: Ah, siapa jak?
0: Nyak suka nikah tadika.
1: Nyak ni bawa kira ni. Amin mana buku boleh tak ada boleh pedu.
0: Okey, dan tu macam komen kita yang kebuka yang pening ha?
1: Terus apa saya Facebook kami WFM Bangka pagi tu.
0: Lagu hari lain pening kau Michelle Matthew Nanggam Siti Danji. Remix.

0: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
0: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
1: Bah, yo, nama tergenung. Haram, lupuk tu.
0: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.

0: YFM segulai sejalai.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta termeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Dah merenang kita awal dua pagi sama pagi enggak ya Richa Uno begitu cak. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke tokonya tadi. Tai ke deburan lebuh maya belum ba. Ya kala tinggal orang Madah ti orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang ku ya.
0: Batu layang kala kuninga tu subah cak.
1: Amai cak.
0: Kapan ku bisi yang ngemuan batu layang.
1: Oh ya. Amal laju cak kabarnya?
0: Ndak yang tu laju cak. Nya guna mu ngasih nak batu layangnya.
1: Nya ke tujuh batu layangnya ke bukai cak.
0: Kamai.
1: Bukai ungko belum bak cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini dah.
0: Tumu abah pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kena batu layang cak. Tujuh kia. Entah sebut pasal ke batu no Belanda cak. Aku kalah suba mete percaya ngorang mada. Di kalah tinggal putar mada. Nanti di kalah ju belawa genggam batu celum.
0: Ada aku kena ninga baru ya aku ninga to.
1: Aku suba mesti ngorang mada kerja batu celum cak. Nya aku suba amanya ngorang sekolah rendah pemilihan aman tenggenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas so, laju kerana mah labanya kategori kami sama obesity reca. Jadi aku mandul laju sada. Ran kedua dini aku tu muncet memang. Entah sebab mah sebab apa si jalan sebelah Belanda pernah dulu juga ni batu celum ke mesti perjalanannya. Nanti benda batu celumnya lu ambil nyat ke enggak main Belanda.
0: Tahu.
1: Dari segi
0: batu celum keninya nah.
1: Batunya celum.
0: Oh, saya celum ja.
1: Saya celum ja. Namun kalau benda batu kelangan ke celum aja ca.
0: Oh.
1: Suba nak ke agi orang adu jalai ke kelia deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cah. Bukai buka batu kori deh tu. Hanya ke suba suar dikumpul giga ke celuamnya. Kenu ketau ngasol laju. Nya suba nanti kunumu suba. Tengok aku kan ngirom ke wasan nyambe maya kagi belum bak suba cah.
0: Kami kaya namanya dulu belum mana.
1: Dulu menggenggam batu celuam.
0: Okey, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri, petua Brits dan yang ayah ai suba enti engau ramai buol ke ya. Sebenarnya tamak padang, pegai dulu tanah lalu sampai. Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas lekas sampai ya tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah nyampe buol.
0: Udah nyampe buol.
1: Mesti muda skor kena dai.
0: Dai
1: gitu. Mesti muda kering main buol ja.
0: Kering main buol.
1: Tentu itu sebab ya defend ja.
0: Enggak main.
1: Defender jarang skor ja. Ya aku mesti bandai ke temu ko. Ada pernah keluar. Okey jadi ya peninga ya ke bukai mega kebisi nganjuang tu hari dana Oliver asuh aki makai buruang lelayang tu kai batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: kelaju lah awak kelaju ke buruang lelayang
1: ambil ke tengah ke buruang lelayang kena kau entah aku muda China cak di muda sidak yang orang belum buat tu pun nyoniki prestasi menuh China cak. Dapat sudah ke Tegal ke sudah
0: makai itu.
1: Sup sarang layang. Jatuh bapa pembangunan sains sukan kita jah tahu tuang uji makai sup sarang layang jah. Ngecak ke kita terlaju buka channel. Kelebih lagi banyak merai.
0: Okey, sekunda lagi cak. Sada Demon begitu hari maruf baru kelili. Yang pada kami ya sekolah suba petua kedikena kami skaban maya pekit membul ianya ngerasuak ke cawat sebenarnya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuak ya betul ya.
1: Ya mungkin ya, kemuanya break belakang.
0: Kemuak belakang.
1: Belakang kemua.
0: Belakang kemua.
1: Nama relevannya kena cak.
0: Ya, kebuah kenyak kena ku ya. Ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding yang bulu.
1: Dinding yang bulu ya. Amat ke cak lepas nak dalam nak ku mada ke lawan ya. Ujung tahun 90-an kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bol. Suah kangau kemenang cak. Tak ke suah minta tolong menang. Bisi cita sikit dengan aku tu DJ kuat sebab nusi aku cak. Sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun ni cak. Ketegal ke petua tu boleh menang. Anang dulu nyingkang pegang padang. Nanti orang sepenuhnya nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi malu mah yang meshnya kan masuk aja. Sepenuhnya ngai gaknya kan sepenuhnya lima petua ke sama. Boleh benda referee ngau ke tengah bedau.
0: Alu berdua mesti tamat padang.
1: Oh, lepas kang lah pangan diri nyingkang dua. Lalu nak sedar lah lah main disqualify. Semua kena mau padang.
0: Ulah. sama belalak semangat diremnya. Kalau ndak tim spiato ndak tamak, tim spianya ndak getamak.
1: Ya lama mana siapa dulu tamak, ya kalah mulai. Ala bulu ya itu dulu tamak. Jadi kang lak sekunyen sekunyen lima petua sama.
0: Nih maya namanya mayen ke berengkah tip ya.
1: Ya kemudian nyakar refnya boring dan nanti kang sepuh sepuh peluit peluit ke wisialnya bedahoga. Peluit peluit ke wisial bedahoga nyak bujuk di sekolah pahit.
0: Ginjil aja lah. Ginjil aja mes ya.
1: Ya mesti kadang-kadang ngarindu kan kenang cerita tuh cak. Ya baku cak deh atau personal kok kamenya. Utanya oke okay, mana pengaruh tak kebetulan dari ngasih.
0: Bisa kena.
1: Bisa kena. Tanya baku dari moral ya.
0: Ya siapa main.
1: Moral tak ke ngasuh kita confident. Lepas dia benda tahu dia confident di tinggi. Kadang nanti dia dah confident tinggi tu. Nyata ngasuh dek ke rangsiang lagi atau ke semangat lagi ke bulan satu cak.
0: Iya, ya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental gitu ya.
1: Iya. Lepas nak pekit tu mental mesti kuat.
0: Iya. Jadi secara psikologi ya.
1: Iya, aman. Lepas nanti aku kaku contoh aku mesti pengaruh betul lah yang kena ke. Oh, nanti menang. Kau jadi confident di sini dah bisa dia. Iya. Nanti tak kesal lagi.
0: Okey, itu dah kan kita bergulai pagi tu, Pak, 2 pagi.
1: Iya, jadi anda ingat pagi lah kita mesti trio pagi YSSL semua salah lelaki.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam selamat maju makmur kepada anda mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Hai hai hai, di mana jua anda berada pada waktu ini? Apa juga cara anda mendengarkan Limbang FM? Semoga semuanya akan terus setia bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Dan untuk panduan kita bersama sekarang 9.24 menit pagi akan menemani anda sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti, pastinya dengan hiburan dan juga perkongsian info kepada anda semua. Baik, untuk cerita ataupun info yang pertama yang akan saya kongsikan kepada anda untuk hari ini,

Irfan nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang, yang mana untuk pagi ini hujan diramalkan di beberapa tempat. Petang nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca lap perairan untuk hari ini, yang mana untuk sebelah pagi dan sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan, dan petang nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Irfan kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk hari ini pertemuan kita 1 Julai 2026 Masihi bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Jadi sudah tak sedar, pejam celik dah masuk hari yang pertama di bulan yang ketujuh untuk tahun 2026 ini. Jadi diharapkan apa jua azam kita di tahun baru,

di tahun 2026 ini, kata orang sudah adalah pergerakannya ataupun mungkin ada yang baru nak bermula, belum ataupun kata orang tidak menjadi masalah, boleh bermula dari sekarang asalkan ia bergerak, jangan tidak berganjak langsung. Jadi bawalah satu perubahan kepada diri kita untuk kita lebih berkembang ataupun lebih maju ke hadapan dengan azam yang telah kita sematkan di hari yang pertama untuk tahun 2026 ini. Baik, kita nak berhibur lagi untuk anda semua di mana jua anda berada. Terus bersama dengan kami. Ifa nak hiburkan anda dengan sebuah lagu. Yang mana alunan suara ini, pemilik kepada alunan suara ini juga merupakan ataupun penyanyi yang berasal dari Limbang juga sebenarnya. Jadi jom kita beri mendengarkan lagu Canda Citra Cinta daripada Hazra Dolah. Terus dengarkan layanan Limbang FM pasti di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
4: Bos, kami dah jumpa kita. Kami dah menang kita, bos. Eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Si percaya lagi?
5: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
4: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segala cerita tok.
5: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
4: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
5: Sabar. Okey, faham dah.
4: Tahu tak apa?
5: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
4: Kan? Ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badaran angit, bah.
5: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cari kita, nak nanya, minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, sihat. Ha? Paham kami? Paham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Ya, lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
4: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
5: Ai, benar lah.
4: Macam dia tak daripada kita ni. Eh, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
5: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
4: Terima kasih, bos.
5: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah Mbak Ati Manas lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
4: Awaklah bos, yang kali kami habis tu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas nak dengar kata-kata sidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi. Sorry bos lah, sorry bos lah. Kasih kita jumpa sekul. Mungkin tak diadu.
5: Yang kali mungkin tak nak

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Ada Kita di 5 FM pasti di hati. 9.57 jam pagi pada waktu ini. Tepat jam 10 pagi nanti anda kerap ikuti berita dunia 10 pagi dan seterusnya. Di jam yang kedua nanti, pertemuan kita di setiap hari Rabu 10 sehinggalah ke jam 11 pagi. Kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Star FM menerusi segmen Info Ekspresi. Untuk edisi hari ini, Rabu 1 Julai 2026.

Baik, di mana juga anda berada pada waktu ini, apa je cara anda mendengarkan Limbang FM. Semoga semuanya akan terus setia bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Pastinya banyak info akan Eva kongsikan bersama dengan anda. Dan kepada semua peminat ataupun kepada semua yang menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Dan juga anda boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan sekarang ini juga sebenarnya bersiaran selangsung di Sukan Plus. Perlawanan di antara Mexico dan juga Ecuador yang mana akan bermula sebentar saja lagi. Jadi untuk anda semua, di mana jua anda berada, terus bersama kami, terus saksikan dan terus dengarkan juga Limbang FM untuk pertemuan kita di hari ini. Baik, sama-sama kita ikuti juga

Berita Dunia 10 pagi untuk edisi hari ini, Rabu 1 Julai 2026.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info ekspresi.
4: Ekspresi
5: 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi warna hari anda.
4: Ekspresi
6: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 media pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Seperti biasa pada waktu ini kita bersama melalui pertemuan ekspresi hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, So FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di sana nanti. Ya, selamat menjalani tugas harian anda pada hari ini.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama berusi pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM untuk pertemuan hari ini, dan kita akan bersama sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti, apa khabar kita?
0: Alhamdulillah, kami sihat Effa. Apa khabar Effa pagi tu?
1: Sama juga alhamdulillah, sihat juga pagi tu.
0: Sihat ya. Hari ini ceria nampak Effa ini.
1: Yes, semestinya bertemu dengan Ti untuk Effa SPR itu.
0: Betul, kita harap pendengar kita juga ceria pagi tu. Nak Effa sihat.
1: Berjangkit lah keceriaan kita hari
0: tu. Ya, betul lah. Kami berjangkit sehingga pukul 11 kelak. Kita banyak info ataupun aktiviti yang akan kita kongsikan. Terutamanya yang akan berlaku di Limbang, Nak Effa. Pastinya banyak aktiviti yang akan kita kongsikan bersama. Dan kita nak tahu juga lah, Effa, macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang pagi tu.
1: Okey, baik Ti. Sejam yang lepas, sebelum Effa masuk ke konti tadi, alhamdulillah cuaca cerah. Alhamdulillah. Dan diharapkan sekarang tu diharapkan masih lagi cerah lah.
0: Ya, kita doakan harapnya cerah sampai ke petang kelak, Nak Effa. Sama juga di Kuching, Nak Effa. Waktu masuk tadi cahaya bersinar jadi luar ya. Terasa hangat bahang, kata orang, matahari ya. Dapat dia rasa panasnya. Tapi dah masuk, kita setahu apa yang akan berlaku. Yang berlaku di luar kini itu. Benar. Sebab kita kita tak nak, kita dah masuk dalam studio, kita sikit dapat nanya apa yang berlaku di luar ya. Tapi kita doa kita seperti mana kita masuk tadi bercahaya, masih lagi bercahaya hingga ke sebelah petang kelak. Baik Effa, sebelum kita bersama dengan Effa untuk info ataupun aktiviti, kita nak berhebur dulu lah dengan lagu yang telah disediakan Effa untuk kita.
1: Baik, jadi Effa nak hiburkan pendengar kita hari Tok Ti dengan sebuah lagu daripada Kai Bahar dengan lagunya Ala Lala Sayang. Tok, lagu apa kata macam memujuk lah kan, tajuknya lah.
0: Nak dengar.
1: Jadi untuk mengetahui apakah kata orang baik-baik lagunya, jadi jom sama-sama kita berhibur dengarkan lagu Ala Lala Sayang.

0: yang sedang merajuk, jangan merajuk lah. Kita harap lagu yang dah merujuk tu. Tapi ya, hanya sekadar hiburan kita. Betul. Pagi tu nak Aifah, pembuka tirai kita musim pertemuan yang
1: diharapkan ekspresi. Pengen kita itu terhibur dengan lagu tu.
0: Ya, lagu yang ceria. Murid semangat juga walaupun lagunya adalah merupakan lagu yang memujuk memujuk orang yang merajuk. Tapi dia tetap menghiburkan kita. Betul. Pagi tu nak Aifah. Baik Aifah, kita tu pun dah pukul 10.22 pagi. Jadi kita dah sik sabar nak tahu apakah agaknya info.
1: Aifah pun sik sabar juga nak kongsikan.
0: Ya betul, sebab di Limbang ni pasti banyak aktiviti yang berlangsung. Dan kita kita kalau kita ikut selama ni banyak aktiviti berlangsung di Limbang. Dan kata orang tek kita sik sabar nak tahu mungkin ada aktiviti yang terbaru yang akan disampaikan atau info yang akan kita kongsikan bersama. Silakan Deva.
1: Baik, terima kasih Ti. Dan selamat pagi juga kepada semua pendengar kita itu untuk info ekspresi edisi hari itu 1 Julai 2026. Jadi untuk cerita yang pertama kita akan kongsikan juga kepada pendengar kita, itu adalah program yang akan berlangsung di daerah Lawas. Walaupun yang di daerah Lawas tapi yang di bahagian Limbang Roti.
0: Ya, betul.
1: Jadi program itu yang akan kongsikan adalah mengenai dengan Irau Aco Lun Bawang yang ke-39 yang mana akan berlangsung bermula esok 2 Julai 2026 sehingga 5 Julai 2026. Jadi lengkaplah rasanya timun Eva sik kongsikan tentatif ataupun atau cara bagi apa Irau Aco Lun Bawangnya. Jadi untuk hari yang pertama pada esok hari 2 Julai 2026, bermula jam 8 pagi akan adanya bengkel muzik tradisional Lun Bawang yang mana akan berlangsung di Arena Lawas, dan juga akan adanya bengkel Ngok Patah Uloh dan Ngok Bane, dan ada pertandingan pertandingan bola sepak, ada cabutan tiket bertuah dan pendaftaran Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Dan pada selepas petangnya, bermula jam 2 petang, akan bersambung lagi untuk bengkel muzik tradisional Lun Bawang, bengkel muzik Ngok Patah Uloh dan Ngok Bane. Dan seterusnya akan adanya jua raptai majlis soft launching Irau Aco Lun Bawang ke-39. Ada raptai pertandingan Ayung Awatinan di Taman Awam Lawas, raptai pertandingan Gituan, dan juga cabutan tiket bertuah untuk sebelah petangnya. Dan untuk sebelah malamnya ti, untuk esok hari akan adanya pertandingan Ayung Awatinan di Taman Awam Lawas, ada juga persembahan artis-artis Lun Bawang dan juga persembahan tarian kebudayaan. Ya, untuk cerita yang pertama untuk 2 Julai 2026. Khususnya untuk hari yang kedua pada 3 Julai hari Jumaat, bermula jam 8 pagi akan adanya majlis perasmian prapelancaran IALB ataupun Irau Aco Lun Bawang. Seterusnya juga ada pertandingan badminton, bola sepak tarik tali, pertandingan menyumpit, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Liu Burung, dan cabutan tiket bertuah untuk sebelah pagi. Dan untuk sebelah petangnya akan adanya raptai majlis perasmian Irau Aco Lun Bawang. Seterusnya ada pertandingan badminton, bola sepak tarik tali dan juga menyumpit. Taklimat pertandingan Bamboo Band. Seterusnya juga ada pertandingan masakan tradisi Lun Bawang dan cabutan tiket bertuah untuk hadiah utama. Dan seterusnya pada sebelah malamnya akan adanya persembahan artis kebudayaan dan band yang akan berlangsung di Taman Awam Lawas. Seterusnya juga akan adanya penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025, penyampaian penghargaan kepada penaja dan juga persembahan tarian kebudayaan, pertandingan Gituan dan pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Dan untuk hari yang ketiga pada hari Sabtu 4 Julai 2026, bermula jam 8 pagi akan adanya pertandingan perbarisan ataupun pekerur di Taman Awam Lawas. Majlis perasmian Irau Aco Lun Bawang di Taman Awam Lawas juga. Khususnya akan adanya pakan akan pemung dan juga persembahan artis kebudayaan. Dan untuk sebelah petangnya akan adanya pertandingan akhir bola sepak tarik tali dan juga menyumpit. pertandingan Bamboo Band, Raptai pertandingan Duran Ulung dan Padan Liu Burung, cabutan tiket bertuah untuk sebelah petang, dan pertandingan akhir badminton di Stadium Lawas Dewan Serbaguna. Dan untuk sebelah malamnya, untuk 4 Julai kelak, akan adanya majlis penangguhan Irau Acho Lun Bawang, pertandingan akhir

0: Roran Ulung dan Padan Liu Burung, persembahan tarian kebudayaan, persembahan artis jemputan dan juga cabutan tiket bertuah. Dan untuk 5 Julai hari Ahad, hari yang terakhir, bermula jam 9.30 pagi, akan adanya kebaktian Irau Acol Lun Bawang ke-39 di BEM Long Tuma Lawas. Jadi ya, sebab sedikit dapat Eva kongsikan kepada pendengar kita mengenai dengan Irau Acol Lun Bawang yang akan bermula 2 Julai sehingga ke 5 Julai 2026 di Taman Awam Lawas. Ia berpusat di Sialah di Irau Acol Lun Bawang ke-39.
1: Mungkin kita dengar tadi nak Eva, bila Eva menghuraikannya banyak menggunakan perkataan-perkataan Lun Bawang. Saya sebenarnya tak faham sebenarnya Eva, bila Eva sebut-sebut ni kita tak faham ya, sebab dia menggunakan bahasa Lun Bawang ya. Tapi ia merupakan aktiviti yang akan berlangsung di Lawas.
0: Di Lawas. Antara aktiviti-aktiviti menarik yang telah disediakan untuk pengunjung untuk menyaksikan apa yang telah disediakan.
1: Baik, itu merupakan info yang pertama yang kita kongsikan dari Limbang. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi dengan info-info seterusnya nak Eva lepas tu. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu, kita nak senyum. Sebab orang nak dengar senyuman senyuman kita. Jadi lagunya Senyumanmu, kita dengarkan.
2: Yeah, everybody sing with me. ASAP Rocky. Here we go.

0: kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru.
1: Ya tadi Eva dengan lagunya Senyumanmu ya. Kita harap pagi tu banyak ya senyum pagi tu. Di samping menjalankan tugas harian, di samping juga bersama kita pagi tu nak Eva. Boleh nangga Eva, boleh nangga saya. Di samping kita mengetahui pelbagai aktiviti info yang berlangsung di Limbang nak Eva. Baik, kita teruskan lagi bersama nak Eva.
2: Baik, terima kasih Siti. Dan untuk info yang seterusnya saya nak kongsikan kepada pendengar kita hari itu, yang mana program tu akan berlangsung di Limbang, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026, yang mana akan bermula 4 sehingga 5 Julai 2026 di Waterfront Limbang untuk 2 hari yang kelak. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti untuk pengunjung, yang mana akan adanya pameran dan perkhidmatan kerajaan. Ada juga program pertukaran topik ledar dan pendaftaran MyJPJ. Ada juga kampung dan sekolah angkat madani, Carnival Kerjaya, ada juga jualan rahmah, bantuan My Lesson, Fun Run dan Fun Walk, advokasi road safety, Limbang Idol dan juga cabutan tiket bertuah. Dan untuk pengunjungnya kelak ti, artis jemputan yang akan menghiburkan Carnival Mini MOT dan juga Hari Kerjaya tu kelak, akan adanya Amir Yukes dan juga Bob Yusof. Tok artis jemputan yang akan menghiburkan Carnival Mini MOT dan juga Hari Kerjaya 2026. Dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan juga ti, tok adalah aktiviti bulanan lah, yang mana akan berlangsung untuk setiap bulan, itu Agro Tamu Muda Ambil 2026, Anjuran Jawatan Kuasa Tamu Muda Ambil Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang. Jadi untuk bulan Julai tok kelak, Agro Tamu Muda Ambil akan berlangsung pada 4 Julai dan bulan Ogos sekelak akan berlangsung 1 Ogos 2026, bermula jam 7 pagi di Dewan Terbuka Nanga Medame. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info tu, boleh datang beramai-ramai. Kita orang dapatkan hasil jualan yang mana hasil hasil tani yang pastinya segar. Segar dari kebun ti.
1: Segar begar kita orang lah. Semua terdapat di sini nak Eva.
2: Jadi ada dua info untuk pusingan seterusnya ti.
1: Pusingan yang kedua.
2: Kedua, Carnival Mini MOT dan juga Kedai dan juga Agro Tamu Dynamic 2026.
1: Dan selepas tu kelam ada lagi pusingan yang seterusnya, mungkin pusingan yang terakhir kita bersama terakhir ya. Jadi sebelum kita ke pusingan terakhir tu nak Eva, kita nak dengar lagi lagu yang telah disediakan Eva untuk hiburan kita.
2: Jadi kita nak hiburkan pendengar kita yang termenung.
1: Termenung. Tadi senyum, sekarang
2: tadi
1: termenung.
2: Tadi untuk kita orang termenung. Jadi harapkan boleh kita orang fokus kembali lagu tajuk lagu yang termenung ti, nyanyian Bunga dan juga Amzar Sabri. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu Termenung.

0: Baik dia lagu termenung.
1: Ya, yeah, jauhnya merenung. Merenung di sini, termenung. Dah awak nak mikirkan hal dunia. Tak susah juga nak.
0: Nyasib pandai habis ya.
1: Sibani habis. Ada masanya memang kita akan termenung nak nak fikir macam-macam, nak mengelamun dalam otak kita tu nak iPhone. Dalam kita kerja pun boleh berfikir, boleh termenung juga nak memikirkan apa yang nak dibolah dan macam-macam nak dipikir kita nak iPhone. Baik. Kita tahu dah pun pukul 10.39 minit pagi. Kita masih lagi bersama melalui pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Bersama dengan Eva di Limbang dan saya T di Sarawak FM. Jadi kita nak kepusingan terakhir tadi. Apa agaknya yang terakhir ya? Kita dengarkan daripada Eva. Silakan Eva.
0: Okey, baik. Terima kasih T dan kepada pendengar Arito Info Ekspresi. Diharapkan terus fokus dan berhenti mengelamun. Asyik salah juga sebenarnya T mengelamun. Tapi diharapkan kembali fokuslah apa juga yang sedang dilaksanakan. Jadi untuk info yang seterusnya saya nak kongsikan dari Limbang, TOK adalah panggilan untuk semua pemain bola jaring Limbang, yang mana pemilihan pemain bola jaring untuk Maksa Limbang akan diadakan pada 4 Julai 2026 yang kelak. Ianya adalah terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang. Jadi pemilihannya akan dilaksanakan pada 4 Julai hari Sabtu kelak bermula jam 4 sehinggalah 6 petang yang bertempat di Dewan PIBG SMK Limbang. Jadi untuk maklum lanjut apa juga pertanyaan, boleh hubungi talian 018-290-2125 dan juga anda boleh hubungi talian 019-468-2143. Jadi itu adalah panggilan untuk semua pemain bola jaring untuk penjawat awam di bahagian Limbang T. Jadi untuk info yang susnya juga Evan nak kongsikan pagi tu adalah mengenai jualan Rahmah Bergerak, yang mana untuk 3 sehingga 4 Julai kelak akan berlokasi di perkarangan stesen bas Lawas bermula jam 10 pagi sehingga stok habis dengan kerjasama Double Win Enterprise. Dan seterusnya juga untuk tarikh yang terdekat tok jual akan berlangsung pada 4 dan 5 Julai 2026. Tok adalah sempena dengan program Carnival Mini MOT dan Hari Kejaya untuk tahun 2026. Jadi untuk 4 Julai kelak ini adalah dengan kerjasama Chun Chong Department Store dan seterusnya juga untuk 5 Julai kelak untuk sama juga lah akan berlangsung dengan kerjasama Chun Chong Department Store pada 4 dan 5 Julai 2026. Dan untuk info yang terakhir T yang saya nak kongsikan kepada semua yang kita hari itu, mungkin sebelum tu T untuk info ekspresi sebelum tu hari Rabu-Rabu yang lepas ya, ada pendengar kita yang menghantarkan komen bilakah makan tahun ada di Limbang.
1: Selalu bertanya.
0: Jadi info yang dah ada tu adalah International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang untuk tahun 2026, Anjuran Persatuan Kedayaan Limbang, yang mana akan bermula dari 31 Julai sehingga 2 Ogos 2026 di Kampung Nauran Limbang. Jadi untuk hari yang pertama pada 31 Julai yang kelak ti akan adanya Malam Bayuh. Itu adalah bahasa Kedayaan ti. Malam Bayuh. Dan antara pengisian untuk Malam Bayuh yang kelak akan adanya pertandingan Alai Kapok, pertandingan Alai Bangis, pertandingan Alai Mukun dan juga persembahan kebudayaan. Dan untuk hari yang kedua pada 1 Ogos 2026 akan adanya Malam Kebudayaan. Jadi untuk malam yang kelak akan ada pertandingan Kepala Kapok, pertandingan Kepala Bangis, pertandingan kebudayaan dan juga persembahan artis jemputan. Dan untuk hari yang terakhir pada 2 Ogos 2026 akan berlangsungnya Majlis Perasmian International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang untuk tahun 2026. Jadi untuk pengisiannya akan adanya pertandingan Junjung Kedayaan, ada juga simbolik perasmian, seterusnya juga ada persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, ada cabutan bertuah, jamuan makan tahun dan juga ada demo makanan tradisi. Jadi ya, antara dapat Eva kongsikan kepada pendengar kita mengenai dengan program mengenai International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026, peranjuran Persatuan Kedayaan Limbang. Ya, info dari Limbang dapat Eva kongsikan pagi tadi.
1: Tadi kita boleh belajar bahasa Lumbawang dengan perkataan-perkataan Lumbawang, ayat-ayat Lumbawang. Kali Tok Tek nak dengar bahasa Kedayaan. Banyak bahasa-bahasa yang kita tahu sebenarnya, Eva. Nak menghurainya, belum ada masa lagi kita nak menghuraikan. Maksudnya sebenarnya ada maksud dalam kata perkataan-perkataan yang nak Eva. Tapi menarik bila Eva ceritakan sebab sikit tentang aktiviti yang memang agak menarik. Jadi kepada sidakya ataupun siapa-siapa pendengar kita yang mungkin akan berkunjung ke Limbang, bolehlah sama-sama meraihkan,
0: sama-sama meriahkan
1: pada hari tersebut. Baik Eva, dah pukul 10.45 minit pagi. Dan sebelum kita nak bacakan komen-komen, daripada rakan-rakan FB kita yang telah pun menghantarkan komen-komen, kita nak berhibur dulu. Tadi kita termenung, lepas tu kita nak dengar lagu Bukan Lagi Kita. Jadi bukan kita lagi boleh termenung lagi. Kita dengar lagu tu lagi pada Nadira Zaini, Bukan Lagi Kita.

0: Sedangkan kau tahu bukan lagi kita lagu persembahan daripada Nadira ya. Yeah. Tapi kita tetap kita Tok Effa ya. Kita masih
1: bukan lagi orang
0: bersama. Bukan orang lain. Kita masih bersama lagi dengan Effa dan saya juga Ti sehingga pukul 11 pagi Tok Kelak. Dan pastinya kita akan terus bersiaran bersama anda dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Baik, kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita Nek Fa. Silakan Nek Fa.
1: Baik, Effa nak bacakan kiriman yang pertama daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Katanya assalamualaikum selamat pagi. Sahabat Kuanti Buat Ninja FM dan Ima FM katanya.
0: Ya.
1: Hai, apa khabar kita doa pagi tu?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kami layan ajak ekspresi warnai hari anda katanya. Salam buat semua sahabat-sahabat kami. Sik lupa kawan paling lama kami dolok katanya. Masniah Mahri, Harashidah Edi, Kami Azwa, Ashifah, Lehan Leka di Kabong, Zara Haji Cino, Liana Kuang, Noran Ngah Nora, Masna Loso, Jelina Julahi, Doina Wong di Kampung Tambe Samarahan, Ami Amalia, Rosli, Salmiah, Langgan di Kuching dengan ucapan ringkas saja katanya selamat bermasak. Tok lagu, minta lagu apa pajak katanya lagu untuk kita dok kacak katanya. Kita dok pagi tok. Suka dengan cerita kita dok terbaik katanya. Terima kasih Sarifah Hanifah Said Akil, khususnya Latifah Shidi, Latifah Sidi memberikan emoji, memberikan kita bunga mungkin ti.
0: Hanya sekuntum Tok Effa.
1: Sekuntum bagi dua.
0: Boleh
1: bagi dua.
0: Kita bagi dua, kita cabut ya, nyampun lah ya.
1: Seterusnya daripada Masnah Loso, assalamualaikum. Selamat tugas di sini ya, katanya New FM. Semoga kita doa sentiasa sehat dan dipermudahkan untuk tugasan katanya. Cuaca di Batu Sebelah syukur alhamdulillah cerah pagi tok. Kami layan ekspresi warnai hari anda sambil mulah kerja-kerja rumah katanya. Radio sentiasa on pakai mengami rumah katanya.
0: Terbaik.
1: Terbaik katanya hati.
0: Ya, saya. Baik. Seterusnya kita bacakan daripada Nora dengan Nora. Assalamualaikum DJ T.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan juga DJ Effa TM Limbang. Sambut tugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Amin. Sehat. Salam ekspresi warna hari anda buat pendengar Suara FM Sati Sejiwa. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan juga kita terima daripada Suhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam buat DJ T, DJ Effa serta rakan-rakan ekspresi. Semoga semuanya ceria dan sehat sentiasa sama menjalankan tugasan. Terima kasih.
1: Dan seterusnya lagi daripada Jamilah Johnny Maniman katanya assalamualaikum selamat pagi DJ TJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Di ekspresi warnai hari anda katanya cuaca di area Kamek Petrajaya mendung katanya ti.
0: Mendung. Tadi panas, sekarang panas. Mendung.
1: Selamat pagi buat semua sahabat yang mengenali katanya. Semoga sehat-sehat dan ceria selalu. Terima kasih DJ berdua. Thank you DJ T, DJ Effa katanya. Seterusnya lagi daripada Noraini Amrin katanya salam semua DJ T, DJ FM dan DJ Panima FM. Selamat tugas katanya cuaca panas DJ. Di mana tu? Cuaca panas katanya. Baru lepas minum kamek katanya relax lo. Dengar radio kecil je suaranya besar. Maksudnya apa ya Ti? radionya kecil, suaranya besar.
0: Suaranya besar, radionya kecil.
1: Salam rakan-rakan semua katanya Ti.
0: Mungkin ayah kena pilih radio yang besar. Jadinya seimbang sama. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Sabtuah Ramli. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam Sok FM dan bersama dengan DJ Effa 5 FM. Selamat tugas dengan seorang di Effa XYZ warnai hari ada. Katanya salam 15 Muharram 1448 Hijrah. Panas di Miri. Di Miri panas katanya. Lekat hujan pagi tadi. Apa khabar DJ T dengan DJ Effa?
1: Alhamdulillah
0: sehat berdua. Semoga kita dua katanya diberi kesihatan yang baik-baik.
1: Amin.
0: Tadi jauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah. Katanya minta lagu di lot. InsyaAllah ada dalam simpanan playlist kita akan siarkan Night Fall. Kalau ada yang lagu lain kita table jual lah. Katanya buat hiburan sambil bermasak menu kami sayur labuk kunin. Labuk kunin. Masak rebus ikan masin, ulam salad
1: menu
0: dengan
1: kampung
0: sambal
1: yang paling
0: belacan.
1: Paling
0: banyak juga menunya tengah hari tu nak. Kata orang menu yang kata orang saya labuk nak masak lagi rebus dengan ikan masin lagi nang lawannya.
1: Nang tambah nasi jadi.
0: Pasti sudah pastinya. Baik, susnya Eva daripada siapa Eva?
1: Susnya pada Hajrah B. Assalamualaikum DJT, DJ Eva.
0: Waalaikumsalam.
1: Katanya cuaca panas matang katanya awal pagi tadi. Ada rintis-rintis. Tak cukup dah panas. Salam ekspresi warna hari anda. Dan salam buat semua. Buat ibu-ibu yang sibuk di dapur katanya sambil masak. Buat DJ berdua. Selamat tugas. Terima kasih DJ berdua katanya. Lagi daripada Zara Hajiji katanya, hai Assalamualaikum DJT, DJ Eva. Apa khabar kita dua pagi tu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Zara harap katanya Allah memberi kesihatan kepada kita semua. Okey, katanya salam satu Julai buat sahabatnya Mas Naloso, Sarifah, Nifah, Said Akil, Kami Azwar, Ashifa, Leha Lekar, Hamida Murnia, juga Mariam Loso dan silupa juga katanya buat kazan Kak Zara di Kampung Tambe Zara, Yam, Cik Kaya Nuruddin, Jairah Lihi, dan buat adik Kak Zara di Kampung Melayu, Kota Surmahan, Hajah Siti Aisyah, Haji Chi, dengan pertanyaan apa khabar kita orang semua. Okey DJ. Okey, terima kasih DJ T dan DJ Empat katanya.
0: Baik. Sunya kita terima daripada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva. Kesalam, selamat pagi dan selamat bersiaran di Suat FM. Semoga dirahmati Allah dan cerialah selalu. Amin. Ringkas saja. Dan juga kita bacakan dari pada Mak Teh. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Salam ekspresi warna hari anda buat semua sahabat dan juga pendengar setia Suat FM dan juga Sibu FM. Kabit layan sambil bermasak-masak. Simple jak katanya. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan juga ni ada juga beri emoji.
1: Good ya kan? Terbaik kata
0: terbaik. Terima kasih Mate ya.
1: Dan selanjutnya pada Nicholas Stores katanya, selamat pagi, selamat siaran DJ T dan DJ Eva. Ringkas jak T. Dan selanjutnya daripada Suhaila Abdullah, Assalamualaikum DJ berdua, DJ T, DJ Eva. Selamat pagi, selamat bersiaran di Info Ekspresi Warnai Hari anda Suat FM, sehati sejauh terbaik katanya. Selamat bertugas, semoga DJ berdua sehat dipermudahkan tugasan pagi tu. Cuaca panas alhamdulillah, selamat menjalankan tugas rutin harian buat sahabat kami, semua sahabat setia pendengar Suat FM katanya, teman-teman FB walau di mana saja berada, dan buat ibu-ibu selamat mengemas bermasak, semoga semuanya sihat, layan Jai Express. Terima kasih DJ berdua katanya.
0: Sama-sama. Dan seterusnya kita terima daripada Suhaila Abdullah.
1: Tak ada tiga kuntum
0: ni. Ada tiga kuntum. Kita kena bagi sama rata nak Eva. Eva sikit, kami sikit untuk semua pendengar yang ada bersama kita pagi tu nak. Baik Eva, mungkin tu merupakan komen yang terakhir kita bacakan sebab masa si mengizinkan. Daripada Piot Haji Hamdin, salam ekspresi walai hari anda, selamat pagi dan juga selamat tugas di JT. Salam ceria, macam cerianya cuaca di Kampung Pinang Jawa tu katanya. Mohon putar mana-mana lagu ya, untuk hiburan Wahajah Mariam, Puan Mastika, Sharifah, Salmah, Wan Rizwan, Rohani AJ, dan untuk Hajah Siti Zaleha Suhai yang menyambut hari jadinya hari tu katanya. Dengan ucapan semoga panjang umur dan sihat walafiat selalu. Terima kasih DJ T. Amin. Terima kasih. Baik Eva, so kita mengundur diri. Mungkin ada kata-kata daripada Eva. Silakan.
1: Okey, daripada Eva ringkas je seperti sebelumnya. Ringkas je. InsyaAllah kita akan berusaha kembali. Dan terima kasih je untuk pendengar itu untuk edisi Rabu. 1 Julai 2026. InsyaAllah kita jumpa lagi lain waktu.
0: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Eva dan juga rakan-rakan di sana. Dan kepada COVID-19 yang belum sempat kita bacakan. InsyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik. Hingga kita jumpa lagi Eva. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kita dengar lagu Ada Kamu Ika Mustafa.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
2: Maksudnya
0: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak dililitan dia, dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Oh.
3: Ya begitu.
0: Semestinya hanya di TV OK.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Anda masih lagi mendengarkan Limbang FM, pasti di hati menerusi geng Sambat Audio. Kita ini bertemankan Eva untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026, bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama dengan kami untuk pertemuan kita di hari ini. Di mana jua anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira hendaknya. Dan kepada yang tengah mandu, berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke destinasi anda. 11.15 minit pagi, di jam terakhir, di jam yang ketiga pertemuan kita untuk hari ini. Dan pastinya banyak info akan Eva kongsikan lagi kepada anda. Dan juga nanti di jam yang ketiga ni, Eva akan kongsikan juga kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon sabi selepas ini nanti. Baik, untuk info yang Eva nak kongsikan lagi kepada anda, mengenai hebahan pengambilan baru anggota sukarelawan tahun 2026 Angkatan Pertahanan Awam Daerah Limbang, yang mana bagi yang berminat, syarat permohonannya adalah warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, tidak menyertai mana-mana badan beruniform lain, berminat menjalankan tugas berkumpulan dan sukarelawan, sihat tubuh badan, tidak menghidap penyakit kronik. Dan antara kelebihan menyertai anggota sukarelawan APM ini, kursus kemahiran dan latihan adalah percuma, caruman perkeso dan isuran pakaian seragam percuma, elam latihan dan juga tugasan. Jadi sekiranya anda berminat, anda boleh dapatkan borang permohonan di Pejabat Pertahanan Awam Limbang. Dan sekiranya anda punya sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi talian 0852-15474 ataupun juga 011-514-6261. Baik, kepada anda berminat untuk menyertai anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Limbang, jangan lepaskan peluang ini untuk anda. Ada juga berhebahkan kepada rakan-rakan, sanak saudara ataupun kepada ketua-ketua kaum, ketua-ketua kampung, boleh hebahkan kepada penduduk di kampung anda mengenai hebahan pengambilan baru anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Limbang. Baik, terus bersama kami, terus berhibur dengarkan geng Sambat Audio kita ni 5 FM, pasti di hati.

0: Bimbang FM pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Fa'in.

dan berdoalah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami.

0: kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain.
1: فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا

0: Lalu kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka dengan berfirman melalui rasul itu, "Sembahlah kamu akan Allah, yakni sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah, murah. Dalam emas min 16. Rezeki tuh, susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh. Itu benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau maki tuh nak. Kemajin lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, emas 16.
1: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku mungkap
1: dah beli barang.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami make barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Nang benar, tapi kan? Kita jangan lupa scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bot tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: skema dah apa saja dah. Cayak gila macam ni. Ya mesti barang kami dah sampai. Ya, habis sampai. Ni, titik, titik. Nak barang kami tu. Buka dulu. Ya, kacak Ikan julu Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Pernah kasih tu. Kata Jo tu. Patutlah buat gila. Aduh, ya aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Lagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada bang. Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apa tiku. Kau kasa kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak apa-apa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTN.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Radio. Kita di 5 FM pasti di hati. 11.47 pagi pada waktu ini. Kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu, 1 Julai 2026 Masihi, bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap mendengarkan 5 FM. Mungkin dan mendengarkan seawal jam 9 pagi tadi, mendengarkan info-info yang Ifa kongsikan, dan diharapkan juga anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, di sini juga Ifa nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan aktiviti yang akan berlangsung juga, kejohanan petong double bebas terbuka Limbang yang mana akan diadakan pada 18 hingga 19 Julai 2026 hari Sabtu dan juga Ahad, yang bertempat di Arena Petong bahagian Limbang. Jadi antara yang dapat saya kongsikan juga hadiah-hadiahnya, Johan akan bawa pulang wang tunai RM2,000, naib Johan RM1,000, di tempat yang ketiga RM500, di tempat yang keempat RM300, dan di tempat yang kelima sehingga ke-8 akan bawa pulang wang tunai RM100. Jadi ini akan berlangsung di daerah Limbang juga 18 dan 19 Julai 2026.

Dan Evan nak kongsikan juga bersempena dengan Carnival Mini MRT dan Hari Kejaya 2026 akan adanya demo marketing menggunakan AI akan diadakan pada 5 Julai 2026 di Waterfront Limbang. Jadi sebarang pertanyaan ataupun untuk pendaftaran, anda boleh hubungi talian 014-8818-1008. Jadi program ini akan berlangsung pada 5 Julai pada jam 3 petang dan terbuka kepada semua. Ia adalah anjuran bersama Kementerian Penghutan dan juga Jabatan Kemas Limbang. Dan di tarikh yang sama juga bersempena dengan Carnival Mini MRT dan Hari Kejaya 2026 pada 5 Julai 2026 hari Ahad di Waterfront Limbang pada jam 1:30 akan adanya pertandingan masakan puding roti, 15 orang peserta dan seterusnya juga ada pertandingan gubahan kain batik sarung, juga 15 orang peserta sahaja. Jadi hadiah menarik menanti anda. Untuk pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 013-809-4931 dan gubahan dan masakan boleh dibuat di rumah masing-masing. Dan di hari yang sama, 5 Julai, akan berlangsungnya pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan pakaian beragam kanak-kanak, pertandingan masakan puding, pertandingan gubahan kain batik sarung dan juga demonstrasi aplikasi AI untuk marketing. Jadi ini terbuka kepada semua mengikut kategori pertandingan. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menyertai. Kalau masih ada ruang, boleh hubungi talian yang Eva kongsikan tadi juga. Dan boleh saksikan, mungkin kata orang boleh mendapat idea lah kan, menerusi pertandingan masakan puding, menerusi pertandingan gubahan kain batik sarung. Dan untuk kanak-kanak pula, boleh mengasah bakat mereka dalam pertandingan mewarna kanak-kanak dan juga pertandingan pakaian beragam. Boleh kata orang melatih keyakinan diri mereka untuk berdepan dengan orang ramai. Itu dapat Eva kongsikan kepada anda. Dan jangan lupa juga, bermula esok sehingga 5 Julai akan berlangsungnya Irau Aceh Lun Bawang di Taman Awam Lawas. Irau Aceh Lun Bawang ke-39 di tahun 2026 ini. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama meriahkan, sama-sama merasai sendiri kemeriahannya. Irau Aceh Lun Bawang bermula esok. Baik, tepat jam 12:30 hari nanti anda akan mengikuti berita ringkas Sastra FM. Dan sekembalinya nanti anda akan terus diburkan menerusi Bermata Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Taulu Tamobang niya. Dia do muna de cuan. Bala tau taman tina kenanak. Siaran tau lemubat baru kena uningar. Baru siaran pandingan tau bang majoy ni. Okay, cu sini. Cu telu tanggal 1 bulan 7 2026. Cu lepun pun tau ukang semuat bang bulan luk baru. Ya, na bulan luk katudu belaki ni. Okay, anun bala tau taman tina kenanak. Popo kulun bawang lun dayah ya popo nak inan tau luk ningar dan niar siaran radio Limbang bang majoy ni ya do mapapu ini terima kasih namili program tau ini mangunku siaran radio luk pendengaran tau bang majoy ni kayak kena ningar rapat padinganku DJ Jacob okey Aranggawa okey bang siaran tau ini nak ini tau mapapu bang rancangan ria-ria ajo tal okey ria-ria cota do kena mendengar dan jam 1 nak pernah berita nasional miak pendengaran tau dan setejuna sepangena segmen ngirim tabi ke okay, sepangena salalin berita miak pendengaran tau bang jam 2 puli de jona pernah segmen nani ngaramai ngaki pada pu tau kena mendengar jam luka telu. Okay, kemudian ini kena mendengar Ratnan Lawena atau program Telu Jam Arang Gawa. Dan setejuna kian lak ina arang tau lupian ngecing tabi nah tabi Irawaco. Ngimu Ratna Ba kena mendengar Irawaco Alun Bawang Lawas 2026 yak ngimun Rat Ajon Pa. Kelirungan Bang Acos ini undad sibuk tau ini temi Ratnan Tina-Tina temina Ratnan persiapan tau lah kena mendengar Irawaco Alun Bawang. Jadi kian lagi narang tau luk nama jing ko irau tau pernah miak ngacing tabi tau ena kena waningar ku ana popo talun bawang luk dai lawas irau acurun bawang oke okay? Lama ba live TikTok lama ba live Facebook atau lama ba talian telefon oke okay? Inan telu carane lagi kena waningar ina tau nata tabi tabi ini pernah ucapan tau kuan popo talun bawang lun daya luk aningar dan nyer siaran radio Radio Limbang, Lemaba Live TikTok, Live Facebook, TV, Radio, dan RTM Klik. Kayak mangun kukuyo tau negini jam 10.24 telu minit puli deco. Jam 1, berita miak pendengaran tau bang jam 1. Kayak terima kasih kuan tau popolun bawang lundaya. Ya popanai nanto luk ningar dan nir siara Radio Limbang bang mejo ini. Oke, kuan tau luk piang ngenau dawan Lemaba Talian. Telefon tau, ya na 0852111246. Kayak sekuah bro, 0852111246. Apa tanam ini nombor talian telefon ke tejuna kuan tau luk ningar dan nir bang live TikTok live Facebook support siaran tau kena ningar bantu ke tap-tap layar tau share repost komen lemah balaman komen dan nama kelupaan follow tau ya follow radio tau Limbang FM. Okay, sakwa bro, terima kasih kuan tau popolun bawang lundaya luk ningar dan nil siaran apu tau bang acos ini aco lupun pun bulan tuduk kena ningar okay, tau ni baru sebut bang bulan luk mabro tau ni bang bulan luk ketuduk okay? Julai okay, tanggal 1 aco bulan acos ni aco telu. Alright, kena uningar talu mabar baru rokong ramai dengan tuna-tuna nani sepang ini. Sakarab nata berita miak pendengaran tau bang jam 1. Stay tune, Malaysia Repost, tapping-tapping, like, love, dan komen lemah balaman komen. Radio Malaysia Limbang FM, radio tau lutup memanian.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem MyMohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan tanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah sen kita seramai berkurang 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya hinggalah pada pasukan pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Luka Nisman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: FM 104.5 MHz.

Tap mo pang niya, tini do puni de cho, ya do mo papu lemah basiaran, bapalung bawa limbang, radio tau lu tap mo bang niya, apu ta cho sini kanau ningar acho luk pun pun, bang bulan luk ma baru, ya na bulan tudu, oke cho sini kanau ningar tau semua bang bulan baru ini pa, ya na bulan Julai, oke bulan tudu, tanggal 1, cho sini cho telu kanau ningar, di mangun kukuyo tau ni gini jam 1, telu puluh jam minit puni de cho, bahan bandingan ku DJ Jacob, temulu darang gawa kini o telu jam, macing jam telu puli de jo na panai di do mapapu arang gawak kuan among tau pupulun bawang pupulun daya pupulun tau di pupulun kelabi ta Malaysia Brunei dan Indonesia luk bergabung bang siaran tau ini kerau ningar inan tuda-tuda cara inan tau ningar dan nier siaran radio limbang luk pun-pun kerau ningar yana ningar lemaba radio oke luk kedua lemaba TV luk katelu lemaba live TikTok luk keempat lemaba live Facebook dan luk kelima yaina lemaba RTM Klik. Oke, okay, inan lima carana inan tahun ninger dan nier siaran radio limbang. Ini merepot taman tina kinanak, luk ninger dan nier bang live TikTok, live Facebook, support siaran tau dengan tapping-tapping, like, share, komen, dan nunta follow siaran radio limbang kena uningan lembaba live TikTok, live Facebook, 5FM. Oke, okay, setecun na kuantau lupiana ngalah bepat pahad-pahadingan ku lembaba talian telepon. Oke, okay, nomor talian telepon radio tau yaina 0-85-211-246. Oke, okay, ini nomor talian telepon tau yaina 0-85-211-246. Ini nak kini kena uningar tau mampu bang segmen ataupun rancangan tau luk kedua jam tau luk kedua macing jam 2 perintah cuan apena salin berita miak pendengaran tau. Oke, okay, terima kasih kuan tau ngecokan mili program Bapalu Bawa Limbang radio tau ini mangun kusiaran radio luk peringaran tau bang muna de cuan ini kena uningar. Oke, okay? Alright, bang lama bas segmen jam luk kedua ini tau mereka kerap kuan tau lah kena uningar ngecokan nebah. Oke, okay, nebah irawa colun bawang nepa aco pesta lun bawang lawas okey aco luk pun pun jadi taman tina kerana popo kelun bawang lun daya luk pian ngalau kesempatan ini pian ngecing tabi okey tabi anun tabi irawa co okey kuan ta luk pian ngecing tabi irawa aco kuan pupuh kuan kanid kuan keluarga kuan ide-ide mo ding ruyung tau luk dai lawas lun bawang lun daya luk ame ku irawa co lun bawang okey kuan ta luk name atau ngirim tabi lah kuan da kira uningar ya na tabi irawa aco lun bawang. Oke, okay, kerana ningarin dan tuda-tuda tabi metelu. Bang live TikTok Limbang FM. Oke, okay, wipian majaran dan tuda-tuda tabi la bang live TikTok Limbang FM. Oke, okay, tabi anak kinak tau Mimi Aida. Kemnu nang Martin Lin your father sensing is the lead mala tabi do irawa colun bawang. Oke, okay, Seliman Palung, Jeff, J is J, Anwar, Madam Takung, pernah ngecing tabi kuan amung. Pupulun bawang lawas dengan balado ajo irawa colun bawang. Oke, okay, setecun na kinak tau Ubung, Ubung dan Wainin, Ferry, Joseph, Blossom, Puvan, Katambola, Idi Panak Naima, Maria. Ngecing tabi kuan amung tau pupulun bawang lawas dengan balado ajo irawlun bawang. Oke, okay, setuju nih kena uningar Vivi, Seni Awan, Rianto, Krayan, Elix, your father, Kup kosong, sub kosong. Ngecing tabi, selamat bersiaran di Radio Limbang dan Do Ajo Lun Bawang. Oke, okay, tabi setuju nih kena uningar ini rim kinak tau Kak Titorini, Will, Luffy, Salama, Salaman, ini pernah fan of Talapat. Erik Penang Acing Tabi, selamat Do Aco Irau Lun Bawang. Aris, Tika, Polin, Erik, E70, Naida. Acing Tabi, Do Irau Aco Lun Bawang. Kuan Amung Tau, warga lawas. Oke, okay, setuju nak kira Tabi, Rat kira nak tau Wan, kira nak tau Kaz, Jos, Lin, Sarah, Beatrice, Andy, PM Aru, Anthony, Tan Balai, Jess, ini pernah by me, Shah, Yud, ngacing tabi do irawa colun bawang. Kaya setuju, kena uningar, kena tau Pam, Helen, Farel, Samia,
Ini pana kenak tau ita sta. Okay, sta Colin Dundang Cibe Kaisan Chi Siong. Ngacing tabi selamat menyambut Irawa Cholun Bawang. Okay, ni ialah kau dengar ranan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Terima kasih. Okay, sta tercuna kau antau lupa yang ngacing tabi Irawa Cholun Bawang. Tom yang nata tabi-tabi matalu bang live TikTok nakini ya. Okay, nepa kau dengar Irawa Cholun Bawang. Jolok pun-pun ngimun rat neba. Kayak ini o telu jo irawa colun bawang ngimun rat neba macing aco minggu. Oke, okay, tapi secuna kita nak ningar ini rim kena tau mama Hafiz Zazek and Fatket Nordin Putri Ramadan di Lemon JM Ros Impina ngacing tabi kuan among tau rakyat Malaysia di khusus nak kuan pendengar setia program Bepalu Bawa Limbang Radio Tau Lutamu Bang Liat. Oke, okay, tercuna kena ningar tapi ada kena tau Saloma Sunia Yelu ini penahi manta dok pelida jo kuan among tau Pupulun Bawang. Okey, satu cuna kena undingar Agung Sri ngacing tabik kuantau selamat bersiaran di Radio Limbang. Okey, ini alat nan tabik-tabik metelu bang live TikTok Limbang FM. Okey, satu cuna kena undingar Jesse Radde bin Zulu ngacing tabik kuan amung tau warga lawas Pupu Talun Bawang dengan bala do aco irau lun bawang. Rad kena tau Jesse Radde bin Zulu ngacing tabik kuan tau kena undingar dengan bala do pelidik cho. Okey, satu cuna kena undingar tabi rad kena tau Rosita. Ini pada Nancy, Lingga, Yusa, Jackson, ngacing tabi do Irawaco Lun Bawang. Okey, terima kasih. Okey, bantu-bantu lah kita dengar share video tau, repost video tau, komen, lemah balaman komen dan tap-tap da layar. Kese dan tapping-tapping, love siaran tau, like siaran Radio Limbang, Radio tau, lutap mo bang niat. Okey, nani tau, satacuna, decur pasala, delay pasala.

Tau lu tampon bangnya tiri mangun kokyo tau ni kini kena ku ningat jam 1.40 lewat minit pulih aco. Apo tau aco sini aco telu tanggal 1 bulan tuduk 2026. Ai bulan tuduk tau ni pakai kena ku ningat punya tower co ni. Bulan tuduk tau ni pakai semua bang bulan Julai. Di tanggal 1 aco sini aco lupun pun bulan luka tuduk. Astaga. Parpana kena ku ningat sadar na sadar tau ni kula terudap. Skuat niar ke bulan tuduk tau ni pakai tanggal satu cos ini pakai nama ninger melen udung lak ludui. Okey, tahu macam dan tudak-tudak tabi yang ni kerawan ingar tabi irawa colun bawang rat kini nak tahu dayong sagon. Dayong sagon rat kucing ngirim tabi do irawa colun bawang dengan balas selamat do pelin dan cos selamat petang kepala ni ini. Okey, Jesse ngirim tabi kuantau pupulun bawang luk daik lawas dengan bala do irawa colun bawang. Dan Mary selamat pernah ngacing tabi do irawa colun bawang kuantau rat daik Singapura yang ngirim tabi kuantau pupulun bawang lawas. Okey, do irawa colun bawang. IP boy pernah ngacing cing tabi do irawa colun bawang. Avarila penangat cing tabi mala do colun bawang. Ini pala mala ini okey, ini mala do pulih de co kuantau burak paula menu budi je ya mula tu menu serukan irawa colun bawang ni kira dengar macam-macam kikit-kikit menu-menu look ruan ku masui kira dengar okey. Nah do tau muli tau me irawa colun bawang ni murat neba okey, ngerat neba wi masui bang jualan okey bang duwe kem. Bang Dwi, yalah Bang Kem kau kena dengar. Kaya masui menu-menu kikit-kikit talun bawang. Macam-macam ada. Okey, sibuk ni malam sini pa ngikit ngelak dan macam-macam ada lah. Tina-tina ratnan lukanan lukruan ku masui ruka dirawat colun bawang. Kini opaco ni kena dengar. Anun menu lukinan macam-macam ada. Tau inan teluk lawid, tau inan sinamuk baka, tau inan sinamuk berak, tau inan sinamuk teluk-teluk. Okey. Tau inan irin-irin, tau inan baku-baku, baku tubuh dan sebagainya macam-macam baku. Tau inan pau, okey, pau siak, pau batak, pau pa, anu macam-macam pau-pau lok 8 kurat bang pulung. Tau inan ubud-ubud lok 8 kurat bang pulung, macam-macam ubud grau ningar. Tau inan rinua lok inau ngagag, okey, ruan nau kubiter, ruan nutung bang bulu. Tau inan lokanan kiki-kiki menu-menu lok ruan nutung bang bulu grau ningar. Tau inan sinalau bakas, tau inan panggang-panggang three layer, panggang ulu, panggang lalit, panggang anun mo macam-macam lok ada tinai dan sebagainya kena dengar. Dan setecuna tau inan lawid, okey lawid anun, lawid budak, lawid burun, lawid lipatod, lawid takong, lawid lok bang latik ba. Okey, macam-macam lawid kena dengar. Ini ruan nenum, okey ruan nenum dan nutung bang bulu dan sebagainya lah kena dengar. Kikit talun bawang. Okey, kikit talun bawang. Dan setecuna kena dengar macam-macam ada lah kena dengar kikit talun bawang. Ubat tengah, kikit senamuk dan ubi. Okey, daun ubi macam-macam ada. Tak kikit daun ubi ni kena dengar. Ini masakanku sendiri. We sendiri luk masak-masak kena lu teluh. Dan arun masui sarukat irawa colun bawang. Jadi, tamat kena kena nak pupuk colun bawang. Luk pian merasakan keenakan. Kudeng apa kikit, kudeng apa lak, kicu, ticu anu ni. Master memasak ni lah kena dengar. Okay, chef DJ Ken. Macam mana nampak melih anu lukruan ku masui Bang Dwi Kem rukad irawa colun bawang. Okay, ini kena dengar. Okay, saya tercuna tau inan jus. Okay, inan jus, inan fak-fak tau. Luk 800 bang pulung kena dengar. Luk 800 bang pulung naya fak-fak luk muda ini. Okay, luk 800 bang pulung. Jadi, itau macam-macam jus. Luk ruan tau nebak kena dengar apa. Luk ruan tau masui rukad irawa colun bawang. Tau menikmati menu-menu. Luk kanan masakan tau lun bawang luk jarang-jarang kadang-kadang ha luan tau kenen tau lah kena dengar hanya kerabirau colun bawang ma tau miak niar menu-menu luk tadi ni okey lu telu nah jadi ada piu menyesal do miu macing kerabirau colun bawang ngimun rat neba okey setecuna tabi rakin nak tau Mr. Q
Dengan bala Do Irawat Colun Bawang, Godfrey Jem Penangacing Tabi Do Irawat Colun Bawang, dan J Is J Penangacing Tabi Do Irawat Colun Bawang, Rosti Penangacing Tabi Do Irawat Colun Bawang, N Penangacing Tabi Do Irawat Colun Bawang Kirau Ninger, Seniawan Penangacing Tabi Do Irawat Colun Bawang, Zinas, okay, Zinas Penangacing Tabi Do Irawat Colun Bawang, Jeffanya Penangacing Tabi Do Irawat Colun Bawang, Kuan Amung Tau warga lawas Luk Ninger dan Nier Sierra Radio Limbang Pulih De Josri. Okey, kurang 5 minit bro, kira dengar. Kurang 5 minit bro, berita miak pendengaran tau sepeng ini. Dan tau lembubat, tengah berita jam 2 pulih deco. Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, lutap mobang niat. Nani tau setan cuna.

20 decoy di tabi Malaysia Madani padpad dengan kurus lintah lu ngecing salin berita lu kilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. MIPD matar projek dalan bertingkat dari Batang Sadong. Taman Perindustrian Sri Aman Pirawe miak mengungkup pemangkin ekonomi luk mebaru. Lun kuan tanah pituan pele ngakempad-pad inan ngeletep proses nari tanah bumi putra nalan dengan do. Berita setenjuna. Opis Menteri Pakakas Ngesanang di pembangunan pelabuhan MIPD Petaju Matar Timun Project dalam bertingkat atau elevated road Batang Sadong. Akang ini nan ngeletap ia mapangga mayak jadual agan penak ngapuk tutudak tutun bang kerja. Menteri ini Dato' Amar Douglas Ugah Embas namala arang isu luk ini ti yena kikit kos operasi ngajepku anak raga diesel bang kerap ini. Ia menu isu ina mia karun ngelesai kudang raga diesel petaju temurun idi tinudo nakini amek stabil. Pudut dalan bertingkat pinilik ngajeku ia petulu kuan kawasan tanah ruko idi penak miak ngurang belanja ngeripe. Ia malainan nalun lung ala bala sepengen nengikak tapak cadangan inan mudut dalan luk mebaru berkembar empat lorong di kadang peluk talu puan 724 kilometer bang pepat Semarahan. Taman Perindustrian Sri Aman Tirawe miak mangunku pemangkin baru kuan pembangunan ekonomi bang pepat ina. Ia kerap empat syarikat nengerima surat kelulusan lot industri inan ngimun operasi. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengali Hasan namala suatu tidak syarikat ini miak ngetua aktiviti ekonomi ini nina peluang kerja luk mebaru rapu ngeruit melunula suat modal amek Bank Sri Aman. Ia malaina kerap ne necing bank adat nicu surat kelulusan lot perusahaan dari opis resident Bepat Sri Aman. Pembangunan Taman Perindustrian ina tirawe miak ngetua kekempat-pad arang perita idi Bepat Pribet. Ini tercuna ngikit daya saing Sri Aman mangunku hub perindustrian Bang Sarawak. Bang Adat Luk Baken Dato' Amar Awang Tengah pernah nemutu masyarakat Bang Sarawak pele nam male metebayak dengan bupun Luk manipulasi isu tanah macing ngecing rasa na puas niat arang rakyat. Kebalannya proses nari tanah bang bawang ini ngapu lambut-lambut tutun ngacuku kiraya kawasan rapu fakto geografi luk ngesusah kerja-kerja nari. Ia pernah namala kekempat-pad lun kuan tanah perlu tutu khasnya bang ngeletep lekan tanah inan ngeletep proses nari miak orang ngedalan dengan melun awar ide teratur. Ia malainya kerap nacing bang adat nicul warta reserve komunal bumi putra di surat hak milik tanah kuan Bepat Sri Aman. Bang adat ina kinulak 72 lun kuan tanah nengerima warta reserve komunal bumi putra paliang section 6 kanun tanah Sarawak. Selabak 468 lun kuan tanah luk beken nengerima 620 surat hak milik tanah paliang section 18. Berita mereka jamin bekalan epak Bang Sarawak bermutu tinggi. Menteri Utiliti di Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi namala proses rawatan epak luk dinalan lengkap erat loji macing nan makmal. Bersih paip penak run ngedalan secara berkala inan ngeletep na inan benda asing bang saluran paip sepenga angun ke ia bocor. Datuk Seri Julaihi namalanan media sepenga nengatur ikak kerja inek projek ngenak tari loji nombor 4 Batu Kitang Bang Kuching.
Bang ikak ini ia mana projek ngenaktari loji ini lukuman belanja meratu talup luar lupen liwa juta rigit tirawe miak mapengah dengan penuh na udung lakini. Macing nekini kerja ngenaktari na kacing kemajuan 67% luk ngerapu kerja ngenaktari kemudahan sistem flokolasi sedimentasi ide mudut tangki apa terawat luk mabaru. Kerap mempengamuci yang miak ngikit kapasiti bekalan apa kuan 568 juta liter bangsa aco padin dengan 868 juta liter bekuan bepat kucing ibi Semarahan. Ratnan projek ngenaktari loji rawatan apa bang selatan Sarawak Datuk Seri Julaihi Namala ia undad ruan ngedalan. Kebalana ini ngarapu loji Labi Serian, loji air kaki wong daik seratok, loji air lunduk, loji ngubat apa lubau bang betong idi mudut loji ngubat apa luk mebaru bang angkelili. Sarawak Water kebalana petaju komited inan ngedalan ngenak tari inan ngeletep sistem grid apa Sarawak melun mampan. Sarawak di Brunei Darussalam petaju ngeraben ke keempat-empat bang pembangunan warga emas. Menteri Pembangunan Lundecur Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah namala ia miak ruan ngedalan lemapa sipu kalai lukdo. Ilai ratnan dua-dua bupun luk ngecadang inan nina ke keempat-empat rasmi arang institusi warga emas bang dua-dua wilayah. Ia malaina sapengai nangerima ikat hormat delegasi pusat kegiatan warga emas daerah Brunei Muara dari bangunan Baitul Makmur 2 Bang Kuching. Selaba ina pengurus pusat kegiatan warga emas daerah Brunei Muara Muhammad Yusuf Muhammad Saleh namala hasil gayam luk inatur mukab ruang kuan PAWE Sri Satok di PKWE daerah Brunei Muara miak ngedalan ke keempat paduk melun tersusun bang kerap lupa atun. Menteri Bapan Ngerang Industri Kreatif di seni persembahan Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Ram Hamzah namala usaha matar perlu run ngedalan lembapa Majlis Seni Sarawak MSS ngerapu ngepromosi warisan budaya Bang Bawang. Ilai ratnan sokongan ratnan industri kreatif lembaga pembangunan bakat kolaborasi strategik di pakai teknologi digital. Ia nama lainnya Bang Adat MSS padpa dengan media Bang Kuching. Selepas ini ia merapat bupun media petaju ngekempat-pad mengunku rakan strategik MSS Bang ngedengan ngeranat promosi seni budaya di industri kreatif Sarawak amiknan tetak nasional ide antara bangsa. Bang Adat ini Datuk Seri Abdul Karim nangimun rasmi kalender MSS Lak 2026 ilai ratnan nicul sijil penghargaan kuan tetudah agensi media. Berita petaju ngetua pembangunan modal insan mengunku agenda strategik Bang Bawang. Cara ini inan ngeruat lun tenaga kerja inan kemahiran luk merita ini berdaya saing selawe dengan strategik pembangunan pasca COVID-19 lak 2030. Tara Menteri Bang Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamil Unyat namala belia ataupun anak adik perlu ngalap peluang ngikit ilah kemahiran digital ini kompetensi profesional inan menuk keperluan perusahaan Bang Karab Lok Paatun. Ia malayna Karab mengukah rasmi program mini hari bersama pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2026 Lok Inatur dari Dewan Masyarakat Kampung Muhibah Bang Kapit. Kebalana ngatur program ini miak ngatu komitmen perita Bang Ngeletep ngecing perkhidmatan awam melun inklusif ini Malay Run Access. Khasnya, ratnan masyarakat
Bang Kawasan Bawang Daya. Sekuat burung ngacing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. MIPD matar projek dalan bertingkat Batang Sadong. Taman Perindustrian Sri Aman Tirawe miak mangunku pemangkin ekonomi luk mebaru. Dun kuantana pituan pelai ngekempadpan inan ngeletap proses naritana bumi putra nalan dengan do. Bacing ini salin berita pulih dejo ini berita ini sinusun Monica Gary rat section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan ini do pulih dejo iditabi Malaysia Madani.

Okay, kita mendengar ini ya, Tenan ni Lok Tatanan Ngeraya Aco Irau Tau. Ya, Ngeraya Aco Irau Tau Irau Aco Lun Bawang Lawa Sarawak 2026 Lok Miang Imun Neba. Di kelirungan lah kita mendengar Bang Selak Sekua Among-among tau Lun Bawang di seluruh dunia. Kaya apa-apa panah inan tau anak-anak Lun Bawang, pupu-pupu Lun Bawang Lun Daya di seluruh dunia. Ke Malaysia, Brunei dan Indonesia tau bergabung, tau muli, tau mepemung, tau pesipu, tau mepapu, Bang Bawang tau lawas. Pekatu ngeraya irau Aco Lun Bawang 2026 Luk Miak Ngimun Aco Neba. Dan dengan ini lah kita dengar Bang Aco Neba tau miak nier among-among kiong kiong kiong kiong tau Lun Bawang, burur tau Lun Bawang Luka Mio dan Mado. Okay, Mio dan Mado nahan papu arang seburuh dengan luk makan. Di kelirungan lah kita dengar macam-macam kiong luk siran tau kiong mabaruh kiong luk mon idi bang lawas ngimurat neba kita dengar. Dan setejun ngimurat neba macam-macam menu luk kanan tau Lun Bawang, luk lapan tau rat tanak lun, luk lapan tau rat bang eba, luk lapan tau rat bang pulung, luk lapan tau bang apa yang mula kita dengar kiki tau Lun Bawang, menu masakan tau Lun Bawang. Among inam yak remuat ruan dataluh masui bang gerai pasui neba kita dengar. Dan luk rupan tau Lun Bawang penak macam-macam ada miak belian tau dari tapak lokasi irau Aco Lun Bawang dari lawas. Okay, nampak nak kita dengar macam-macam kiong luk miak inan tau mepapu orang seburuh dengan luk bekan. Okay, kian luk miyo tau nan mepapu inan luk puluk lak, inan 20 lak, inan belak lak, inan belasan lak. Atau na pesiar arang seburu dengan lebekan, okey? Dan nebana bang kota lawas tau miak pasipo lah pat-pat ngupi-ngupi sambil tau selabak di kuman kolomi lawas. Tau mepapuk dari kota lawas di niar dan niar ratnan program acara luka ruan denguang.

bang popo kolon bawang na maklupan kira uningar ngimorat at chos ini ha ruan ngarwat among pakayan tau lun bawang ni ke lukino mo ng ripon lukino mo ng nug lukino mo ni pa bang kotak ataupun bang amari lukrirang mo yang pagaos winan murdap na kina uningar nga choko ino ng nug jadi ruan ngarwat among dua pakayan talun bawang kuyuk mo dua tinantina kuyuk mo muyo dua decor kuyuk mo dua taman okay na kuyuk talun tau di tupi koboy talun tau di aruan tang ruat mo mong ya ke okay? Dua taman dan lipan kerbau tau di lipan kerbau inan ka lipan kerbau enam bukan lipan kerbau naya lipan sapi ta lipan mac naya lipan mac okay lipan beruang okay lipan beruang lipan buaya lipan balang lipan anun ta lipan mo lipan kuyad taring-taring ngeruat tamong na nepa kena uningar okay ma bukan nepa malam ni ngeruat tamong ya bane tau di nuta lisun okay lisun beruang lisun mek inan lisun kan nanam lipo lisun nuta singa among dua lisun look ino mongenug dua tulang menulang ina ngeruat mong ina dua krokob bulu dua kuyad ngeruat momong dua krokob krokob bulu dua anu ta dua buaya ngeruat ini kerap nai dan tak kerap nai nato makai di mana kira uningar kaya makai nun mo bakal matelo di ngasa ya ruan bernis ya ruan brazo ya ruan media ruan umau ya okay, dua gilang dua bakal matelo di ruang ruat ya. Dan tama sama kaiman kan. Okay, dua bakal tau di ngeruat ya, gilang tau di ngeruat ya, momong ruang ngeruat. Aksesoris tau di bane tau di ngeruat momong. Okay, dua tulang, dua lipan, dua bane, dua anu ta, dua lisun. Ngeruat momong. Ruat tau ngumau ya lon telo, okay? Ngasa yang ngumau ya media ngeruat ngomong. Okay, kwan matelo lok nainan na tatu di ngatatu lengan matelo di kaya ngatatu lengan muyo di ngatatu beti muyo di ngatatu tipan matelo di. Okay, ngatatu ngomong. Adat payu yang kelak tau di madicampia, mitampia kena kuningan ngatatu telo di. Okay, ngatatu ya play inan arit luna, play cover. Jadi lon telo ini ya. Jadi nama kai tatu lok tutu. Masuk ini tatu makai maka. Okay, maka nuk mikron mi darwan nila selama anu kay telucho lah. Patcho ka nuk seminggu punya maka kay miak yang matala sendiri. Jadi nama kay nuk nadi pamanan na ngatatu nuk pamanan lah kan. Okay, nuk miak tatu nuk mikron na miuk dia kay. Nuk telucho patcho di ngatatu lun buru tau. Kay arit-arit tau lun bawang, tatu tau lun bawang kay. Jadi doa nak tagap matelu teman-teman. Okay, dua teman-teman na makai seluar. Na tau makai seluar. Dua delai na makai seluar. Makaian penganan di sini ni far. Far tau lun bawang di, far tau dua taman, far tau dua delai ngeruat mung dua far tau di. Kay ngelilit dia lun awak tau ngelilit kena lun lok ruang perlu ruang ngelingat lah. Okay, original. Anu lok perlu ruang ngelingat. Ngelilit dia telu di makai peta tau di, makai far tau lun telu. Kay pakaian tau lun bawang makai serukan telucho. Ngemo rat na ba, co lima, co enam. Okay, makai pakaian lun bawang. Na makai batik, na makai kot, na makai kuyuk kadang, na makai seluar kadang. Okay, seluar jin. Makai pakaian tau lun bawang. Jadi kalau miak kena uningar far. Nier nufa, ngewi ngemo rat nufa kena uningar makai far nipa dekade lawas. Rat nufa makai far tenab. Okay, bui makai far. Kaya na makai kaya ane lah makai kuyuk tadun. Okay, ay tagap kunang makai look dua lipan dua krokob dan macam lah look accessories talun bawa rat nufa. Inan palun kali muyo nufa kena uningar kuman dekade kopi ngirup kopi kuman kolomi dekade lawas makai faria nadi dulu nui di kena uningar. Okay, makai faria tu doy ya kaya kuman mie kuman kolomi ngirup kopi ya dekade lawas uwi di. Okay, makai far bayangkan padan liuk burung luk pabud seksi bang lawas nepan wir na makai luk bang dalam farmina ruan nengah tadi tupo ke do nebuina
Dok buin dok tanda benda kena ingat. Selabak kuman kuman anu pakai

dan kolomi dan ngirup kopi. Oke, okay, mapapu tau kita dengar nempa Irawa Colet Bawang Lawas 2026. Oke, okay, nani setecu nah. Oke, okay, nani tau setecu nak kita dengar. Nani luk tetenan naya dodo pakai.

Okay, kalau dengar tahun ni ratnan atau program atau acara Irawa Colun Bawang Luk Miak Ngimun Neba, kalau dengar, okay, Irawa Colun Bawang Ngimun Neba. Pekak nefa jam waluh pekak tau ngimun Irawa Colun Bawang pekak nefa jam waluh nepa copat kira uningar, okay, Irawa Colun Bawang luk pun pun ngimun pekak nefa. Okay, jam waluh pekak nefa tau inan bengkel music traditional lun bawang pekak nefa jam waluh. Tau luk kedua tau inan bengkel nguk kanguk pata uluh dan nguk bane. Okay, ini nguk ba petaulu, nguk bane, nguk anunta, anu luk peluruan nguk lah, inan bengkel nepa, nguk bau. Bau lagi nak mendengar, okay, dek Taman Arena Lawas. Dan nepa pertandingan bola sepak, okay, Road Bull Kuku dek Stadium Lawas dan Dataran Bandar Lawas. Okay, nepa tak pekak nepa, inan cabutan tiket bertuah. Okay, tiket bertuah kena mendengar. Tiket bertuah, kuantau luk natau rugi kena, okay, tau na rugi meli tiket bertuah, suruhkan dirawat Colun Bawang, ngecukong udah kena mendengar. Tiket bertuah, tau inan alat-alat elektronik, alat-alat elektrik, okay, kuantau luk bertuah. Okay, setujuna peralatan-peralatan elektronik, peralatan elektrik. Okay, luk paling tegap. Okay, luk abut tegap kira uningar tiket bertuah ya ina kerubau. Tau inan kerubau kuan tiket bertuah lakini Irawa Colun Bawang 2026. Okay, kerubau ane, kerubau raga 5,000 mi palu ni nak kira uningar. Nah ina nak kerubau, nah ina nak kerubau. Okay, ina taman kerubau, ina napi ina taman kerubau, tinan kerubau ina kena ondengar. Raga 5,000 mi palun. Bayangkan raga tiket baru matuda. Raga tiket 2 ringgit kata lu ringgit raga tiket. Rugi tau beli tiket na, nam. Langsung tau na rugi. Ngecoko kalau kau nakalap na, ka nakalap kerubau, ide mre. Gara-gara 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit punya tiket tiket bertuah, iko nguit muli kerubau. Nah, bayangkan raga kerubau 5,000 mi palun. Nah, terugi kalau kau beli tiket di 500 ringgit, ataupun 200 ringgit, 300 ringgit raga tiket. Nah, rugi. Kalau dengar, ngecukur raga kerubau 5,000 ame palun. Nah, bayangkan gara-gara tiket punya pasal bertuah, kira aku dengar tau miak nguit muli kerubau. Okay, kerubau nak kali lah, kerubau tindak ha? Ataupun kerubau delai tau nak kali ha? Ya mau raga kerubau ini bang 5,000 ame palun. Mungkin raga 5,000 ke 6,000, 7,000 kau bayangkan lah kira aku dengar raga kerubau nak ini tau apa nak kali ha? Jadi nah berlepan tiket bertuah ruang tau meli kena-kena dengar seruka di Rawa Colun Bawang beli-beli tiket. Okay, meli-meli tau tiket bertuah. Ratnepa macing ngaconam. Jadi cabutan tiket bertuah kuan kerubau miak ruan tau kena dengar maconam. Okay, aconam. Ina khususnya tiket bertuah kuan tau luk berjaya, luk nekenah, luk ngalap muli kerubau bangaco nem. Jadi nama kelupaan kita uningar mali tiket ula-ula, okay? Mali tiket ula-ula. Okay, setecunnya nepa pendaftaran kuan ruran ulung di pena padaliu berung, okay? Dari pendaftaran dari Taman Awam Lawas pekak nepa. Okay, Pak Puli Deco jam 2 tahun Deco dengan bengkel music. Okay, bengkel music tradisional Lun Bawang nepa jam 2, bengkel music nguk bengkel music dan nguk pata ulu dan nguk bane nepa raptai majlis raptai petang nepa kena kuningan raptai dan stacunya raptai kuan pertandingan ayung waktinan raptai nan pertandingan gituan. Okay, ini apa miak ruang atur pulih di jauh nepa dan tercuna dengan cabutan tiga bertuah. Okay, ini kuan aktiviti copat nepa. Okay, medecam nepa kena mendengar. Medecam nepa, medecam copat. Jam tuduk malam. Tau inan pertandingan ayung dua tinan. Okay, ratu cantik tading taga dua tinan-tinan ini kena mendengar. Okay, medecam nepa. Jam tuduk malam. Pertandingan ayung tading taga dua tinan. Ini ya tading taga dua tinan. Dek Taman Awam Lawas. Ini pernah persembahan artis-artis tau Lun Bawang. Dan persembahan tarian-tarian kebudayaan. Okay, ini medecam nepa kena mendengar. Okay, medecam nepa rang program di pernah aktiviti. Setujuna tau niaratna natu program kuan colimah.
5 tanggal 3 atau bulan Julai. 5. Rat Pekak, Majlis Perasmian Pra Pelancaran Air Rawa Colun Bawang, Pekak 5. Dan pertandingan badminton Bol Kukud Pruit Kalat, okey, Pekak 5. Pertandingan Ngeput, Pekak 5. Pertandingan Thailand Ruran Ulong Idipana Padali Umurung, Pekak 5. Dan cabutan tiket berduah, bertuah, Pekak 5. Kesa tercuna, Pampuli Deco 5. Raptai Kuan Majlis Perasmian Petang. Pertandingan badminton Bol Kukud Pruit Kalat Ngeput, Pampuli Deco. Taklimat pertandingan Bamboo Band Petang, Puli Deco, Co 5. Pertandingan masakan, okay, pertandingan masakan tradisi Lun Bawang, Puli Deco 5. Dan cabutan tiket bertua. Dan setecuna medecam, okay, aktiviti medecam Co 5. Jam tuduk medecam kena uningar. Persembahan artis kebudayaan band-band Lun Bawang di Taman Awam Lawas. Penyampaian insentif kuan pelajar-pelajar cermelang SPM dan STPM Laknalem 2025. Dan penyampaian penghargaan kuan penaja persembahan tari tarian kebudayaan. Pertandingan Gitwen Medecem Colima dan pertandingan Tourism Ruran Ulung dan Padali Burung Medecem Acolima. Kita akan dengar. Dan setecuna tahun ni ratna atau program kuan conem Pekak. Pertandingan perbarisan pekerur, okey, Pekak conem. Pertandingan perbarisan ataupun pekerur Taman Awam Lawas di Bandar Lawas, Kota Lawas, tahun ngeraun-ngeraun. Lawe-lawe dalan-dalan bang Bandar Lawas. Okey, pengedi majlis perasmian Irawa Colun Bawang, Pekak conem. Akan pemung, penge majlis perasmian inan akan pemung kena uningar. Kalau inan silap inan dua kerubau. Dua kerubau ruan ngerat. Okey, dua kerubau ruan ngerat. Kenan taulun mula. Kenan taulun mecing. Irawa Colun Bawang, penge perasmian muna dejo. Conam tau kuman pesipu, tau kuman peruyung, tau kuman ula-ula. Ramai-ramai. Okey, kalau inan silap kena uningar inan dua kerubau. Dua ataupun telur lah. Dua ataupun telur, wipu kura pasti. Kerubau ruan ngerat kenan tau. Okay, Lun Bawang, Lun Daya, Lun Mula, Lun Mecing, Kerabirawa, Co Lun Bawang, Muna Dejo, Co Enam. Okay, kuman kerubau tu ni, Lun Teluh. Dan persembahan artis kemudian, Pekak, Co Enam. Setecun apa, Puli Dejo? Jam 2, Co Enam. Pertandingan final, kena mendengar, okay? Pertandingan final. Rod Bull Kukud, Perwit Kalat, Ngeput, Among Final-Final, Puli Dejo, Co Enam. Okay, Pak Petang, jam 2. Pertandingan Bamboo Band. Miak Ruan ngatur, Pak Puli Dejo, Co Enam, Bamboo Band. Raptai, pertandingan Ruan Nulung, Padali Burung, cabutan tiga bertua. Dan pertandingan final, kuan acara badminton, okay? Puli Dejo, Co Enam. Setecun, kena mendengar, Pak Madejam, Co Enam. Pak Madejam, Co Enam. Acara Madejam. Jam tuduk Madejam, Co Enam. Majlis Penangguhan Irawa Colun Bawang, pertandingan akhir ataupun final Ruran Ulung Padan Liuk Burung, kira mendengar, okay? Pertandingan Ruran Ulung Padan Liuk Burung final Medecam Maco 6. Persembahan tari-tarian kemudian, persembahan ratna artis tempatan, jemputan dan cabutan tiket bertuah utama, yaitu tiket bertuah utama kerubau. Hadiah kerubau ini kena dengar malam Co 6. Mufut ngadan bertuah, kayak tiket bertuah malam Co 6, hadiah kerubau. Nah, bayangkan, beli tiket ula-ula. Beli tiket ula-ula. Dan penutupan Irawa Colun Bawang kena dengar Co Minggu. Kayak Co Minggu penutupan Irawa Colun Bawang dengan kebaktian ataupun tebupun pemung Irawa Colun Bawang ke 35 dari sidang BEM Long Tumak Lawas. Okey, tebupun pesipu, tebupun peruyung, pemung Lun Bawang, Lun Daya, Lun taulah semua among tahu ruan datang ambil dari BEM sidang Long Tumak Lawas, tebupun Irawa Colun Bawang Pekak jam 5 setengah Pekak. Aco Minggu. Dan ini selesai Irawa Colun Bawang lakini 2026. Okey, kena aku dengar kurang ini ratnan ini pakai ratnan jadual Irawa Colun Bawang Lawas 2026. Okey, jadual waktu nak kena aku dengar ngimurat nepa macing aco macing aco. Anu pakai macing aco minggu, right? Okay, macing aco minggu. Kurang inilah kena undingar ratnana jadual Irawa Colun Bawang tau long ngimu ratna pa macing aco minggu. Okay, radio tau lu tak mau banget. Okay, dengan ini kena undingar macing ini mo atun napu tau lemah ba program bapa Lun Bawang Limbang. Radio tau lu tak mau banget pa dengan ku DJ Jacob luk pangan nengimun bersiaran rat jam puluh
dua ma mo na de choy na karon ningar macing jama talu pulih de choy ni na mana. Okay, bang jama talu berita miak pendengaran tau. Sa panga berita jam talu karon ningar segmen setajuna. Okay, segmen setajuna. Ia ina rancangan bang bala bisaya pan pandingan room sekeja look bakan sa panga ini. Okay, atun sekarang na tau ngakipada po tau mapetad lama ba siara radio Limbang radio tau ngacok wi rat nepa kena ningar kerja de lawas ruka di rawa colun bawang wi kerja de lawas rat nepa macing audung minggu macing so minggu lah kena ningar minggu baru baru lembubat baru mapapu pan pa dengan muyo bang ini. Okay, bang radio tau. Okay, we akan ngenau siara langsung, ngenau live rukat di Irawa Colun Bawang. Ngimurat nepa, macam ngecau minggu lagi nak meninggal. Okay, terima kasih. Kuantau luka tap-tap da layar, luk sese video, luka komen, lama balaman komen, luka ningar dan niar, luka leworen, luka follow, dan luk niar patun kamera ini. Okay, apa dari luar screen. Terima kasih kuantau lagi nak meninggal. Okay, dengan ini macam ini mau, apu tau par-par denganku, DJ Jacob Bang Puli dan Jos ini. Mepapuk baru bang serantau setecun, dok kerja kuantau luk kerja, duduk lawe kuantau luk bang lawe, duduk tudo kuantau luk tudo, mepapu kerabirawa co lun bawang neba. Macing torang mana mai, me kota lawas, me bandar lawas, dok irawa co lun bawang lawas 2026. Tuhan ngapruan. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, bye-bye Indonesia. Mepapu baru.

Macam sebarang macam jati bersama lagi Jamal Usli tanda titik sebenar pukul 6 sawah pada titik. Jadi sudah penaus lagi rancangan jati untuk sebarang titik sama-sama nak tunggu dulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk adau. Talu sengada pada bulan tu tahun 2026. Bila mau pengaruh saja atau rancangan itu, jati akan terus bersama dalam rancangan rendang sebarang. Dalam pukul 8 sebarang, beritahu tad Limbang FM akan melapak kongol. Macam begitu tak Limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Dendang Saya Badal. Sementara dalam pukul 5 so pada begitu National tak National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Macam begitu National tak National FM Kuala Lumpur jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan ROCK. Jadi dalam pukul 6 saya alam tuntut bisa ya akan main. Jemaah Selia demikian tu rancangan yang akan malapak kongon tetiti sebuah pukul 6 sore pada utih.

Ya muchas sebaram ya salam sejahtera timo jamaah usli yang kala panggung osan ite ni ka pena mumi nago pidong boja siaran ite malapangon. Abno sila lam kedan sehat milam kedan sanang sanang kana usia. Agale pidong mumi tite ono bersama JRJ Sibil tad perkhidmatan Bisaya di jati sudah tantun dalam kenal. Sagala tiga main yang bersama mai kawan sekaja jati tad perkhidmatan lun bawang. Agale pidong mumi tite jati bersama lam rancangan Dendang Saibano. Sambil-sambil jatuh berinang lagu jatuh ini akan kalap ngongol. Begitu-begitu agu serta ketangan-ketangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno Lam Bagian Limpang. Jadi senyum rawus lagi rancangan jati untuk Saibano itu sama-sama Natu Gulu jatuh ngalap pandai gaya jangkaan akan ada dau. Untuk Bagian Limpang yang ngemolotan pukul siam dendomi dikumai dan sebuai pada jam. Pidombo jangkaan kedana dau. Lam sebala saya wadau mea soho pada geng. Numa pila ganit pi sinan doa lah. Jadi hasto ti mumuyun yang kalap ngongau sana ti yang dikap pidombo mindaro. Pidombo jasyakan ti malapa kongon. Jadi daib no betati, daib no begenau. Joko menalambat. Joko menau pelan janji min saboy lah alan yang munyun ngayon ng ino mea selapan. Sementara itu, kedana laut dalam kawasan Neglo Sawak. Gumbang sawat kusung poin 5 meter, saboy sinan poin kusung meter. Sementara longos laju tan barat-barat daya, selaju mopot saboy 2.5 meter sejam. Ini orang jangkaan, kedada-dada untuk kedata yang memulutan pukul siam dan domiti kemai, yang disebuai pada jam. Bagi jam asli, jatina akan memulut pertemuan jati dalam rancangan DSA jati untuk sembada wadah talu. Bagi nak gula bersama sebuah lagu terkamin, bersama lagu no Maya.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Red, red, red, red, Radio Jet. Sudah tentu, nolam gerenau.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Gajah Jati sudah datang duduk dalam kerana.
1: Okey, jam asli jadi masa paling lebih kurang 4 minit saja lagi. Senjap lagi jadi beri halam pukul 8 saya pada untuk kengurungau berita tada Limbang FM. Jadi itu kena jam asli. Sangat-sangat terima kasih. Timur Mio yang bersama di Jati dan walaupun saya nanti kemarin sabar dengan Jati. Alah, nanti kendang-kendang sebuah Jati bersama. Sampai nanti. Jadi itu kena tahu sejak bersama di Jati. Sampai nanti untuk saya nanti kelana. Sampai nanti pukul 6 sore padau. Selamat pagi berita tada Limbang FM Kelano Jati akan bersama kendo dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Jadi untuk kendo jam masjid dia akan berenang bersama lagu Jati yang setahun itu senjap lagi berehat dalam pukul 8 sebab datang. Sebuah lagu termulai cemata bersama lagu Tekanang Masa Tegulung.

Okey, jemaah selit, titik sudah pun pukul 8 pada talu mini saya badau. So, terima kasih temu mion yang bersama dengan Jati Tan melupun sana tiga mai sabo ini titik. Jati kakak lagi bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Jadi itu nak suang suara muka saya temu mion yang bersama dengan Jati Tan melupun sana tiga mai sabo ini titik. Jemaah selit, senyap menaus lagi rancangan Jati untuk saya badau teh sama-sama nanti dulu Jati ngalah pandai bersama Maya Barito Jati yang setahu semua.

Ditemu bangunan warisan alai Sarawak dalam Reservoir Park Klam Kuching numakan jadi upis tatap Konsil Seni Sarawak MSS. Hal ini sudah pun kalap persetujuan perintah Sarawak. Menteri Temulai Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Maka bangunan yang senjapite agono upis serta alan begawam rasmi ketua kepala menteri ini terpilih sebab keadaan sekeliling yang tenang metekono me kemajuan bidang seni. Beliau bertutur dalam program Konsil Seni Sarawak MSS bersama media Lam Kuching. Walaupun bangunan ini perlu memana proses ngubah suai sejap lagi alat nganak sepanduna sebagai upis rasmi MSS. Sementara kerja Ripe Bobat Pongo upis sementara ini sudah pun ngelapandai sebuah upis sementara Lam Kuching untuk nantuk selit aktiviti kemajuan seni kalau pelan narut semain jeparo gangguan. Ini berita jatuh yang setahu-setahu bersama dalam rancangan DSA jadi untuk saya badan. Okey, jam asli dekilmuan lama untuk minggu itu akan nato program Irau Aco Lun Bawang yang ngomolo tada suap no sebenarnya dua bulan saboy no ada onom ya. Suang sebenarnya aktiviti yang pandai atau cara yang sudah pun senusun untuk program itu seperti Ruran Ulung, you know, pertandingan Ratu Agak Batata main di Pandan Liu Borong, you know, panglima untuk Lumbawang ya. Kalau setelah tadi no pertandingan Bambu Band, pertandingan bergancak tradisional, akan tradisional pertandingan nyapuk, pertandingan pekerur ataupun berbaris, pertandingan tarik kalat, pertandingan badminton, many pertandingan gituan. Sebenarnya suang lagi sebenarnya no aktiviti-aktiviti yang sudah senusun ino aku no acara yang kedak suang acara yang pandai sebuai Talung Adau bersama dalam Pesta Irau Aco Lumbawang untuk tahun 2026 itu. Bagi yang masih lebih bintang setahun lagi, sebuah lagu lagi, lagu Taraben bersama lagu Nongintai Pitiyo.

0: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Okey, Radio JT sudah tentu dalam genau. Nak us lagi bersama saya berita JT yang setahu senang. Perintah Sarawak tahu nagu lagi kemajuan industri kreatif pagun juga cara yang lebih tersusun mea kolaboratif mea ngal no Komiti Penyelarasan Industri Kreatif Sarawak SCICC. Komiti ino nimong agensi perintah pengayam industri institusi akademik mea ini bagian yang aruk kepentingan. Timbalan Menteri Temula Industri Kreatif mea seni persembahan Sarawak Dato' Snowden lawan marak. Kaja-kaja ngal SCICC nalang komitmen perintah dalam mengal pelan polisi serta inisiatif lebih responsif timo keperluan industri. Komiti ino bertanggungjawab sebagai alan penasihat strategik timo Opis Menteri dalam nalang cadangan berkaitan kemajuan mea promosi industri kreatif Sarawak. Beliau marana ino dalam masa kepala meeting komiti berkenaan dalam Kuching. Masa yang sama ni Dato' Snowden lawan marak Opis Menteri ino akan narus ke kerja-kerja nak dana mudacara warisan mea kesenian. Dana ino untuk nyokong rapus banca program seperti bengkel craft tradisional, latihan seni persembahan, bengkel kulinari, dokumentasi warisan penelangan serta penerbitan untuk penakut keupayaan penggiat seni artisan mea pengamal budaya. Selain ini, geran ataupun bantuan usin acara Opis Menteri ini tenarus untuk nyokong kajak-kajak ngatau festival mea program berkaitan kesenian maya kebudayaan. Dana ini akan buka peluang timo usahawan kreatif, artisan, penggiat seni, persembahan mea pengusaha akan-akan nalang meni mengkomersialkan produk serta perkhidmatan ini. Ino berita JT yang setahu usno bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Okey, jadi pinang setahun lagi sebuah lagu Temu Monera bersama lagu No Kakal Tengalak.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Kelvina Amanda.
4: Hai, aku Gloria Alexa.
3: Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tak dipinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Iktisad, Radio Jati.
1: Hai Akuntal, di kerja ke jauh. Di panau-panau. Di mumbo. Tahu bersama. Radio Jati.

Okey, jemaah selid, masa pelik kawang balu minit sekejap lagi. Sekejap lagi rancangan DSA Jati akan malam pukul 5 sore pada tahun. Jadi itu untuk suara-suara makasih itu meminat bersama Rejati. Tak ada mula pun saya nanti kemahir Sabah ini. Ya, wassana, jemaah selid, Sabah ini itu dulu. Jadi bersama dalam rancangan Dendang Serebadau. Jadi mesti tahu lagi pukul 5 sore pada tahun. Akan tahu sekalian pengurangnya. Begitu National, tak ada National FM Kuala Lumpur. Dan kelemahan pun jabat National, jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan ROCK. Jadi itu nak berinam bersama lagu Tan Michelle bersama lagu no Sadu Genako. Bye-bye. Lagu Tan Keturi Jati bersama dalam rancangan Dendang Seribadaung.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5. 5 minit so pada. Kita mau titik jati bersama dalam rancangan ketui jati untuk ke so pada titik bersama dalam rancangan ROCK. Sama-sama terima kasih timu minyak yang bersama di jati. Dan melupun sana itu kemai Sabah ini titik. Kalau saja bersama di jati, Sabah ini untuk siaran ini tinggal anda, Sabah ini pukul 6 so pada. Ya Mas Rid, senyap kena us lagi rancangan jati untuk saya badau ti. Sama-sama nak tunggu dulu jati ngalah pandai. Gaya jangkaan kena nadau lam sebalah soa padau ti. Saboy na pukul siam untuk ti. Didombo jangkaan kena nadau lam sebalah soa padau ti. Saboy na pukul siam untuk ti. Domba kasam pisinan doalan. Jadi khas na ti mumuyon. Yang kalapa ngongau sana ti. Di kapi domba menaro. Kita mula siaran ini malapa kongon. Jadi dah menunggu batati, dah menunggu berkenal. Kalau mana lambat juga ada pelan. Janji min sabar dalam alam yang menyun. Ngoyon ini namanya selamat. Sementara ini, kedana laut dalam kuasa Neglo Sawah, Gombang Sawan. 0.5 meter, sabar sinan 0.0 meter. Sementara longgo selaju tada barat-barat daya. Selaju mopot saboy dong mopot kilometer sejam. Ini orang jangkaan kadar ada untuk kadar te. Yang melutan pukul siam dan dalam tiku main seboy pada jam. Okey jam asli jadi nak us lagi berinang bersama lah mancangan ketui jati untuk ke pertemuan jati dalam soko pada wadah talu ite. Oleh nas tahu sebuah lagu tadhatan bersama lagu no Gerhana.

0: Lambang FM, sudah tantunah lam kenal.
1: FM Sinan 104.5 MHz. Ngomong-ngomong, jangan bisa ya. Jangan bisa ya.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu aku mai yang mula-mula aku no dol kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo aku mai dege penisak barang yang magat. Yang kedua, mos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bahagian ino kumai. Yang keempat ilo-bilom. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung atau tersumbat. Yang ketuku keiman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Radio Jati sudah tentu dalam genau.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino sadu tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njop muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njop puas genau, kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

Okey, Radio Jati sudah tentu dalam genang ibit masal pun lebih kurang dong apod 5 minit saja lagi. Sekejap lagi. Siaran Jati kami lem pukul 6 sore pada. Jadi itu kena harus lagi bersama Maya Berito Jati Keturi. Pidemo Politeknik Kuching Sarawak. PKS akan tahu senagu lagi mekanisme pemantauan meni pengurusan buding Inanino. Itu untuk nantu kemudahan yang sedo aro sentiasa aro dalam tahap yang paling muncul serta manu keperluan semasa. Dapat ketangan media PKS mara bagiano ngalap maklum prihatin serta ngentak maaf timo kesusahan yang tinimo laku anak sekolah selugun meatad kedahan buding yang kurang memuaskan. Dalam sesi Sinan Akademik 2026-2022, PKS nyedia kemudahan alan bergorom buding timo 1,600 ngulun anak sekolah tad selidno 1,648 anak sekolah ago. Bagian pengurusan PKS aningala poro-poro tindakan melingkas. Antara no mengoptimumkan pengenan alan, maini kemudahan sedia aro lam buding, nyedia tambahan pakakas buding secara berperingkat serta maintenance menganti pakakas perabot. Kapasiti semasa buding PKS ngano kalap nampung kira-kira 5% tad suang enrollment anak sekolah. Ino berita Jati yang saya tahu so. Berita Keturi Jati dalam rancangan ROCK Jati untuk semadat. Untuk kita semua selain suang suara makasih timu minam bersama Radio Jati khas untuk timu muyun yang awalam negara saman Jati guna dah salam sebagai tanpa gud sabah hani yang kalau pengawasan itu khas mengkosan bofot tenom sepitang labuan lawas melimbang tiol serta ni yang bersama juga aplikasi RTM Click yang meyani yang bersama juga live Facebook Limang FM tad melupun saya nanti kemai sabah ini suang suara makasih timu minam bersama Radio Jati. Setia bersama di Jati Sabana untuk siaran di Tikalana Sabana pukul 6 sore pada. Okey, jam asli di kenemuan ngemolo suabno akan ngemolo Irau Aco Lumbawa akan ngemolo itu mas suabno antara pengisian aktiviti no awana bengkel music tradisional Lumbawang bengkel nguk pata ulu menguk bane pertandingan ngembul cabutan tiket bertuah serta ni kaja-kaja ngejista Ruran Ulung meni Padan Liu Burung. Meni raptai untuk Ayung Awatinan meni pertandingan gituan. Sementara dalam sebelah mentong, awana pertandingan Ayung Awatinan serta ni persembahan artis-artis Lumbawang. Ini awana aktiviti untuk mentong Suabno. Ada mula-mula yang Irau Aco Lumbawang. Jadi kemudian timu mula yang jumpa aktiviti ataupun program mudah-mudahan boleh boleh mana timu lawas untuk ngeramai lagi pesta Irau Aco Lumbawang untuk tahun 2026. Jadi sama sekali tu sana sampai pintu tu dulu. Jadi bersama dalam rancangan ROCK Jati untuk sepadate meni sabai pitut gulu siaran FM sinan 104.5 MHz lama tuntut Bisaya. Pidemo stogo lagi pukul 6 sopara menakan tahu skala panggongau siaran YFM Kuching. Jadi tu aku si Bilunan nyebit mencari sopara timo opinion slide me mencari Jati bertamu lagi. Jadi ngapung demion bersama lagu Jati Keturi untuk pertemuan Jati untuk sopadate. Lagu tada ekspedisi, lagu tada mile, tapi senjopino berinang tunggu bersama sebuah lagu tada Terra Rosa, Bunga Angkasa.

0: untuk penelitian sengai lah. Aw popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasa no soang jelma anjep kendap eh kesuat hepatitis tek mai. Untuk tandu hepatitis, walaupun aw talu banca hepatitis tek mai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan kelima dol. Jadi yang kelima, matuk pak kata, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan jati pun negara kuning-kuning warna. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.

0: diabetes ataupun kencing manis lah, jadi ngadim. You know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati. Pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup. Ataupun insulin akumai yon jep kalap berfungsi ni mencoy lah. Kanan yang jati makan, yo akan lah nyambi timau gula lam inan. Jadi insulin tekumai, yo alang nganak untuk proses gula inomai selalom seluruhan rak jati menyangimbit timau lam sel maya anci inan. Pidombo yo akan alang nganak untuk untuk nilau tenaga. Sekiranya no insulin selalu minan berkurang, gula encap kalap mumpos lom selinan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, maya ni yo akan ngusak organ maya inci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
2: Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Dah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Bantil. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kanang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedebri nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adap ke pilih petua ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Lanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Canary Kediato kedigagak ari ramuk kedibaik ari Sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: lagu kah dia bayi Nian Jeffrey-nya loh yang baru didengar. Kita tadi mendengar setiap lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk kejam kita 16 minit dan lepas pukul 6 lemai. Kelemai itu terima kasih hangga bila kita kagi mendiang ke YFM kelebih hagi. Hangga bila kita kendang udah bergulai sejalan dengan kamiri pun program tadi lalu bala di Limbang jentuk kamiri. Tik baru uliah mendiang ke YFM berengkah di pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bala kita ke bisi pukul dengan kami megak ngelalu ke Peningau ke Seminak di Selampur Benua Sarawak ti agi oleh ninga ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngam megak frekuensi RTM ke Semak Duar kita dial tanya pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisi ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke diau di Menua Pesisir ke Seminak uleh mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 11665 kHz ke lemai tu. Okey jadi ya sehari tu hari 3 apakah selama awak sada lemai kita bergulai bawa 3 jam dalam kanan 3 jam ke sehari tu. Satu bulan tujuh nak berasai kita nyau datai bak bulan tujuh hau dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Taja pihak tusun program kami ndak berubah lagi sebakar nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepedau tu dia udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Christina Jem Suntai Ari Sibu bak program Hello by Sibu ngenatai ke sekedar berita info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak lalu pihak mega nangkan kenya aku dekat maca pesan berat pesan batang ke bisi diterima kami tang sebedaunya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak tentu ya bisi sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisi diatur di menua kita Sarawak di tu kedekat di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ningak ke sebedau kita ningak ke pesan berat ke lemai tu 7:30 lemai nak bekas selama begandur kita ningak ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak bersanggai lalu adik kena ngujung ke program bak setengah jam ke penuh deh aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih lagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih hage bala kita sekali lagi. Ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu lalu ke lemai tu megak nak pakai selama nintiang lemai hari 3 kita bergulai ngaku Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai ngau Christina Jem Suntai Bahilo Wai Sibu. Kita dengar aku dulu tu salah lemai promo salah lemai ngau megak Siti Ari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena dua hari bulan ke bisik bala kita tadi dah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo sada lemai
1: sada lemai
0: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam
2: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026 round of 32 live bak Sukan Plus England bertemu ngau Congo pukul 12:30 malam City agi main Belgium bersatu ngau Senegal pukul 4 dini hari live bak TV OK main nangkan kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Selamat lemai bala peninga. Boleh baru aku Nana dalam Hello YC Bu.
1: Jadi berita keterubah ke dekat dikongsi ku ngapalap ni kita ungkup ke lemah itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat Nombor serta ngemeran ke 5 inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering dan matematik atau ke STEM. Berengkah hari renggap sekolah primary, lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuah berjaku bak pengami nangguh ke program DCA Plus Sija Pelajaran Malaysia 2026 api lama tu tadi diaksapit Menteri Pelajar Inovasi hingga pemansang penau Dato' Anwar RPE madahkah perambunya sudah dibantai dengan menteri ya, serta ngambil ke diperundang pentas Sarawak yang diatur dikenal menegap ke pemansang penau STEM. Antara inisiatif di diperambu yang pengawal nyediakan gabung digital interaktif berpasar ke animasi dan gamifikasi berjalan ke modal intensif untuk nembiak perminam kelimpah hari benua manahkah cara pengajar ngajar jago English dan matematik dengan jago English. Setiap hari inisiatif ke pemadu mana yang gabung digital kenyelai hari kebisik diatuk laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaki pengawak belajar. Jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi itu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua itu. Pengurang peringkat guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti dari perkara tek ngerugak perlindung nembiak dalam bidangnya. Dr. Anwar megak madah ke pemutus persah pilamak gudah mandang ke pemujur jago English majak manah tang pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati. Nyak kebuah kita dipinta campur tangan ngau nakak pengangkas lalu ngarap ke ngena lima inisiatif tu boleh medak pemanah dalam timpuah ke semak yang megak ngansak nembiak nanti udah habis belajar batikas SPM patut ngambil peluang belajar nak berbayar ke bisik disediakan perintah Sarawak yang kaum bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Sija Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM hari 3 buah sekolah yang kaum SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangat. Berita kedua dikongsi ku Ngabala Peninga lebuh kebejadi ke pengawal nutup program Suraku Sayang tak ke SKS bagi mereka kapit tak laman palan sivik kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi dia sapit Menteri Bukis Menteri Besar Sarawak buat perkara undang-undang dengan adat bangsa asal Datuk Jefferson Jamil Unyad madah ke kerjasama rat antara perintah dengan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang buat bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke dengan penuh buat komuniti di kanal menua tu. Ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkan jadi lalu isu tu tadi boleh diputar ke ngau progresif dengan kerjasama ke tegap antara perintah, agensi tip jalai ke pengawak ngau komuniti. Kapi ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai ngau pengaya pengajar asal penyelai budaya ngau pengansian tinggi rakyat ya lalu boleh jadi pilihan menua tip berguna dalam rampak pemansang Sarawak. Utai dipinta yang nyak tadi penyabar, pengandal ngau kerjasama dari semua harapan, laban genap pengawak di pejalan ke dia tu nyari ke pokok ungkup rebak du diari. Yang megak madah ke program SKS UKS Minat nyari pelasar, ngeremai ke polisi ngau penerang perintah dan megak nyari medium. Kebuna amat dikenak ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat dengan interaksi terus. Semanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 ngagai 28 hari bulan 6 tu tadi, mayuh macam aktiviti udah dipejalan ke yang kaum pengawak ngenatai ke penerang pasal polisi pemansan negeri inisiatif perintah ngau pengawak nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai direkod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu ngulih ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sedak ngagai perintah berdua-dua anggaknya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyerakup dengan pegeransian bergulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak. Ia percaya lebuah perintah ngur rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai. Ianya tadi duit berita dikenatai ke aku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu. Terima kasih.
2: Kuching 101.3 FM.

Yang menuju semua bujang sibuk. Kami si mendengar ke YFM ke lemah itu. Setiap lagu di baik Florence Loh. Lagu ke diberi nama Bujang Sibuk. Ngarap ke bala kita kediau di sibuk sama belata perindang. Dan kiranya tadi bujang apa orang tahu ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat khabar serta megak bak TV sarito berita manah ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau rega RM2.10 selita. Jat sekedar hari berita manah lebih lagi ngakir bala kita ke berkenak ke kereta kereban pengangkut yang kebukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel berguna atau ke berkenak ke minyak diesel laban nyak siti hari namanya harga yang ke diperhatikan kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita.

0: Ngagai bala kita ke dekat nembu berita ngau silik atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita ngau megak upis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai perintah mandani kelebih lagi berkawal ngau diesel rega diesel ke sudah ditetapkan ngagai RM2.10 seliter ke sekali tu di serata menua antik sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Malaysia di tu. Okey, jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita yang sama berjimat megak lebuh bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak maaf ngawak orangnya lebih baik kita ke nampuang orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antara medak orangnya oh berkena ke telefon biji yang tau ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah tadi ukai mediah ke tempo jak tang mediah kurang bukai nanti nyamak ke kita bisik atau pedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak ya nak salah kita hanya tahu namanya madah kagai urangnya hon tahu madah ngawak ngambil ke sama berjimat di jalai alun kadang orang ke bakatuknya tadi ia ndak sedar bisi orang nampung ia belakang tahu ke bisi motosikal TCTC ia ndak dipedak ya nyak tahu ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semifinal ke dekat datai sebulan sari tu 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyala ya sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama ninga ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semifinal
1: Sada Lemai YFM. Itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrong, lagu Terabai, Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu nuan bisi intan dikembuan leka ngautiun Johannes Johnny Aman
2: tanah berenyang band lagu Arisa leka ngautiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu
3: Vinuel lagu Arung Pemenci leka ngautiun Andra Abah
2: Rambles Walter lagu Aib Mata Bercerita leka ngautiun Rambles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai leka ngautiun Ellen Muntai
3: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka ngautiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba Mawat lagu Dayang Bintang leka ngautiun Maxwell Franklin Saran
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mega Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Siti Lagu ke dekat di Sabuang Bak Panggau semi-final SSJ tiket 9 tahun tu lagu ke dia baik Raban Kebenungan Kat Nama jam ke dia tu nya Raban Kelemayang tau ke Kelemayang Band lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawa engkau siku ari penanyi baru ia ke kala engkau catak nyalang Jacinta Olivia. Asyik lagu ke dia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Penengkebang lagu kepada Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang Band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisik didinga kita promo SSJ ke 9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisik Siti Palan Ndur Diau nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia nanti di Selangau kebenarnya dah bisik out Siti Ari pemansang ke bisik maka dibaik siku Ari pemasai di menua kita kelebih lagi ia kena di penawang utama SSJ ke 9 hingga ke 8 renggat semifinal yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia engkau malam ayuh bila kita akan nanya sekedar engkau nak berhati ke sekedar info tahu ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media ramah kelebih lagi abak Facebook YFM Ban ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engkau sekedar hari berita berkawal engkau berita mana ke dikunci ke tau ke dikeluar ke upis dagang dalam menua tau ke KPDN berkawal engkau rega diesel engkau megak meli minyak diesel anting lama tau kita nak ditagang bisik tikas tau ke bisik takat ya kita meli minyak diesel ianya bisik 50 liter 100 liter engkau 150 liter tajap pia berengkah hari sarito 1/2007 tahun 2026 dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah Sarawak engkau wilayah persekutuan nada lagi dia tagang toko disekat bakar sebedau tu kita boleh beli bakar sebedau tu au boleh beli ni naka uliah tang tajap pia enang berambil uliah berjual ke minyaknya baru nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya masih tiada di cara atau ke tak ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah tiknya mak ke kita nyom berjual atau ke pedagang ke harga ngena harga ke dah diberi subsidi dia kita nya meri pengrugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tok laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru ti meri pengrugi ke semina ngagai nuan sikok kerja penyalah tang ngagai semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang ngelempuang ke belanja tati yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap dulu cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu engkau minyaknya benua terkelap tau ke benuang nyokat datai baru F-nya tak salah singgah dulu au ngagai TC medak dini orang bisik nur ngisi minyak kereta jam ke dia tu anak nganti minyak kereta kita nyokat mirah tau ke nyokat terpadam kereta TC jalai. Okey, sebenarnya aku macam pesan berat ngapasan batang ke lemai tu kita ni ke dulu setiap lagu

0: さらなまいすな DYFM。
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau keram ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Begulai Sejalai.
1: Dekat nemu randa berkaul, ngau pemuju serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas tidak sedi, mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kan kami gak, tapi ya nemu bi lukis.
3: Begini nak tak uliah ngadu konten apa semua. Mayuh hanya tanya orang, hari orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
4: Jakunya nanti kita bakal kita jakun kata nak tanya muntang.
5: Oh,
4: muntang.
6: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
5: Oh, video lama?
6: Tidak kalau ingat aku video pasal dadak. Tidak sih.
7: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
1: Nintin hari 2
7: pukul 4 lemai
1: YFM
7: Segulai Sejalan.

0: atas ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak Budit. Padah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balamayu. Kena tiga hari bulan tujuh. Dikubur ke kena empat hari bulan tujuh hari enam. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan kediau di Batang Skrang, Spak, Layar, Lemanak, Entabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke tau ke indai Jebat anak Budit. Jadi semua kita kedip pesan dipinta datai ngagai rumah Bali. Emperan ulu Skrang engkau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke terubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tadiang tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tadiang udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di intu bak rumah Will anak Umkar, Sungai Serupai Baru. Nyala minta semua kabar melayan ke diau di rumah Luba, Batu Bum. Rumah Ali, Sungai Jelai, rumah Jugah, Sap Kiba. Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sap Nanga. Batu Niah, Pemanja Jelai, Jok Kuala Tatau di Balingian. Kuala Balingian, serta ngau kabar melayan. Kendaklah dirintai ke nama itu. Jadi ya, Maya nyengai. Hanya dindur nyengai ianya bak rumah Will anak Ukar, bak rumah Will anak Ukar malam hari 4 2 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi 5 pagi hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam Serupai. Jadi sebarang tanya bekaul ngau pemati Michael tok ke Kanyan anak tadi yang tok kita tahu bertelefon ngagai Lumur Hipni tok ke Apai Lemah 013-991-4660 engau menyadik ia ke bernama Pudai 019-866-7454 engau Christina Lemah 013-577-3319. Jadi pesan tika nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemari bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di bayi pansut dari bilik mayat. Kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sungai Balamayuh bak rumah satu Malaysia. Seterkan kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu dituju dengan semua kebang belayan. Kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat. Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sungai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Enggau kabar melayan bukai kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliak berkaul engkau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tu. Kita tau bertelefon ngagai Lumur apa niang tu 017-856-3907 tau ke indai niang tu 013-843-3735. Jadi kunanduk baru isi berita tu. Pesan tu datai Ari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau atau ke Sandai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di bayi pansut Ari bilik mayat Spital Kapit. Kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sungai Balamayu bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan tujuh. Ya, pesan pemati ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu megang angkan ketuk. Nangkan ketua megah pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus Anang Lambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat Anang Lambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ia dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Nyak lai minta semua kabar melayan ke lebih lagi. Kediau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Damit Pandaruan, Bon Siong, Sungai Bawang, Balingian, Rumah Jumat Durin, Sungai Poi Kenawit, Skuau Sibu, Kemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta Bala di Temburong, Brunei, Gau, semua ke Nalah. Dirintai ke nama Dito, ke lebih lagi ia ke Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu, Gau silia. Bekaul ngau pemati Sat Anak Ngelambai tu tau bertelefon ngagai lumur menyadik ya Paulus Ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan pemati tik madah ke Sat Anak Ngelambai kudah nadai kemari di Intu Balamayu hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam BEM Bakul di Limbang. Ya, pesan pemati ke bisik dia terima kami. Lalu sekedar pesan ke bisik diterima kami tu mega pesan datai Ari Henny Anak Undi madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang Undi Anak Bikit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang pauh di Engkelili. Jadi garap ke semua kabar melayan uliah sampal datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke Ngelala Niang Undi Anak Bikit tau ke apai hene tu dipinta datai magang hari 6 tu 4 hari bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang pauh Engkelili. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan pemati megak ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu datai Ari Nancy Anak Ganiang madah ke indai sidak ke bernama Tebah Anak Baki udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Jadi Tebah Anak Baki tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalain yang tu dekat dikubur ke kena hari 5, 3 hari bulan 7, Pak Pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siling, Tabuan Dayak, Sebemban. Semua tu di Lunduk, pemegak ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan. Serta semua kita kena ala dirintai kena maritok ke Ngelala. Tebah Anak Baki dipinta datai magang. Sabra tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Nancy Ganiang 016-321-5236 tau ke Keman Ganiang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai lagi mayu megak bermuaku ditu kita ingat ke setir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang kelebih lagi ini lantan lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke game gulai sejalan engkau kami ke lemah itu. Agi terus macam sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit engkau berantuh ke niang lumpuh hana bantan. Jadi pesan tu datang dari dadap anda lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit engkau megak berantuh ke niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tau ke akik kone tau ke akik lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke sungkup apai niang apai sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu kan diatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak sungkup niang lumpuh anak bantan kena hari 5 3 hari bulan 7 hari 6 4 bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur Buffalet Blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama Dituk lebih agik ke dia di Sibu di Serikai Bintulu Julau Sungai Mas Batang Uyak Setapang Gau Bala kenalah di Selintiang ke nama Dituk ke ngelala niang lumpuh anak bantan di Pintak Datai Magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon dengan gelu umur apai lawi 0178395628. Nangkan ketuk pesan pemati ke dia terima kami madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu bala mayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala ya tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 lalu minta semua bala kita kelebih agi ke ngelala Jemali anak apang tu dipinta datai magang ke kediau di Teluk Bulat Sian Selindap Serikai Meluan Sibu Kapit Bintulu Miri Limbang undup Kejedi, Jantiang, Sungai Jantiang, Batak Igan Sibu, kau semua kita ke ngelala. Sebarat tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke sekali itu datai hari Michael Demung juga engkau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak sedua ya ke bernama Annabeth Bari Demung tau ke Anna udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engkau megak hari 4 1 hari bulan 7 engkau 2 hari bulan 7 bak lorong bak rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Annabeth Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 seburan. Yang lain minta semua kabang belayan kelebih hagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapuang ngau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak 100 Peliguang 100 ngau semua kebang belayan kediau di Kuching Semanggang 100 Ruban Sibu Kapit ngau semua kebang belayan ke nak Allah di rintai ke nama dituk kelebih hagi Kang Lala sidak tu sebilik jadi minta semua kebang belayan kebisik tanya berkaul dengan penusah tu tahu bertelefon tahu kebertanya ngagai lumur sedua melaki bini Michael Demong 019-868-2148 tahu ke Kansela Candida 014-699-5012 nyak pesan pemati timadah ke anak sedua ke bernama Anabet Bari Demong ke udah nadai ke mari okay, pesan ke Nangkan Ketuk pesan ke bisik dia terima kami nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Bros madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Bulk Jalai Stephen York di Kuching. Jadi semua kita ke lebih lagi ke Ngelala Niang Gerald Lansam di pintak datang dengan pengawak ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke Nangkan Ketua Megak pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit semiang niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk nyalai minta semua kabar melayan ke naklah dirintai ke nama dituk ya ke ngelala niang Ina anak Jimbai di pintak datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawak semiang setahun ke niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami megak ngena email ngau megak WhatsApp YFM Iban. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Pandak, Kapu Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jawa Nak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainiah, Kemelayan di Skim Sekerang, kau semua kita kena Allah dirintai kena maditok di kangau kengau pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda kerekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai agi bisi megak pesan bukai ke bak amua aku ditok jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai ente balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai ente balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tok ke Indai Sanin dekat diatur kena ari 6 tu lemai ari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai. Yang lebih minta semua kebang melayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik, Sungai Seluai Sarik, Ngelayat, Pakan Bintulu, Limbang, Bintangur, Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang. Pesan ke sekali tu diterima kami Arya Dadap Anak Lumpuh Tau ke Indai Koni. Madah ke pengawak nuju semua kebang melayan ke ngelala niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tok ke akik koni tok ke akik lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetas ulit serta berantu ke niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 ba flat blok L bilik 316 Sibu Jaya kau dah disebut di paca aku tadi pesan tu dengan awak jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami pesan ya ke sekali tu pesan datai ari pemanca serika muda madah ke pengau madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci dah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjuk tebun sengkalan menggu aik pelas ngau bala bukai di Semunjan kena lah dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau Kebuntu tu dekat diatur kena hari 4/2007 bak kampung Munggut Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5/3/7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan ke dia terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenting tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang mani anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit nyale minta sama kabar belayan di tadak simpang jalai kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedak lah disebut nama dito kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5 to 3/7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4/7/6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke Entebalu sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ke Lumur Madalina 013-320-0116. Jadinya pesan ke bisik dia terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik dia terima kami nya pesan datai Ari Jackson bayang anak Gramuang Jackson bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidak ya Edward Jepan anak Gramuang tau ke Tanduk tau ke Apai Asun udah nadai kena 29/6 dekat di Intu Balamayuh malam 4/2/7 dikubur ke kena 5/3/7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit. Nyalai minta semua kabar belayan ke diau di Baterajang, Sungai Pisang, Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yung, Paku, Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, ngau sebarang alain dur kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pintak Datai Magang. Sebelum tanya, kita tahu bertelefon dengan Gelumur Jackson Bayang, Anak Gramuang, 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik di terima kami. Pada bakunya jap pesan ke nak pesan ke boleh dia baca bak awak ke sekali tu sekedar ada pesan kena sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bak awak pengerap pagi pergilah hanya hari 4/2/7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendengar ke berita lemai sebedau mendengar ke berita kita dengar ke dulu. Tuk sadar nyawa hari Josephine Jalin.

Pukul 7 setengah lemai, Dato' kami nabur ke berita lemai Riwai FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagaknya di opis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu, isi berita. Rumah Sarawak Bak Reservoir Park di Kuching dekat digagaknya di Opis Council Seni Sarawak MSS Kemendam lalu perkara tu megak, sudah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke bangunannya, tikhalaknya diupis engau rumah rasmi Kepala Menteri dipilih, ketegal endurnya ke sunyi serta manah endur ngemansang ke pengamat seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Kaunsel Seni Sarawak, MSS bergulai ngau pengeremai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikenal.

nyanya diupis MSS Kerasmi. Seraya kengantik pengawalnya tembok, dia upis menteri tu bisik udah milia upis sementara di Kuching, alai nembuk ke pengawal pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggal. Bahasa bengkah lagi pengawal Datuk Sri Abdul Karim, madah ke pengawal tinambah ke akses internet bak kandang menua Asa Jaya dekat dikerja ngau jam 4 lagi, ngambil ke rakyat menua pesisir boleh disedia ke engau perengkah digital ke entap lagi. Inisiatifnya dipejalai ke pengudah SIDA. Kenerima jaku pada hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedar tumpuk peniau di Asa Jaya. Datuk Sri Abdul Karim kelalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asa Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak mana internet. Ia mansur ke Jakutuk bak pengerami ngilin tikai renggat pilih menua Asa Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua Tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ilak dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban orang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan ada ke pengawak numbuh ke ACICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engkau inisiatif kelebih responsif agak utai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak akan mantai ke pelanggur penemu ke bekawal engkau pemansang engkau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuah kenyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggaunya Datuk Senodan Lawan madah ke upis menteria dekat majak merik bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka engau seni. Wang turuknya endang dikena nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak pemandang engau pengawak penerbitan, dikena ngangkat pengelan di araban pemekuh seni artisan engau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara upis menteri tu megak agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami engau program ke bisik kawal engau pengawak seni engau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif artisan pemekuh seni pemerindang engau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar yang ke berita lemai dari YFM Iban. Tahun Siti tu kemarin lebih 40% dari balan miak ke udah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuh ke pemansang pelajar dalam sitaknya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM engau STPM kira 150 ikut nemiak udah boleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut perkara pelajar bak sitaknya udah majak manah bepun ari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar engau apa indai nemiak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia mansut ke Jakutu ngagai RTM udah kengerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Kaunsel Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikena nyukung mayu macam program pelajar. Tunjeng kawan belanja dikena nyedia ke perengkah guna sekolah, komputer, buap ngatur program perangsang engau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi.
Ia megah bisi ngatur pengawak merik penerang begulai ngau palan pelajar tinggi ngau agensi kebekaul. Terkena nentu ke balan miak ngau balak paindai sama nerima penerang kebetul bekaul ngau peluang nyambung pelajar. Ia megah bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak dipejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam sita Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang, madah ke semua projek terberungkus 1.13 juta ringgitnya dekat di Kemata ke ngambil ke tiap bengkah projeknya tembuk nitiah ke keudah diletak. Ia mansud ke Jakutuk, lebuh ke Demuai, ngabas tabak projek RTP bak sekedak endur di Lunduk. Sekedar hari projek di Sidi Abbas, inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350,000 ngau projek ngadu ke jalai kebun kampung Sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai ke terubah ndur berarti ke gaya kandang ndurnya ngau tai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisip nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penama Enggau Kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna kampung sepadah sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelatih ke atur dikenak ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bapak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tadi asai ke balan miak berpun dari asrama tindak mantup kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisa nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nembiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat Jampat Agi berjalai ke atur ke patut. Tunjeng kaum guna ruang gau perengka guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berenggar-renggat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak ari semua penyampau demiak ke masuk belajar dia. Sekok orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bula. Kepala Polis Pilih Menomukah DSP Muhammad Rizal alias madah kesidak nerima riput pasal perkara tu urung pukul 2:20 ngalih hari ke mari. Pansik ngayan ke Mansatu tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun Siti tu kemarik. Suspek madah ke pengawak meranak ke pukuknya dipejalai ke ngenak sistem pengawak dagang otomatik ti berpelasar ke teknologi pemintar tiru AI ti ulih meri untung besai engau Jampat. Dikena narit mansa suspek bisi mantai ke untung beranak ke pukuk ti dipadah kenambah lebih hari RM87,000 sebedau ia akan minta mayuh macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali sertai ngau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagai 32 itik kaun kebebida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakal ti disemaya. Kes tu dipansik kena Seksyen 420 Penal Kod ke Tegal penyala nipu.

Nyanaka berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kage. Sarawak udah numbuh ke SCICC, setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kitab baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiang ke kitab baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum injen pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemina duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang 3 wak. Kelimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikenal ngenyamai ke mensia maiwah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak ti besai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkuak anak juga.
3: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Unggan anak ujum.
6: Untang anak tinggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggam anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejab anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Endrian anak tadang.
22: Ngalah kita sapa sinato.
23: Sidato 21 iku ari Iban Rega ngau Sarawak Renja.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sida subak.
25: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke dia tahu
28: kami
29: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
30: ti udah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: lagu kadia by Betty bergetil. Ngarap kebala kita Anang bergetil ke lemai tu kanya mai digetil. Oh. Okey, jadi lagu yang ujung ke jam kita 2 minit adalah lepas pukul 8 malam. Nah, bekas lama. Pukul 8 nanti yang hari 3 bawa sada lemai kita nak bisik menasal. Lalu ke malam tu kita bisik pantun. Tiga itu pantun. Ya aku dah disedia, sudah dirintai aku. Okey, bila kita terindu ke menasal pantun ke malam tu. Jadi pantun ke terubah. Kita dekat dengar ke sada nyawa terumah barang. Inyak pantun sayau. Nangkan pantun ke terubah. Inyak pantun ke dibaik bandang anak layang. Lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang, pantun sayau. Lalu ketiga, kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang, pantun sino. Jadinya tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah, bandang anak layang.
1: Y Arena. Ninting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sigulai sejalai.
3: Hai. Silaguang sari. Tuku meluluang kupea aneak. Janti yang garunuang cite ya beraya kasaduang nepat muang amai pantai berunai enggak kelma saya ninganuan kumanjawai hai nantai kenuan bejengai begina amai beram megat puang oleh aku dek sema kenuan simpeak baka kapeak patah pededeah. Puan tangkuang saya beli wang laju wang kepada nyelatuk bungkuang Jawa.

Ating ae ninganuan namae wae nuan cigitmu aku ngae ulenuan aku udak sema kenuan baka buruang silu semalayuang pagi memunyil mae yang suang madak bulu dire bekalapuang jawang aba ala sube subang ai cigit nalakran menuan ibu sidan ulenuan bangabadan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

Padi kujam ninganwan ibu sidan namae wae padi tanam saya tu tanam iban seribu bansa saya tu kuang kuai nakala bola puputan sige beranitan ngarubuan.

Ku tukumang diu nakala bula peputan mantuan sidu bulu mano banda nama sekai ngai nuan kumang jawa em tantai kakubinya ai ase bram biganam ukai tebang ngasuah nuan lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku kepangan nuan tubuh aku jule aka

Sari tenuan ku meong dua kali nembang tapang site ujuan beah cinta nyabua nyelai ati aku sari ningan wan ku maluli hai amai wae ngai bado merai ran siang menggangai torinang to badan goyang-goyang tubuh. Aku ternyar-nyang betati kebukang tua ila ibu dayang kadana besunda luntang masuk.

Yako aku taruah memaneah ningan wan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang yako aku ngkeah nuan punggang melihat tapeng kena nuan mantang yang tenua buang tenua hati mak bakau tae di tatiang ningan kumakan ciang di nak rasa kurung yang Aing ku nak dasuah kurungang aitua ila kurang depang deang sapi ku ningan wan namae na sampai ase pikuai hai sire asido ningan wan wae betumbuak tujuh tu tak yang saya ya lelak di tapak dada menggak jari tu langit biri tiat tanah birnya yang mekang kami kebujang ayah lidi kentam ke hati gak ada liat daun lima limuan boleh nuciak ya.

Batak Luli ino dekleti hari ayah jawa ang linuang tiang ngai Batak kumeang sedua luli nyak urang muan percak sapu tangan ayam jari tisi badah mati ungki kelamian ubuang beneng tengah nyampok maneh jawa ang tata bintang garuran hai di dalam tuan selutan raja nyampi kemeli percak cite tema mati bangar gas mengeri ayah jawa ang pasal nanga se mangang ga ada di kepai sedua ya hai aku berunai tok misi ane lawa-lawa e badau tantai ke biang sarang weang ada kepai sedua ya kenanga sungai pura kemisi ane Tuan Raja badu nebeh bilula mansang abi dinang ada kepai aku lu parai perugu tuai urang kepai kile hai kin siat bukiat insam bulenya di ayah jawang nanga rajang kanda kepai seduayak mangauli baung yang keliang nadiang berani seduai bujang semuntang medang harinya ada kepai menggak ke atas mepua guntua sariang munyi hujan lian labu ningang hai lalu kepai seduaya kilangian adar kinsiat kunci pintu menggar meng ada mendak bujas kengkang daun api minadeko pandai seduk puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panye bujang nadeko puntan sedok pandak jako ati aku negawak mata kunci pintu berwarin tuh nyadi pungkak laki orang sanduang diri cegi-cegi.

Pian tinjan penguji ku taneng sekali-kali seduai muai. Merik kedai amai peruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng. Ama ngaga air ameang taneng irau dia tau. Menuan ni ku meng dayang ku mau. Hai break blulian cincin megah mau tok nyundang percak sapu tangan seduai ke badan umak badau hati nuan bangan ngai badok merai di hati rau dia tau ilak ngasuah jarau merindang ayah seduk kita ninga adik meang.

Aling ui saya do ma nyawang na ninga delinda luluang bukeatnya welenya kibatanya nalah ka di deang baneang nyawae seluae ka kura siko ngumae deng mae padi saguning hino dindi lebeah sabaka si kong mai dek mai berawo nyam do penyambawo nyambawo albe ahsa timba udo pemula mula ma bane yang seluai kak pura seri tebedawo mesluai cama cama

Ah, dilah. Dah buang apa anehnya uji kita ketua ye anak waya ranau buka ye dulu ah beka dunga kita rino anang bajak. Mendeang kiri inti rina ketubu ah webla. Ninga nyawa kami ke urang. Ketusah hati tu ino kinti na ji jenang dia sekumang kuan penyakaya rumah penyayang kujawaya penyayang marun sekumang tu buaram beang kuaya banyang kedasang geang kura ato nama panusah ngakuaya mangat batamah adi subak ntuak

Kati madu abla makita wayanan mu aku dah. Dabarun saya aku air bingkai tangi dianya. Kita punya wayamana dayat mu wayan. Mimet nadaya dakna, nadaya datla, kasih hudumnya nadaya dakna, tubuh ablah.

Dini mati kami orang lagi ake urang nal mawo maruni to na ji na dia aku manati ka manua ngaku ai sigoan celuam ngaku ai jawo mandala bata nya suba mangagerunge aku ase gerak me aku ige jago ang muda andai alpao kemada emada alpao ndalpao kepangao libao sabuang loang nyuma eulu nang age gaule anu loang jalan loang lemboang kuaya tubo abla tana mukaye mukaye nyuma e mangat terbaye kemnoa bukaye nuju menua ujaye seduaye nya buja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nya giga kasih hudu minya wae umae urang udah di noang panga aka malie atun sang ai au dia almae ari mentu waruri kuina gindi nanya bawa nyaba rarai dan sayangnya lega aku ninga suang sama walagun doa luai sare yang bapak gak mengunyin silawari madah kadersi mati mabuan tok lelak bantuat kita nyawok matubuha gemuk kuai panagungok matahari tolu ya di hati kami ura laki nyur plan deang tase aku ningang kuai ngagai tasek toh muda dia hati tusah kuainanmu madah ka kita. Enggaknya medayu kemimpi jaya engku subawai manya dek nak jijena dia. Mimpi ringat kuai raya penapat-napat nak jijena dia, dia aku mi. Enggak mimpi jaya mati.

0: para.
1: Berarti kemimpi kenyap korea pinapat dena ye jena weria angganya mengayun ka rumah ngaku subawa ye ya kudu mana mana terbah na jena dia mana pumboang pada boang nyawa ye tumang rasakan tiang patah nyawa lima kasih hudu matu bua bla aku dia toye nada damba no adiau siapa kedudi hari toy no kinde pagi lalu sa siko nada murakanya neah kya tanga kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai.
2: Hai.

0: panga chea mea ku to ila na e lenta de ka sama ke kita ila bakane unga maku to ae papuang batang ka mudi kulu na ga ku atae dulu labanaku takuat ke batu galang rantang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na ga ku to atae dile Laban aku tu takut ke depangka ai umat pasang. Uru pangaceh maku tu ae bakau ngak apa puang batang. Kaku nyemrae ke tanah sebrae liba cingai nak kaku atai di tanah sebrae. Aku takut ke dirimpu talempai sisa dae punggang. Kaku ke tanah kelibah asimbah takut kaku ke tanah takut kekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu kelibah jamu nak kaku tu atai di pucuak kayu aku takut ke depan tu ajugo mana olang udu pangaceh maku tu ai bakal neungak apa puang batang ge maku tang keciat maku telege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ngame aku watai dian tengenani kesarani bini tuan nabak angka orang dian ka nambang kaku likang ngai hati hara rantai
1: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Berita mana ngagai kita kedial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebuka.

0: Battle of the Band. Sebuah fun run yang layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh sampal ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
1: Nintim malam hari 3.
3: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

Dengar ke terperindang lagu Kadia Bayi Idi. Lagu Kadia beri nama Utai Urang tadi dipinta sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai Bala kita ke Bisi bermuka sekedar Facebook kita. Au nama yo Facebook Siti Siti Jombas. Okey. Oh jadi ya apninga sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu mari selamat lemai ngagai Kedrick Francis Gagai Linus Ujang nama minta lagu Wise Berai pia oh jadi pia mega ngagai tu siko ari apa mesai ba opis batana betupik di Sarawak Mr. Ronald Ripin lah dia tu dah kira ke tau dikumbai orang tadi udah belelak ari pengawak udah pincin terima kasih lah ban bisi ninga ke YFM meri selamat malam mega ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau Richard Unup selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan Simpang Semunjan hujan ko ya mana hari ba Jalai Simpang Semunjan hujan enggak mana hari di Simpang Semunjan jam kreatif terima kasih ya ngagai bala ba Simpang Semunjan Richard Unup ngagai bala buka besi mendeng ke YFM pe mega ngagai mama aba Juni Ben jadi mega bisi ayan ba Facebook ke sekali itu Bel L jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi nuan penerang dalam petang madah ke gayari sila dibintu lu ke malam tu manah ko ya lalu selamat berjalan ke pengawal terima kasih terima kasih maka ngagai Roy Kuang ke Benuang Gawak sambil ingat ke YFM setelah mega Kenneth LA kau orang lo bantu terpelbak aku mari selamat malam megak ngagai James Nuyang minta bermain ke lagu lama ko ya rindu ninga datuk kita ninga ke lagu lama au Anthony Ajau father kita tu mari selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen bak Facebook lalu pian megak Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu Ari Niang Michael Jemat Ari sidak di seratuk ko ya lalu manah madah ke gayari di seratuk megak manah ke malam tu terima kasih orang seratuk lalu ke sekali itu siko pendengar kita kendang suah berkomen Ayan bak sebelah muabob Facebook Shasha Amanda jadi madah ke sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman nyak tadi ne siko Arif dengar kita di sibu Jokas Lampur menua kita manah tadi ke sekedar Ari komen bala ke bisi Ayan bak sebelah Facebook ke malam tu nyentuk ke ngagai bintulu ke bisi Ayan bak Facebook madah ke gayari ke cukup manah ke malam tu terima kasih ya ngagai bala kita ke bisi berkunci ke gayari lalu ngagai bala kita megak engka benuang dalam kereta berbaik ke kereta berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini berbaik ke trailer sambil ulih meningat ke YFM dalam perengkap pengangkut kita terima kasih ya dikenak kita merindang hati kita oh kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM jadi ya sebenar kita berarti ke sekedar hari ke bala ke bisi Ayan bak sebelah Facebook tu setiap lagu lama ke bisi dipinta sekedar hari bala tadi bak Facebook lagu Andrew Sengalai Nada Jalai Tua Berpangan.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2007-2026 Round of 32 Live Bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pintak Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ia ni gujang ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama megak. Kita dekat berdian ke berita hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bergulai dengan pemula program haba awak apa merindang malam. Jadi nak ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirindu ke program yang sudah bersedia engkau cerita kita. Terima kasih sekali lagi engkau bala kita ke ABC Ayan Bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke ABC Ayan Megak. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa? Tadi Jessica Itan pelebak ko kebisik minta bermain ke lagu Utai Urang ngara kata perindang Jessica Itan. Jadi ia madah ke gayari di bau manah ko ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kebisik Ayan Mega Yen Will Yen Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ hanya tadi ni sekedar hari bala ke bisik bak Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi ya kita berserak pelabak aku dekat tu kita bisik tinggal ke setiap lagu dikena kita ya berserak setiap lagu kadi baik mawat dayang bintang tang sebenarnya tentu kita dengar ke promo sebenar kita berserak ke malam tu. Terima kasih bertemu baru Bak Hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitium Mabuang.

0: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwa.
1: 24 ite lagu, dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
0: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthew Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediakan yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengka serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia maiwah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank mesti dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara automatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke dibai Robert Ngalang yang patah tiang sukung ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningah. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Nampakah selama kita begulai dengan waku Sam tapi saya bidang mimin layan mimin ke malam tu keterubah ya begulai ya. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7 kita nyoda datai ngelebus tengah tahun tu
0: ya. Sam. Betul. Nak berasai mana ni?
1: Mana berasai? Saya kagi buat tahun 2024 sebab.
0: Ya, pun. Lama mana kena dah ni ni?
1: Ya.
0: Tahu kecil ni ni?
1: Mana berasai, Sam?
0: Cukup nak berasainya. Udah lebih setengah tahun ni. Pejam celak. Udah tadi bulan 8, doanya bulan 9. Ujung tahun ke ni ni?
1: Ya, aman. Ngarapkan semoga di Prambu kita yang mega buat tahun 2026 tu, Sam. Ambil handai setengah mah. Dapatkan 50%.
0: Betul.
1: Sudah di oleh kita ya.
0: Okey, DJ Daniel begulai dengan aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita bisik program mengenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon maka selama arus telefon ke di sedia Daniel.
1: 2586 34 ngau 082 2586 33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita maka ke ngelama tahu ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami doa ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang bedau nyawat kangau hari peninggal kita tu hari Jonas Joni Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Okey, peningah udah berengkah ngau program ngam semangat kita ke malam tu ni Haniel. Jadi bakal selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tu. Kami dua di Neil dekat nyawut kangau kita ya. Macam-macam cerita meh. Nuan pelabak aku kalau ni ningah program tu ni Haniel.
1: Kalau ningah program tu megak Sam serta megak ningah cerita akan dikunci ke bala peninggal kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat masa
0: betul sedak ya kenusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajalah lun ni ke maya ngasuh maya bergigak menyatari nil ok habis peninggal baru selipan tu nil ok halo selamat malam.

0: Hello.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oh.
0: Apa tu? Program Gelang Semangat tau.
1: Oh, betul. Oh, siapa tu dah? Oh.
0: Tahu, Inai. Inai tu rumah ubat.
1: Oh. Inai tu rumah ubat. Oh, Ayan baru ke malam tu ne. Oh.
0: Aku kampung ku dia tu. Yang nama tu ubat di Kuching.
1: Oh, pulai ke menua.
0: Pulai ke menua.
1: Oh, dini menua tu dah.
0: Sungai Pui.
1: Di Kenawit. Oh, di Kenawit dia. Okey.
2: Nama cerita ke kat dikunci tu
1: Inai tu rumah. Ya,
0: nama tu bunyi tu ke cerita. Udah start ni.
1: Ya, lalu udah start kita itu.
0: Kita kita nama tu. Kami itu selalu ada lain di sana. Maka tahu kita bisa laki kaban punya kerja apa menua perempuan din. Kerja apa perempuan din lama kerja din terlama tu banyak di kira bisa 18 tahun tiap udah lah.
1: Lama dah ne.
0: Lama udah. Tahu mini yang boleh aku kerja tu mbak. Ya tu si kita laki ya apa perempuan din lama laki itu namanya Lipan, Driba Lipan.
1: Driba Lipan.
0: Dia balik pan dengan tadi ya. Kerja amir lah kerja dek ni muh dia kerja tak makin ngambil duit muh yang sesahi muh jana muh tau. Kali ya nyong demai ke pukul lima demai ke pulai sih dah ya. Kau ya terkau ya ternyata nama ni pan yang pernah ngamuk tanah dia. Pernah terkau ke tingkin.
1: Tingkin.
0: Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin lah. Tingkin
1: lah. Pasuak ke ya ni?
0: Alu pasuak ke ya. Abang lancat mai. Gagal ya. Abang pulai ke bini ke tu lah. Kau ya. Baik pulai ke nua. Kau baik ke bini ke. Kau ya. Dengar. Tidak hanya pulai bergelumuk dia. Mama ke berpadah. Kau tingkin temu ku tadi. Kau ya. Nganuk wala baki-baki ya. Nah, nama kapak di tinggi, nama dia main. Dah, aku balak kaban ya. Sapa ngai, kuya tau mas tu, kuya. Gagal tu, tu ay baik ya, lu dugi. Kalau baik pula kumai, ni tak leh. Latai dia tadi, daripada ke kaban si kau. Nama dek, ane mainnya ni buainya ku kaban ya. Dini ku kamai tu baik pula kumai kian tu lah, kuya. Tanyanya belak asuai muainya mama geng, kuya. Buka ya. Aku kan ngai ku nak tu, ku simpan ya, Pak. Mesti ada kebuk sikit duit ke duit seling ya. Simpan dia. Dia simpan dia tadi. Dia simpan dia. Mama, kalau banyak kena ya, baik ya. Ni tadi baik pula lu ya, ni kerja ya. Hesite kerja, mana ada mimpi, ada nama ya. Ya, mudahnya tadi nyu. Kekihal tidak ya nyuh. Nuka pulai ke Sarawak kita. Tidak ya. Data itu pada aku bini ya. Mana ada mainnya. Aku bini nama ada kena aku cakapnya. Mayu sama cerita. Dia buat pulai baik rumah panjang tadi. Nyuh mayu cerita. Tak boleh buat. Dia takut ya tadi. Ya takut tapi nak buat ya. Tadi itu dah bini itu. Takut me bini ya tadi baik ibu ni. Nyuh genggam semangat nama itu. Apa ada baik yang boleh aku tinggiannya ni. Amba genggam pamat semangat aku lah ketua aku kalau bertinggian aku kamuanya yang nak kalau berdak nak hanya. Jadi buat ni aja.
2: Simpan dia ni lah like ya.
0: Ya ada nyak tadi. Bisa ramai nyak orang gawai daya ramai nyak. Gawai daya ramai nyak. Hidup muhyang. Ni huwak muhek stek-stek deh. Namun sama pama hu dia mabuan. Ni nama anak pengawal aku dia.
1: Aman.
0: Banyak ya tu tadi nyu. Nama aku tu ku ya. Astek bisa uwe belanyi aku tadi ku ya. Madah sama ya. Umeng ku ya. Gide dek madah ke mak dek leh ku ya. Kepak apa abak sama ya. Ki mak dia suruh ngambil tenyak ku ya. Mai belacan, kau ya. Mai nungkus ke belacan, kau gaham, ngabikiang, kau ya. suai tak suai padah ke neanya memak tadi padah kemuninya kak tu dia bini lalu bungkus ke nyak berbelakang main baik gaham biki kita kena sedang ngulam kau ya
1: aw
0: aw kita kena sedang ngulam dia nyak tadi tu kita nyala hai menuikan umuan kan umuan ni kau ya madah kan neanya tadi dah kini dah bak kan ya oh kan umuan kan saya muheng tadi kau ya aneh dia nunggu hantu-hantu kan ya ya itu dia nyala banget. Di sini, di sana ni macam kami tahu. Kau yang kan aneh, hanya kau umur 10 tahun tu ya. Ayah dia nyata dek. Kau tahu nak dia tenungun, buka baju, buka itu tentu cawat dia. Nyawa itu pun. Mai belajar ni nyata dek, mai mega ham, mereka kena ngulam kau ya. Kau dia nyata dek. Hujan laban ni dah boleh laban ni jauh hujan. Kini kabak tadi kau kau yang kau nanya, tak kau mak nanya nanya. Nanti mahu minta pelajaran tadi ada bahaya nanya baik tadi mak kau ya mandi. Kau mandi kau mak kau kau nanya ke? Ini mandi akhir hujan ketuan tahu kau yang juga kau berada nada deh. Nya tergiga tu dari ni giga kau nada giga nada. Mereka nada temu lah kayanya tadi. Titih kalau kaya bini ya kak kaya tunggak kait tadi. Nuhun ya nikis ini.
1: Oh, kait
0: nah. Sidai ya bekaunya. Sidai ke hujan ni udah badau. Giga. Sebelah dia, mesti naik sedak dia. Tengok, mali ya. Pedak, mesti pedak madah sam. Lama tu nari kalau pedak madah sam dia sedak. Ahi ulu naik sedaknya. Lalu mesti nama tu buah hangkan main rumah dia pedak ya dah. Dia giga bini. Kali pedak mesti bekau pasal asal. Itu lagi kuat dia dia punya kuya ya tak kuat dia dengar dia semangat dia sikit dengar semangat amat memangnya kuya ke anak giga ke laki pahai
1: ya
0: dia nak datai dia punya kuasa nyawa iban punya kukai punya kibal punya kukai pilih ya giga ya ke dia pelik ke nadai pelik ke nadai ya udah nyak tadi banyak yang kisikin yang ada sam tadi. Pedak bisa ke kena yang wayang dia. Kena yang wayang pedak pening eh. Pedak balas sedaknya apa benda mak makai buah. Buah lengkan. Balas usah. Balas usah pedak tiga ikau.
1: Rusak pedak ya.
0: Usahnya tiga ikau makai buah lengkan. Nemu makai belakang banyak mempak tidak ya. Yang ngelaknya mamamaknya. Kelilak ke mama ini nya. Apa? Benar-benar. Kali ik mendak maka iban, kali ik mendak nyak maka kijen. Inginlah kaya kau, kau ya. Jadi pedak ya, tidak tiga ikut ditanya nak kijen. Membuat ke laki ya nyak. Laki aku untuk aku siko. Aku udah lah gak jadi dengan aku siko kan. Patah siko sama siko ke laki ya. Dia tadi ya bisa ke besar gaya pedak ya dalam dia bak dalam modal sam. Duduk ke dek bak laki ya minta pangkau laki ya. Laki nak tunjuk cawak aja sama dia. Tidak tiga berput ke nya. Minyak tadi nyun nalah tat ke amatnya tadi. Nalah tat ke. Mama aku tu kene ke ku ngau tu ke. Kalau ku kini. Ini ke ku ngau ke saknya ku ya. Ya udah nyak. Mama tu kena di ni, kaya di dah. Awalnya tadi pedak ya, pedak tak mesia. Tiga ikut tu ino iban pedak, iban nama mama.
1: Berbalik na.
0: Eh lama kita kerana kita gelang laki aku kaya aku iban. Ngau balas tidak husanya tadi. Punya makai buah lengkapnya tidak. Benar tidak ulamnya dia tadi. Siko ngomel laki siko ngomel laki siko. Mereka punya tadi. Melihat ino ina tadi. Palau ngapa tu dia? Palau ngapa? Teng kecil balas kejeng tadi. Teng lantek ya, besar ke lantek sendiri. Lantek kening itu kau. Lanteknya, dia tadi, nanti kening ke lantek tadi, nanti bau ya ke teli. Bau sesuai, teli mageng, gengit bini nya tadi, dia inau iban nya tadi, lantek sudah kejeng. Tak usah, kau kaya kejeng,
1: usah.
0: Kalau dia nya, apa nama tu kau ya? Tapi pala aku lantai, nama tu nyu bau aku pilih mageng kau ya. Nyamnya takut amat kau ya. Ya kau pulain jalan nanti semua ya nyu apa? ngigak jalai me dia ngigak jalai ni jalai ku tadi ku nan tu ngigak jalai ya ya hunjak tadi ambi hari mesti nanya laki tadi nyu belai bai ai pijai ba jahi laki ya
1: au
0: nama dia ketau ko ko yang anu laki ya nan mung ku laki ya kan nan tu mung jakau laki nyu bele bele bele bele dia nya nya
1: au
0: au dia tadi pulai lu de bai pulai laki ya nan si jita laki tapi laki ya itu isau nyu nyu belai au datai din apo nyeng sano ko hen nyeng sano ko ni mutek la ke yang ada ni begau muda tadi begau ke arinya tadi nyu nama nyu di peraha ko hen me
1: au
0: muda hayat peraha ko semua tadi nare ngawa eh nare ngawa
1: au nyu nemu bejak ko baru
0: me bahu ko hen ke
1: au
0: sahi tadi ja ngihu bahu
1: au
0: udah ho beno ho ngi ngihu ada ya bung tu tanyo den ga ya nyu makai humput enya tadi laki
2: laki ya nya
0: ngambil ya, tak humpuk tempat abang tu tanya oh, bersebel juga lihat dia punya
1: laki ni ya tadi ni ni beli laki tadi ni
0: ni kini ni nama kita
1: au ah
0: au
1: oh, ni tu yau
0: ya, ni ni yang pun nak nemu aku lebih hanya aku ngam sama anak aku ko ya kau mai laki punya pahai nak ke pahai tapi laki tu ni so humpuk tempat ada sayur ambil bagi abang tu tanya
1: au
0: au nyak nyak mai aku ya apo amak ngam semangat aku mulai laki punya ko ya ya nyudah nyak tadi ni pegawai ku hayam tu dah tu ai pegawai ku hayang ni semua
1: perubat orang menya tadi
0: au perubat orang me dia ni tekat nemu hayang ah
1: au
0: tapi ya segala nan tu nemu jak kau
1: au
0: au udah nyak tadi ya lu puju ya lu badau lah sulak bini kian ya
1: au
0: au badau age dia jalai ku bini yang kuling apa me sebelah tu hu sibu dia tapi
1: kena ke tincirnya tadi ne au tincirnya tadi bekeni engau
0: au
1: tincirnya tadi
0: au tincirnya tadi au tincirnya tadi giga we mena giga we semua dia tadi pangkak we ne ane kebuat duit ke duitnya tau dalamnya
2: lagi temu au dah bisi dia ne
0: au dah like ke dalamnya dalam dalam duitnya tadi ya nyuna ingat nya ge na de ingat nya ya
1: nya muka aku tadi engkau ranya lagi ngiga nya deh
0: ah nya laban nya di tiah ke hinyen ko lo di pabiluan ko ya
2: au ketiga ya
0: bantau tadi rendang umai nak bantau
2: au laki nya tadi
0: bantau tu laki dia lagi dia nyu dua dua kubu dia nya di suci gat dia tau
2: au nya de gerai mana ada tu
0: pa mana ada tu nak beli tapi ya nyu takut ke jauh-jauh ngai takut takut dia tau
2: banyak banyak
0: Baja yang bala nek bala bini yang tenemu tenam luku ane yang punya
1: saya
0: labah aku dah kena pihak muka tu tu ay
1: tadi. Yang suai ni ngara ke munyi nyak deh.
0: Baya nyak meh.
1: Nanti tertemu kutainya, utai bakal cincin, duit, anak ngambil ya kurang meh neh.
2: Ya.
0: Ah pihak meh pihak bagi ni tau segini tau. Ni adu jai ke, alu kena ya, baik tidur kadangnya.
1: Alu pasuak ke.
0: Alu pasuak ke ya, nyam punya tiga ikut, belak berbut ke ya ketiga entar deh.
1: Nanti jual engkau ke.
0: Kami kita jual
1: banyak emas. Nanti jual banyak kaki pelabak aku ni.
0: Oh ya me.
2: Ni buah ibu anda lu jual dah. Kau
0: ya kita lu jual subang kau pelabak aku. Aw. Aw nyaja nangkap. Aw nyaja menangkap sengat sengat ni tu ayahnya ilah.
1: Siwa hunga. Mana mana deh. Okay. Terima kasih. Aw. Ini tu ayah rumah.
0: Kadang-kadang
2: lain
0: tu
2: tu
0: saya
2: makam di. Tentu terang mak tu way.
0: Ah,
1: dia. Okey.
0: Sama udah gawai.
1: Ya. Bisa cerita lah. Tahu tu si baru.
0: Ya.
1: Okey.
2: Ya, peninggal ke terubah kita SM.
1: Ya.
2: Sebab agak sida orang ketua sebab mana di temu ke utai,
1: amat ni,
2: ya. Sungai, tak ke kampung. Kelebih ke tincin ada kemari tenggak kini.
1: Oh, jam kini. Tak ke berkan eh.
2: Ana yang mai utainya mah.
1: Aku
2: sudah ayam dah ngai ke tai ke berkoran begitu nya di bagi kita.
1: Tanti utainya ditemu kita baka ambil ke bandi yang baka bawa tefran kenya. Kene ni.
2: Bawa tefran kan ada nama-nama apa buat aku.
1: Anjung ke balai puli ya.
2: Banyak negeri ni.
1: Laban utainya ukai pengi kita. Anjung ke balai puli ya sekini. Tau ke balai polis meh.
2: Ya.
1: Laban orang ke nyau le nyau tanya. Sikit ngiga balai polis ke sida ya nenel.
2: Nan mum kene kene.
1: Ngiga.
2: Ngiga tau ke engka sida ba media rama, ba Facebook ini. Mesti tertemu ke begitu ke sida ya manda.
1: Aman. Okey.
2: Ya meh.
1: Ya peninga ke terubah kita. Okey, kangau kedua tu Nel.
2: Hello.
3: Hello. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu dah? Oh, Akin Wil.
3: Ya,
1: Akin Wil. Akin Wil. Oh. Aw. Ah. Aw aman. Nama cerita deh malam tu.
3: Ya, kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
1: Oh, 1996.
3: Ya. Aw. Jadi kau kerja di lelang lah, di lelang. Ya tu kami kerja di pedawan.
1: Di pedawan.
3: Itu jadinya resort dah datuk pak. Apa nama benua aja? Pokok ingat gitu benua pedawan.
1: Bapak pedawannya.
3: Dia tu si kadang go apa ini dia tu.
2: Borneo Highland saya kapi
3: ya. Ah Borneo Highland ya. Ya. Cuba kami benua agaknya Delhi yang. Besi sebulan lah kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
1: Awah.
3: Nah, kami bilang dia sebulan kami dia dia. Ada hanya cerita tadi tu kita tunggu tu.
1: Okey.
3: Ada hanya bisi kami tu asa bisi nak siap lah siap malam siap siap kerja. Tu tadi kami aku tadi siap siap saya malam tadi kerja. Ada hanya bandau kami tadi bandau kan masawan ku siku tadi. Oh bandau pasal Indo. Sampai kami mencuat kata.
1: Oh.
3: Kemudian dia kami ke Bipik Pahal dah. Minta ke pangan dia. Pas tu kampung Kuang ke Pahal mana-mana macam macam. Eh nada ya. Ya. Ada nantinya. Ada yang kemungi dia dah. Randau. Ya mesti pukul 11 malam. Teng kakak motai.
1: Okay.
3: Kita langkah kami.
1: Oh.
2: Oh. Nah, but.
3: Oh. Kemudian dia. Tu mesti kena aku. Aku tu tuanya ya. Tuan si 5 tahun tu tuanya ya. Tu ada nada kalan ya. Tapi kena mesti tahu lah tuai. Kita ada kampung-kampung puang. Nana-nana kindu kuda tuai. Ya aku ngalah ya tadi. Nada isi. Ya. Entah kah motainya.
1: Okay.
3: Security lah nak sama dia. Isi kena jaga resort dan sebab. Berdayuhnya. Ada nyakiak ya. Itu segi angat ke. Ya namun pucau ni berdaya ni. Namun orang yang pucau tu ni ke. Kami nanda iPhone ni. Dalam keyboard megang kami.
1: Oh, belah takut.
3: Oh, pula takut aku. Takut lah DJ.
1: Aman.
3: Ya tu berandau keyboard tadi. Uke keyboard. Ini buku apa puak ya. Keyboard nak kemana dia. Angkat meluan ke kuno ya. Ini ketinggak tadi. Angkat ke kuno ya.
1: Oh, ni.
3: Nemo ya dah hantu ya, ni kan punya pekerjaan juga semua tu nemo ya. Ini juga nama ya.
1: Wow.
3: Ada ya. Nemo ke ni security ke dah. Labannya 3 tahun dah jaga dia. Kaya utai nemo balik ke. Okey ya, ya ni kan. Ya ni kan tu ni jaga.
1: Awam sini kan. Ya
3: ni kan 8. Nama kita tu dah punya magang ke ya. Kamu nak tengok aku dengan hotelnya, kainya kia, jelungnya kia.
1: Aw, ne.
3: Amai kah kau ni? Amai lagi ni muda kia. No, kalau angkat ngoi ya. Sulu. Nah, dalam backcam kami ya. Sulu. Pudak temu sang lah. Musang. Oh, timbak ya.
1: Timbak ya.
3: Oh, timbak ya. Timbak. Labuhnya. Okey, tunggu ke yang nak ngang. Melai ko ke kuliah. Baik nak pula ini.
1: Au.
3: Baik nak pula ada ke bani nunu nak ke kuna. Lang musang.
1: Au ngai ke nama kainya.
3: Ngai. Au. Ke ada nang ke anang ke kuna baik nak pula nya kuna.
1: Au.
3: Ibu tunggu no tien kuna.
1: Au.
3: Laban ya selalu ni ngau tanya dia selalu berbalik.
1: Oh, amat.
3: Lagi tak pun tu air tu kan ada je.
1: Amatnya.
2: Nemu berbalik
3: tanya. Bulan 6. Eh, kamu tua ini dia.
1: Aw, kampung.
3: Dia pindah lah itu.
1: Aman. Okey, aw.
3: Okey lah, ngajak aku lah.
1: Okey, cuma kasih Akin Oyang.
3: Okey,
1: sama-sama. Okey, aw ya, sama malam. Hanya peninggal kita kedua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuh ke malam tau nenek.
2: Ya, ya keduanya tadi ya kena di semak kucing di Tok Sam. Orang ke di padah kia nemu berbalik ke yang ada.
1: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo. Halo, selamat malam. Kapan?
4: Amroso, Sam.
1: Ambrose, selamat malam, Ambrose.
4: Oh, sama-sama.
1: Oh.
4: Mari.
1: Oh, kami dua di Niel malam tu. Kami dua di Niel malam tu.
4: Ah, dua ini ya.
1: Oh.
2: Ambrose, selamat malam.
4: Ini ya. Aku tu ini ya. Mari sesuai deh aku tu hari kenawian aku tu bawa di tu.
1: Hari kenawian ya, Ambrose.
4: Jadi aku kan mesti cerita madai.
1: Okey madai, au nade ngawa.
2: Kini kacau.
4: Jadi cerita aku to yang lucu, ya bisa genggam semangat.
1: Ya, au mana nya?
4: Au beritahu ya Tim.
1: Okey.
4: Dalam tahun 1973 coba. Aku coba saya supaya aku itu ayo mau ada tahu ay.
1: Au
4: kira ke 73 coba aku. Kira ke tadi kam aku mainnya, antai bakal kerja tau. Jadi aku coba, kami coba bala grup, kami coba ke memet coba deh.
1: Oh,
4: mainnya coba. So berita aku tau tadi.
1: Oh.
4: Aku mau deh wah, aku mikir pun surai deh.
1: Akai.
4: Pun surai dia tiap mulai dia, saya bukan surai deh.
1: Oh.
4: Tiap mulai dia.
1: Oh. Yeah.
4: Aku tau mesti kita ke Mamat wah itu mereka ingat aku hari aku hari lagi coba ngomong sampai nyutuai dia tau deh wah
1: ya Mamat au nggak jadi kan usi itu pula aku deh
4: au dia ngetuin jadi begitu ke ya ngambil ke balam mayuah tadi nyamai ini jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya 10 ikut kami Udah agaknya mainnya coba jita kumiat deh, jita kumiatnya udah timbak deh silanya deh. Kalau nunaknya kami laban, aku coba berdau suang dia, aku coba berdau skor suang dia. Skor nangak sibas dia deh. Jadi panek kayak cerita, jadi waktu kau ya. Jadi lebuahnya suka kami tadi belak buju jim melawan belak agen demi ya. Tak terjuan maku ini yang ngosim. Terjuan kena payung kita yang payung kertasnya deh.
2: Payung kena orang.
4: Lepas ya kumit coba terbaik kena payung deh. Tak terbaik maku ya. Ukai berbulak terbaik deh sim. Ngau ini ya. Terbaik tak muai deh puari lubuah dia sentiang SMK suang dia. Ya lubuah bisa. Bisa pun surai si teh dia, orang suang, mau orang suang, sebab si teh orang suang dia, mau ya. Apa SMK suang dia deh? Terjun kami sebuat dia tadi. Bisa 100 kaki aku dia, tengumai ribu mati, lama-lama aku jauh aku dalam air dia.
1: Terjun kai?
4: Terjun hari pun surai, ayat pun surai dia.
2: Kenapa payungnya tadi?
4: Kenapa payungnya, lalu. Lalu ternyata payung aku nyata deh, lalu namanya lalu buah terus. Payung kita nyata deh, payung ketat kelihatan.
2: Payung kena hari hujan ya.
4: Ya amin ya. Kau pula awai.
1: Udah nyak?
4: Udah nyata deh, aku deh. Itu dalam air deh, dalam melaku apa lu buat nyak, lu buat apa SBK suangnya. No, ke sekolah aku, sampai pun tidak aku sekolah dia sebab awai mati.
1: Nuan nemu jemrai, Bros?
4: Nemu aku, Sam. Nemu.
1: Nemu
4: kita menemu lu, kita nemu jemrai. Udah nyat tadi, aku dah. Dia jengap aku kena. Kan luput aku. Udah tanya dia. Aku pasti apa air aku. Aku yang matiin aku.
1: Tapi
4: dia nyat tadi, dia jengap aku. Udah tanya apa. Tebiang dia ngelempai ke sempur aku.
2: Dia nyat?
4: Ini dah dapat aku, yang cerita aku lagi biar ke umur yang sebab tadi kamu yang sebab wei.
2: Tadi ka. Lagi ingat
4: gitu ya. Abang kerja bon dia kami sekolah sebab.
1: au
4: ah. Au, au di Suang tu ya.
1: Au di Suang.
4: Au il il.
1: Okey.
4: Aila aku rusi kita baru ila sem.
1: Ah okey bros, au. Ya, yeah, betul.
4: Ya. Yeah.
2: Okey okay. Bros, selamat malam bros.
1: Au. Tu si cerita lah, tu si aja. Au, ana ngalau.
4: Ya,
1: okay, selamat malam bros. Oh, tahu ni lah minggu baru.
4: Kita aku limang abai. Sekolah agama limang nombor 2 dia deh.
1: Apo, tahu nya tu si minggu baru lah Imbros.
2: Au, tu sun memanah cerita dia. Ya. Tu si baru lah.
4: Okay ni ya.
1: Okay, okay. Okay, mate.
4: Okay, tim.
1: Okay, selamat malam. Nya tadi Imbros ke malam tu nel ne. Okay, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Seminar Raban orang Indo ti nyadi tuai bab perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikenal ngangkat ke Raban orang Indo ti nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembia lomba ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang orang Indo bab perkara lomba ngomain ukai semuti nyadi atlet aja tangnya mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangkup pengawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Kok ya berindi hari sambut di mana bak pengawak ke udah diatur sebedau tu bak Bukit Jalil upis menteri nengah kaunsel lomba ngomain menua MSN bisi hati deka ngerembai ke seminarnya ngagendur ke bukai. Mordi mansut ke jakunya ngagai media sepung dah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 bak kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo timungkur pemesai lomba ngomain pengari hari gerumpung lomba ngomain jurulatih atlet penglica nembiak ripalan pelajar tinggi NGO serta pengari hari agensi perintah ngau sida tingati Kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekatnya di agensi ke terubah ba utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitih ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungko perkara nyelamat ke diri diri sebilia ngau komuniti tinglingi sebedau bantu bukai datai. Ya maksud ke jakunya ngakai media sepengudah nemuai beri bahasa ngakai upis APM Limbang sehari itu tadi. Kelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasanya mereka negap ke kerjasama antara kedua agensinya bahawa pengawaknya duang penerang tip berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngenyit ngau ngangkat ke pemerhati-hati berkawal ngau perkara pengelikun ngagai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Norkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Nengah pos apa laman Facebook CSEMS workshops pengelama 3 harinya ngembuan 7 dekat mantai ke ngakai balan biak senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta mereka diberi penerang mayuh macam sukut ngasil ke siti-siti karya tinyeng kaum teknik ngarang skrip nyadi director ti sistematik ngau teknik sinematografi ti ngkeman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta mega bisi peluang ngambil bagi ba latih praktikal tinggi mujur ke sidak nguna penemu ti diulih kenyak dalam gaya ngasil ke produksi ti nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berbadi nyawa bak parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring bak palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put bak nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megah ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengah nak perengka dikenak nyaga diri, hazmat megah diancung ngagai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya sudah diancung ke hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemujur. Kes itu dikategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Berita mana ngagai kita ke dia ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okay, Neil, bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat.
3: Mm-hmm.
4: Kalau kita boleh bertelepon dengan kami,
3: yeah.
4: 082-258-633 dengan 082-258-634.
3: Ya.
4: Kunci ke cerita tinggal soal kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tak kenyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya. Yeah.
4: Kalau bertemu ngau taikan kalau di pedak kita kini. Aku ningang ngam semangat tu Sam dan Siti nak kalau dengar aku nak nemu lah sedoi tu rumah penting yang sebenar tu kalau nak kalau nak terpedak ke baka taikan dikumbai orang yang paranormal atau ke UFO serta alien berkenya. Kalau kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ni.
4: Berdaun ni.
3: Nanti semua bala peninggal kita yang ke amat munyi kenuan bisip kalau mendak taikan berkenya. Nadai salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah-udah ngelama tau nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak ni. Betapi ngau penusah lebih lagi lebih sidak ya ke gawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung jeruang
3: lah ba kampung jeruang au ke ditemu kitanya tadi nang mayu hatai ke ngasuh ngenusah punya tadi ni ni lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi ni ni ke namanya labuh ngolipan.
4: Taban kelipan.
3: Taban kelipan. Ni nyuka tinggang kayu. Nyak ke mayuh tusi bala peninggal kita. Nyak meh siku-siku ya nak sama utai ke penusah ke kalak di asai ke kita ini. Neil.
4: Bisi aku lagi kawak ba RTMB tu tu sebab Sam. Tu sementara kita akan nganti orang telefon lah.
3: Okey. Nyak mana ni.
4: Tanyak. Tu kai cerita aku sen tu cerita orang ke datang dengan gaya UPS RTM Bintulu mainnya sebab mayanya maya bilun ke Lenyau MH370 ke Lenyau sebabnya tadi bisi 2-3 ikut orang pada ke sida inya tadi datang hari sebawah sen sida yang nan mur makini kepada ke cerita sidanya engka nya tadi oleh nulung igak bilunnya sida yang nusi ke Siti maya malam Siti nya tadi sida terpedak ke baka api bilun ta batas langit baka api bilun ta bilunnya tadi na nya sem ko sida yang madah na na nangin siat tapi bukannya ajak bilunnya daripada sedaya.
3: Tak nak mindah ni.
4: Nak mindah daripada sedaya. Maya malam hari tak nak salah aku. Lepas pergi bilun segi daripada maya malam. Tak nakalnya ajak mesem aku ke madah sedaknya bola. Ngai kenya di.
3: Ngai kenya di.
4: Ke madahnya amat tadi. Baka nyelai naga utainya. Ia ke ditusi sedaknya. Ke madah sedaknya. Orang kena betul-betul agak pada Sam.
3: Aman.
4: Nang orang tadi, ke meruan ke apa peniau deh.
3: Aman. Kak nak laban kita nak ba nuarnya. Jadi kita ingin nyadi ke madah kena amat ngamat ke ame nil.
4: Ya.
3: Nanti kita empu dia baru kita boleh ngasai ke ya ni. Okey, jadi ba ke terubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlagi mayuh hakim meh peninggal kita ke dekat nusi cerita kita ke malam tau ya munyi ke ba pun tadi 082-258-633 ngau 258-634
4: jadi dekat ke Datuk Dabisi tiga ikut peninggal ke bertelepon ngau kita lalu nanti bisi cerita mungkin ada salah mungkin berkongsi ke ba Facebook WiFi Miban Bisi poster tua dia SM kena tak ke namanya cerita dia lagi komando SM nguji
3: macam agak-agak ni.
4: Macam agak pesan okay, pesan kat namanya
3: cerita,
4: cerita kita. Ya.
3: sudah ya
4: okay. Engkau kita hanya tadi kalau ngagain dur ya ke nyelai. Kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan SM.
3: Betul.
4: Bila kita ke Kalimantan kan ke mayuh ngasai ke ke nyelai tadi.
3: Nyelai.
4: Ada ke nundur rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke Kul ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya Subak tentu ya mayuh meh ya ke nyelainya
3: betul ya tina dainya lagi tua apa nulih berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bawa kau dah mayuh agak kongsi ke dek bawa kau ne
3: mayuh agak cerita tu Neil ne tang nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninggal kita lagi
4: ya
3: kalau dulu ke lagi ne
4: kada kena dai tu sih meh kau mah dengar cerita dek.
3: Okey, sudah tahu lagi mah aku bercerita ni. Ngarap ke bisi peninggal bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita saya menang gue telefon gitu. Kau tekan dengar cerita Sam.
3: Nak dayar telefon lagi.
4: Engkau tu. Lagi ke bisa ya. Nanti kita akan dulu. Masa kita akan kau tu.
3: Tahu ke dulu ni ni.
4: Dulu.
3: Cerita. Okey. Okey, pendengar, kami Dwight Daniel lagi nganti kita ke bercerita ke malam tu lepas sebelah tu Neil mayuh sidak ya ke kawaknya di sedadu punya Neil ke bercerita maya operasi Subak
4: ya
3: sidak ya ke udu Aminah malam
4: ngasu berikan
3: orang, berikan
4: orang sebab berikan Sam sedaya bermalam ba perahu orang sebab berikan ko menda menyadi yang ini ko ya laki dah kira kaki ko banyak tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan ke oleh hanya tadi simpan mah simpan ba antai katanya tadi
3: ya. Okey, nguji nyawa tu dulu kan ya. Angka bisik utai kada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa wai?
5: Jata Ari Bintulo.
3: Oh, Jata Ari Bintulo. Au. Ya, bisik cerita tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ai ada hujan.
3: Sama, hangat. Di kuci yang ditanya. Tang dalam seminggu tu suai hujan ke ditau. Nyu bisik bah kami ditau.
5: Oh, bisik kami ditau nadai. Hujan nadai, jadi buat nadai.
3: Kai dai ne.
5: Kai ya. Hangat. Nah, tu dah malam mana ik kuri dijual.
4: Alah, pupuk labannya.
3: Nanti bakal semayak kak, nganju angki ya. Amat, amat.
4: Begini ke cerita tu indah nyata indah nyata kita.
3: Jata
5: jata
3: bisa cerita ne cerita kata si
5: cerita cerita cerita pandai aja tadi
3: ke okey nanti ngawa
5: ibu ku suka rasa ku nak saya cerita dua ya kena ada bak nu seberai rumah nak sedua isik sebulan kedua yang jaga dia subak.
3: Memang
5: dia jadi pendam-pendam namanya. Tiga rumah mengumpul pendam.
3: Nyaga namanya security.
5: Mula-mula kedua yang jaga. Nyaman dan ada nama-nama. Jaga lapa raja ke muka nama, ladang nama. Nanti ingat. Mula-mula yang seminggu yang mana ada tanya gau dua ya. Udahnya nyolayan nu bisa balas tidaknya Maya memula punya balas kalon mikir langkau dua ya.
3: Tahu
5: tak?
3: Tahu.
5: Udahnya memang orang bertabuk pada dua dua ya. Lebihnya semak na gak pernah mari dua ya ke bagong.
4: Tahu sepiak tak aja.
5: Tahu. Yo tak ke ujung bulan pada terburak utai datai yang sebelah mana baju burak buat saya ke laki.
3: Okay.
5: Lepas dua itu nanti takut adalah langkah aja aku ya nanti dari pagi ini dua kelari
4: ngetat diri dia
5: kita semua ya dua jaga malam
4: nyajak nyadi wisik terbuka
5: Kadainya jo, sudah dua yang bedak buat induk ya kepanyai buat baju burai ya.
3: Awa.
5: Terbayar pernah min aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai ke gelembung, kuyo melayang-melayang, kuyo gaya orangnya.
4: Terbay utanya tadi pia.
5: Ah, terbay bukan ke ujung dua ikan, no, enggak kuyo.
3: Awa.
5: Lama elak aku nusai tahun-tahun ni subah. Anak gua, kau adik sibuk aku tau. Kau macam keluar.
3: Awa. Nama anak nusai kita rempuh dah.
5: Ha?
3: Nama seduai anak nusai kita rempuh dah.
5: Oh, teh dua musai nya inuak gai, dua di ninga ke bai. Namanya mah tahu dua malu jakau.
4: Oh, dia sus dua ya.
3: Malu di ngau re. Wah,
5: banyak lah tu aku musai ko tok ke serkat aja.
3: Oh, ah.
5: Singkat ja bunyi ko re. Kena tu panjang.
4: Mayo putung film negara. Finas mayo putung ya.
3: Ah, mayo tapi ya sore.
5: Mayo putung tu. Kena panjang cinta dua ya.
3: Aman. Oh.
4: Keningal ke panjang. Ya, guys, dua ya.
5: Kita kan lu apa tahu deh di sini ngau malam tahu cuma dua.
3: Oh, sama.
5: Oke. Lagu namanya. Lagu urai ke sekolah itu rumah
3: ya. Oh, kan ingat lagunya.
5: Tapi nama lagunya Uduk ni nemu-nemu tahu.
4: Overtime kedali ya lagunya nemu.
3: Uduk nemu rau. Pedia sasak kena ne. Oke, masih jata anuan po ila nanti bisi cerita tahu nusi me.
5: Oke.
3: Oke, selamat malam. Nyak tadi jata nusi cerita. Siapa tadi ibu ngayak ya ni.
4: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam jaga hutan nyak tadi. Orang gagak au.
4: Gagak engka baka kang gagak ladang baru dah. Engka mayo tai ba ladangnya piko ka.
3: Au ya. Okey, jadi kangau tau ka? Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa wei?
6: Orang Bidayuh
3: ke? Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu yo.
6: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kala telefon kan?
6: Nanti kala terubah. Dia rindu ke ninga-ninga orang.
3: Ya.
6: Jaku. Kalangnya nasi cerita dari empu.
3: Lani ana jaku iban eh.
6: Sama yo.
4: Siapa nama tu tadi?
6: Oh, benar mana nama ne?
3: Abdal.
6: Kangau Tatai aja lah.
3: Tatai.
6: Tatai hari Pedawan.
3: Pedawan eh. Lani banyak iban.
6: Kira boleh ya lah.
3: Okey, tapai nama teka kenang no dah malam tu.
6: Aku kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang mayanya ni.
6: Lagi bujang.
4: Kira tahun berapa ya tapai?
6: Tahun 90 95 yang katanya.
3: Oh,
6: 18 nanti SPM nya. Nanti dia dari SPM ya. Mayanya lah. Kuto orang ke nanya ke berjalan malam bagi kak ya.
3: Bagi kak
6: malam kediri ya kediri. Biasa kediri.
3: Okay. Maya umurnya akai.
6: Maya senapang. Ya. Maya dupu. Adanya bagi kak nama ya?
3: Jika
6: kami itu kami itu bagi kak laban kami itu ba ulu sungai deh. Sungai 6 nah, besar sungai kira 2 dapat 3 dapat kenyak lah. Kira ngilai sungai ke mudik-mudik sungai ke bagi kak sebelah balap pamak mata. Boleh lelabi ke kini
3: aman
6: ya. Kamu puak me aku puak lemai hari kira pukul 5 pukul 6 ngili ke airnya ngili sungai kian ngili hari sudah malam boleh petang kena kira pukul 7 kena. Puak me mulu ke sungai nya. Mulu baru lah tadi ngili ya mulu balik. Dan kira pamak nya pamak boleh jual lagi. Kenapa mai orang pama boleh kira yang kau bulan pama mahu baiknya kira mesti seluruh hari tu busy. Seluruh kian busy ke mata apa mana. Kira macam bagaimana. Bertindai. Mengawan. Sama
3: mengawan. Museum ya.
6: Sekali tungkup no tanya apa kita kena kawak ikannya. Sebab kajari yang

0: เอาไทยฮะอันนี้ทั้งกาบละบ้านแม่แม่บุญนอกประมาณนี้เด
1: ้
0: ก
1: ะ
0: จุมาน่าละมาพระสุรคตาบิสิมุนสังโอเคมุนสังแกอันตุรุนเอาอันตุรุนน่าจะว่ายานิกิบัตังบุลุนิกินเกบัตังบุลุนินดาอย่างนั้นจะบุลุจะเกะเกมุดาเนี่ยเกะบักกระบวงทางยาวได้ถึงกี่ก็กระติบายเนี่ยสมะอามัดเนี่ยแบบนี้ก็ติบาย
2: นะ
0: Lalu mantap ngaduku bulunya sekali mantap aja bang bulunya lagi caknya.
1: Awan ibu doh.
2: Sembun.
0: Pun bulunya lalu labuh tangnya labuh terus kena lalu cucuk tanam baru. Tanya niki baru. Ia mesti 3-4 ini peninggi kita emak bulunya. Lalu nurun ya. Muka semak kau join kau ya mantap aku naga kena.
1: Awan.
0: Menturun, sikit yang turun pada. Mudahnya. Lalu merejuak ya. Merejuak ngagai lawan nyabak si anak sungainya deh.
1: Oh.
0: Merejuak ke sungainya. Ke lubuk niat. Lawan mayanya, aku tahu ngenaknya. Nama lampu tu. Okay, lampu bicet kan kenal rupai. Lampu... Bakal lampu temaga, ngena minyak gasnya.
2: Kena orang angka sebab kai lampu kebayat.
0: Nama saya jaga ibannya.
1: Kebayat ukai kenya. Ting kena minyak.
0: Ukai kebayat. Tu betai je ya betai.
2: Saya ni.
0: Lampu orang kira ngena api. Ya betul kacanya kan mesai betul minyak lagi ada betul sos
1: ya. Oh, ngena minyak gas ni.
0: Nah, ngena minyak gas. Ya makan pelita ya.
2: Oh, kenya.
0: Temaganya kira mesai diameter ya 6 inci. Kita pengai belakang temaganya. Tanya pelita tanya. Tentu benar. Nak oleh kena air nak. Peci air pun nak oleh kena.
2: Padam.
0: Saya kena. Yang padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
2: Sebanyakan deh.
0: Ya lepas. Entolongnya ngelajok ngagai ruaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai dan nyuruh ke dia. Udahnya ya udah bisa kepok bunyi ya kan nikik ke renjan sepiannya. Baru aku nyuruh dia pedah bunyi nyawa bali
2: hai namanya
0: okay untuk ruang lagi nah aku nama nama aku tanya utanya dia besai
1: Beluang
0: berbalik bekas tangan cawat nih bekas kamisya naga dan lawan madah kedua kaki bekas keempat kaki lawan mikir renjan deh jadi kita manusia mikir renjan pun empat kaki ke pada orang ini bekas kamisya cawatnya
2: mesai ya ini bekas mesai manusia ya gambar adanya
0: bekas manusia
2: bekas aw
0: bakal manusia kang ya niki renjan ya nyo mana ma ya niki bakal na renjan tanya bersepia tebing sungai ya
1: itu jam 4 niki
0: aku cuman ya mbak tiga nung takut timbaan nah jadi kan aku bisa bakal manusia tadi abangnya mana menurut nyo merejuak ngaji lubuk aku dah ambil senapang ke dah power senapang ke dah tujuh aku kira barukah musim pelitanya ya udah kan ke kerenjannya nanti yang turun udah timbah aku kira jauh minyak lah ternyuk memali nganyan ke timbah padahal apa mana cawatnya kepanjaya udah kebekat ke ikon turun no ke apaan cawatnya hei sagap cakap ya besar ya riun turunnya yang turunnya tadi nah tapi besar yang main besar apa bisa tang utainya besar lagi besar manusia tang ya terus nanti naga malik nak terus ya nikik ya tawat sikit peda banyak lalu nyama ya nak kena irau lagi udahnya ningal bakal bunyi guntur di sini ke bakal bunyi hujan lebat bisa ya Ari, Ari.

0: sungai.
1: Hmm.
0: Oh. Hmm. Aku kan rejoknya baru ke tebing.
1: Wow.
0: Nah, mau tanya nanti kon saya.
1: Hmm.
0: Baru beli kota itu apa pada belalang. Belalang asik sih. Belak tu saya.
1: Hmm.
0: Nyoka mesai betul mineral besarnya.
1: Oh, ni.
0: Nyoka besarnya.
2: Saya belalang.
0: Belalang besarnya. Lalu pala ayah lu angkat. Tak aku leher po bisik bisik 6-6 cie biasnya.
1: Burak.
0: Dah malam ada malam. Nah, jadinya orang tak aku pelitanya lalu gua ngita ke slide-nya, ke slide ba. Mbaknya datang kian aku. Bama aku enggak slide. Oh, pelitanya ada orang. Ulanya, ular belalanya. Sama yang menuju ke pelitanya. Kalau maju ke tebing, angkat kuduku, ya lu ngilik kayaknya, udahnya, swing ku sekali. Lalu putus terus pala,
1: ngulak-ngulak.
0: Pala-barang leher, lalu putus. Lehernya kira putus dalam 2 inci lah. Agi uli ngilik kayaknya lehernya.
2: Agi hidup gitu.
0: Ngilik-ngilik satu tanjung, kan dua tanjung. Terus ngilik. Semua paku-paku batas tebingnya. Mayu ambak mulut. Ujung-ujung ke rantai ujung jen, ya ngetupnya bisi buluh kemiat nama sama buluh kemiat. Kena orang inti ya, kena gagak joran inti ya. Buluh miatnya. Tang buluhnya agi-agi muda ya, agi mudanya. Ya ngetup utainya, ya lekat dia. Cuma ya tu kali tubuhnya terus miliknya benda tu pedang. Ujung kata saya benda apa? Semua dua kaki aja ke milik. Batang tubuh ya baru buatnya. Bagi kau tak baru ya palanya bang nangi gaya lagi ke mana ya kagaya aku pala ya. Patah mana-mana tu, sampai hancur. Gali tanah, kubur lagi kepala saya. Nilai baru ke lubuk dia, nyiga tubuh. Belalang. Nyak sekali lah, utai kaya gai, tak mata boleh berbalik jadi pemakai. Lepas kami tu, makai belalang kan ni?
2: Umpak kita ni.
1: Makai belalang.
0: Salah ini namanya. Belalang. Anak-anak ke belalang. Anak-anak ke sawah. Belalang. Semua makai.
1: Au ne.
2: Jatuh kena daging ne.
1: Au.
2: Okay. Terima kasih Tapai.
1: Terima kasih Tapai ne.
0: Tapai.
1: Au. Ya, sama lah.
0: Mainnya kita utai ke aku tu suah bagi gak kediri-kediri. Utai nemu berbali. Mesti ke orang bak kawal berbunyi heran ya. Semak mana kami ya.
2: Cerita tadi ini.
0: Yang ada nama ini. Saya ni tahu balik jadi musang ne.
1: Ya.
0: Semak mana? Saya baku lah baku ke suah jika jalan ke dari malam-malam. Kita itu anak kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Utainya tidak tahu berbalik jadi binatang, jadi pemakai kita. Baku lah baku, suah amai. Suah amai. Tidak kita saja berbicara. Anak-anak takut, menekut dengan bunyi.
2: Jelur tanya tadi ini.
0: Lalu berbalik jadi jelur, jadi pemakai kita. Utainya giga-giga kita ini. Nanti kita rari, jadi ya, makin dari ya.
2: Makin kak ya.
1: Anak rari ke ya.
0: Anak rari. Anak kurang semangat. Ngerian ke semangat. Nyeluh dia. Paku lah. Suah agak saya jadi berbalik. Yang lebih 4-5 kali lah. Dengan bunyi ke nyai-nyai. Nyeluh. Itu pedak. Nyetuk. Berat pedak. Sikit pedak.
1: Alu tim.
0: Yang lebih berendamnya.
1: Alu timbak tahu tak kenyak ni? Timbak tahu?
0: Timbak tahu gak? Nanti ya tahu timbak aja. Tahu gak berbalik? Nanti ya labuh. Nanti biar atasnya. Nanti kita timbak. Ya labuh ya. Tahu juga. Medak peda nama ke apa. Yang kaya berbalik jadi binatang.
1: Tahu.
0: Nanti kami segi makai lah.
2: Nampak aja. Nada yang ngacau, nada yang nama-nama nak.
0: Nampak kami nak tahu lah.
2: Nada yang
0: tahu. Pikir kita tahu, nak pikir kebuka. Pikirnya jalur aja.
2: Tahu. Nada yang terbuka, jalur aja. Biar aku kita nak.
1: Tahu. Pemakai punya.
0: Tahu. Ada yang semangat banyak, ngeri ke semangat.
1: Aman, aman. Tahu.
0: Ngam semangatnya.
1: Ya, betul. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Okay,
2: kalau lo out
1: malam hari tiga bertemu baru.
0: Okay.
1: Okay. Selamat malam. Okay. Tanya peninggal kita bangsa bidayuah ni ni. Apo?
2: Hari kedawan.
1: Tak bunyi kita itu jauh iban ne. Tua tompai temu bunyi aku bidayuah ne.
2: Mimin.
1: Okey, halo, selamat malam.
3: Ya,
1: selamat malam. Ya, apa kabar?
3: Aku tu nyoma dah direk dah. Aku tu tadi.
1: Au.
3: Penandes hari yo menuanya. Kai gari ditau. Nah, madah direk nyedia obat semarahan ke tu tadi.
1: Oh, di Semarahan dia ne.
3: Iya, Semarahan itu. Tutu lama beda dia ke ditau. Bisa nyumbelah tahun ke dia ditau. Namanya ko taunya sekolah ba ditau meta tadi.
1: Ba Semarahan dia.
3: Ya kok. Iya, ba Semarahan itu.
2: Alo gawak ditau.
3: Tanya alo gawak ditau.
1: Oh, kira nyari orang Semarahan menya deh.
3: Iya, menya tadi.
2: Kalau nguai orang orang itu.
1: Oh.
3: Bedau ke?
1: Lepas aku kira menyela.
2: Nak jawab hari jawab.
1: Okay, Fernandez. Nama sebenarnya tu kalau teleponan.
3: Nah kalau.
1: Nah kalau nih. Berubah ya tu nih. Okay.
2: Nama teka ditusi malam tu Fernandez.
3: Bisa juga cerita tu tadi. No palan no lekuk sekolah subah metau, bas malahan itu metau.
1: Okay.
3: Ngai aku madah di ni lainnya,
1: ngai
3: kurangnya takut kini ningonya balu budak ke apa ke.
1: Nengawang tingin manusia, nengawang. Ya, mayoh mau orang ningaw malam apa kerem tau?
3: Amat ke? Amatnya betul ni DJ.
1: Okay, aw.
3: Nyabi bisa. Alai tau tadi kami bisa pengeramai malamnya alai kan tadi ada yang angkat kulo kaban ku tu duit kami dua jam me angkat nyungai ngau orang pegeriamnya gi le angkat me dua itu mupu lipat ati dire em tadi lipat me nya nyunya kaya ko detu lipat yo de tanyanya ni ke kami dah banyak kage uliah ditujau ke namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gila tuju bala kami tu tadi. Lipat kami dua atas tu meranau mayuh macam meranau tadi. Yo pengunjung-pengunjung yo laba kenunga sisi dinding yo tadi. Neraro itu tadi. Namo tanyo pokok medak tua ke yo.
2: Tak kebak dinding.
3: Putian aku tu pala tu yo. Pusian ku putian putih ni dia yang menyata dek. Pusian ko palak ko pedak ko. Tak. Inau buah panjai bawah, bawah buah. Apo?
1: Okay.
2: Bar rooftop nyata.
3: Tak nyokai. Ya, bar rooftop nyok menyata dek. Bar putih ni dia yang nyok. Dek nyok, nak lama dek nyok. Nyok mikir ke tenyok. Iman jenis saya jok. Mereka tak dek ko jako. Dek nyok. Sekejap. Banau-banau denyo nalamo denyo ngeraro baru ke kaban ku tu tadi.
1: Au.
3: Namo nyo. Tapi malik tua tenyo. Ya go bulan me nyo. Ka tertereang ke?
1: Au.
3: Nyo ka tertereang ke bulan nyo. Malik ku. Nak ke ku imaginasi jo me tu tadi. Denyo bulu bulu pegau tu nyo nyergau.
1: Au.
3: Tanya go pusian ko mula spek ibaknya pusian ko menjadi sejak sudah pada aku. yang nak lama nanya pusing ke kanan yo baru ke nyo.
2: Okay.
3: Mau siang nguyang tak ingat nyo. Apu balat metuk ke kau menang yo. Nama menua ngerara tu kau pulai tu aku anak itu gitu nak lah tanya ke kau menak ke kau madah nak ke kau madah nyo kenyok tadi nak ke kau madah bisik tai ke nama ke ting positif pejok lemah nyo. Dia nak nurun ke mana tadi. Sama ke bilik dia nak seramanya tadi. Nak bak seramanya tadi. Ni dah tamak ke biliknya tadi. Madah sama tu. Nama menua ngara-ra nak ke kau menang ya. Utai ni nak ke kau. Inauknya duit kau. Nya pedak kau. Aku medak. Nya no medak nak. Aku medak nak ke. Nya. Nya tenyak me tadi. Nak munyi ke tu dah ya. Ya ke bilik nyo. Namba baru rutop no lai kemen dua yo. Lipat nyo bilik yo. Nyo ko sampai jo mengarap kena dai nama-nama ko mulai yo. Ngarap nama kemen dua aku na dai ke nampi mimpi tai nyo. Ko nyo te rindu ati jo men nyo nyenguk kemen dua ke beranau nyo tadi.
2: Nak ka nyo jo mencerita nyo nah.
3: Iya.
2: Ari bukan ada sesuai terdak kenya. Ari bukan ada kalau mendaknya baru sesuai.
3: Nak dai. Namanya nya jo. Nak lama de nya. Bisa nya nama surau, au surau kami nya. Tapi si masang tanya nya de. Ayat suci nya tadi. Engkau bisa orang kena histeria ke kini nak nemu lah.
2: Mau
3: kesal tu dah. Aneang kaku dah tau. Nak lagi lipat itu kaku mending kau.
2: Alu nadai dia lagi mas doa dan ya.
3: Nadai dia lagi mungkin berdua ya.
2: Alas kepenuh dia mana?
3: Nah, iya.
1: Alas kepenuh dia.
2: Kau ngangin yang sedoa yang kini katanya. Sama dua iko. Lain dah.
1: Nemu ikat tau.
3: Iko pas yang kini. Iko ngetau. Iko ngetau.
1: Nemu ikat tau yang ni Fernandez.
2: baju ya burak tadi nih, burak dah kena.
3: Nadai kemayang aja.
2: Kemayang.
3: Celum. Celum buat ya mah bawa oleh pedok tadi lepas bulan ke tegayang.
2: Teh ya kemayang aja nih. Nanti tambah nar enggak. Dan pedok.
3: Ya. Pedok, nama pedok lepas bulan ke tegayang menyo. Aku nya delai ingat kenyo.
1: Aman. Nyer.
3: Iya.
1: Oke.
3: Nya ada cerita ko bisa ke cerita bukai lo ke dude ari ke mate baru.
1: Gila nusi ya baru ke Fernandez ne.
3: Iya. Oke.
1: Oke.
3: Terima kasih DJ.
2: Oke Fernandez. Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, bye bye. Ya, nya Fernandez dari Kota Semerahan nih malam tu.
2: Ya, cerita ya ba banyak lagi belajar suba aku rasa.
1: Ya,
2: nampak belajar suba.
1: Si cepat ke utai ke nyelai punya Nenel. Okey. Okey,
2: kita ngoi ngaga peninggal si kodo.
1: Okey, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
4: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
1: Oh, Sirai dari Sibu ne.
2: Kalau telefon sebelah tu Sirai.
4: Baru ya masuk.
1: Okay. Oh.
4: Dengar program Sirai itu.
1: Aw ne. Okey, Sirai. Peninggal ke terubah ke tu ne. Okey.
4: Kira ke mesti cerita ke utai ke nyalai dah bubuh bubuh tu.
1: Amat.
2: Kena ke ceritanya Sirai.
4: Jadi perkara tu nyata di berapa alam tahun 1977 sebab.
1: Lama amat sudah ni.
2: Lebih 40 tahun dah. Sampai 50.
4: Aku baru pendiman. Udah dari lah. Tahun 96 aku tahu ni. Jadi tu nyata di bawah menua bawah sungai. Sungai Naman lah bawah menua kami diampu. Jadi sekali lima hari aku ngintai, abang aku coba sikit kamangin. Lalu mengapa kami semua pun temanya hilang yang lain mana sikit kami ngintai ke?
1: Aman.
4: Ngintai nak jauh ke? Lepas yang ngintai dari rumah ada lah ngintai dulu ngintai dulu. Jadi lemahnya aku ngintai kilik rumah. Jadi dua aku kengintainya. Nanti kami semua ninggalnya. Semua kami menua tersebut ianya rantau Selabi.
1: Rantau Selabi.
4: Bertau ya kebanyakan rantau Selabi. Leban bak pala rantau di silu buah. Lalu bak isi seberai kanan unduanya pendam Selabi. Pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya ya pendam lama ya nanti ditambah hari tahunnya sebuah sampai ke Datuk nanti lagi orang nambah. Berarti nanti lagi orang parai dan juga ya ya masuk kota deh.
1: Awah
2: dan pendam lama nanti.
4: Jadi hari pala rantau nampaknya yang kayak lu bubuk nangat Selabi udahnya. Awahnya lihatnya dia menuanya kemarin rantau Selabi. Jadi aku kenurun nginti tu kira ya pukul 4 lemai. Lepas kami semua nanti kami nginti kira pukul 3:30 ada mai api kira pukul 6:30 pulai deh.
1: Kira nurun dah lama menyata deh.
4: Jadi lepas nginti nginti rendam sedikit nalarnya. Mau dinin dia berendam di ni. Jadi aku tu tadi kili aku jauh aku kili. Kira ke baru buat nak babi aku gerendam. Lepas ukan umai ukan nama aku banyak jauh dan nangas babi itu aku kami niga pemakai nginti nyala. Ya aku yang suka padan semua rumah kita ke rumah kami jadu mayanya. Ini dia aku rendah. Dan yang alah aku berani lah buat bisa orang tu orang yang kayak gitu ya. Nyu kau pun petang hari. Kau pun pulang aku. Mana yang kau kulu kian lagi buat pendam ni tadi. Kau tu bakat ni. Mana yang kulu kau tu delay kau tadi. Lebihnya rantau orang. Kau mendang kau. Ini rantau nak banyak ke? Mana yang kau kian? Kau aku isi. Api. Kami menua api pala katanya. Kena ya, api pala tu besar kelipanya. Nada cermin nada semua minat kita baik ke tim. Api pala tadi dia dempah buat pala yang ada pegawai kita nak jari kau.
1: Api pala kau
4: dia dengar lah api pala. Pala rantau buat seberai pendam. Kau pun baik kau pulai bisa udah kemudian. Dan nama lagi nyu petang gaya ke? Oh nyu petang. Lepas aku kena ada api. Pernih aku dulu baru ada apinya tadi. Pulai aku. Pulai aku. Gadai-gadai. Datai aku dia. Nah, ada lagi.
1: Ini.
4: Dan tadi. Kayu lah juga aku. Dari kesegit. Udah petang ya. Yang udah pukul 7. Nyukup aku 7:30. Lepas menunggu. Air namanya. Kesegit banyaknya sebagai. Di kampung-kampung tinggi jampak ya petang. Kayu-kayu pun dapat rumah dia muda lalu itu setengah hanya ke perlahan. Saya ikutin berhenti ni akhir kok. Jadi di ini dengan kita tadi peramina aku ni aku nak jepuk peramina mana aku nak mau di ngintik nyak-nyak di ini dia tadi dia ni kok pun benang selabi. Di peramina ada pakai ada aku ngintik. Nah, aku bisik sebut aku sampai ibu kami dah bisik ini ingin yang dulu aku tadi aku
1: kepada hari tadi.
4: Sudah nama ibu aku yang ada tahu subuh tu lama tu. Jadi bisik ingin yang tadi aku. Nah, aku ya nada ini ingin yang ngintik dia ngintik depan naik dia tadi aku ini akhir aku. Aku lalu terketuk. Nah aku iya tadi aku. Nah ada orang yang tinggi berani melihat perlawan kau nak kek aku. Jadi hari situ pun bisa orang ada ini ingin aku nanti ngintai bermain aku sudah ya. Mungkin ada main yang ngintai aku ke tadi lapan ke sedikit selalu nurun ngintai itu tadi. Sekarang ada yang nyok menyik aku tadi lapan kita ke berbuat dua. Lalu dulu aku lo kilik kian. Murah aku bisa kita kena bagian satu segi bisa orang ini. Jadi nyamai cerita aku tu tadi. ukai ke kong mak di pan tu pe nama-nama lah otak tu tak kenyalai baku lah. Aku kenyalai menian bisi api berapa tu tetre aku ukai ukai ta ngilas aku tu pernah aku
2: tak pedah nar ne pedah mat dari ukai ta ba ne mata ta jangan nar
4: di palak ni ketika dia nak tu benar dah dia ibu nak aku namunya sikit tanah orang ni dia
1: eh oh, eh
4: tak kenal.
2: Ibu nanya, bisa no nanya yang po tu tadi, yo. Udah nanya, bisa no nanya ibu yang po, ibu nampu tadi.
4: Mak aku nanya kuah. Eh, lepas aku murah nanti aku nak ingin tadi.
1: Tenuan aja ke meda ya?
4: Aku ke meda api dia.
1: Oh, alung meda ini indangnya tadi.
4: Mak aku meda aku boleh, tapi dia kepada aku. Terakhir aku nanya.
1: Oh. Aku
4: kira ni lagi.
1: Okay, peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ya,
2: hari naman Sibu
1: ya.
2: Lama cerita you dah Sam semak 50 tahun kau dah
1: 1972 pemerintah memangnya kau ya mayanya nang maya umur kebekenya nang udah nemukan ya nenel
2: berikan inti
1: ya
2: kau terbuka ya
1: tak takut mayanya dia tahu pemerintah makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam.
5: Siapa engkau di?
1: Malam ini ya? Ini ya, ya malam tau.
5: Malam adanya aku, Sam.
1: Apa je?
2: Apa je ni?
1: Apa je?
5: Hari Sibu.
1: Hari Sibu. Nama berita apa je?
5: Mana?
1: Mana ni?
5: Okay. Maka selama ada pegawai yang biasa doai di sini
1: ya.
5: Bisa dicerita lah cerita kok. Kira kayak gini baru umur tu. Tahun 2017, 9 tahun tu dah.
1: Sampai nyentuh tu lama nak ni.
5: So, kita ke bawah malam lagu gawa diri keluarga jalan tanjuman yaskin. Jadi ketuk kita nak entuk nyai na. Baik ban ketuk nyalai naik lah tapi mesinnya sama kayak mesin undang dia.
1: Hai
5: berterajang. Kayak itu ngai mian hai berterajang. Menuanya bukit lat.
1: Bukit lat.
5: Nyalai ngagai penguasaan lama saya kerjalah baru dah tas lama jadi aku tak malam balik kerja balik aku gawa dan nyap baik bahan aku nyasem dah pakai hari minggu dah sem nil nari gawa dah baiknya lah nanti air dakar sem ngai dakar nyempuk 1.5 dah punya koko na ya oleh anti wanya kami tiga lah dari kaban ku siko nyengai dikerah mai ai ku dekah mai dan langkang mai ku namanya kira ke setengah tebiang manya lebih setengah manya dekah na ku satu setengah anu lah nyala lebat mana dia bisi undang gitu undang ikan undang tunda galah kita lihat dengan lo ini puang kami dekat bandar kosong satu setengahnya kira dini hari dah lamanya
1: sedua aja
5: dua aja ikut nyengai lelak dua aja aku dah dekat dengai perengai ke tu hanya maunya namanya tengah malam sebenarnya tua jenak di Indua kira kapan di desem ni tanya kapan aku nak tahu nak ngawi aram aku ya ke nang awak lagi di jalannya berat mah. Tiga kali ni bar dia perang. Nyaku ngengau ya kira rumian mah tuang tuang pati lenggau. Atau nyaku nyalai kau main lebih yang kiri. Kasih aku mendaya tukar kami doai. lunya jalai jalai tiba-tiba beliau undang kuri undang galah namin undang telunya mana nak bawangnya sama bawang nak pesai bawang tiga itu sungainya bawa nangganya ular kili kili itu lunya tatai bannya lapas mata le dua kali kemudian awaknya hari lelum yang pulau dan nak nak kena bisik bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dah sem ya ninggal lah
1: ninggal lah cerita
5: tiba dia aku lah kami lah dah main dukuk
1: lah
5: dukuk tadi nama dia temu tuan lah boleh kita mantau tu nama dia lagi nak gendai tu main jalan main tuang aja kan udah yang nak tanya pandak tadi tengok tiba-tiba kita mah lihat maka tu kili kita bukit nah bukitnya tinggi bukit lan sem nak tinggi bentar aku bersih orang nanti apa menginti air dekah tu dia mau tanjuangnya kau nak bersih batu tak ada bapa jawab batunya ke benuang kan nama mana kau ganti area atasnya dia tinggi lah lo ikut doanya miat pada aku apa nama miat ngintai sesuatu kan
1: temiat ada miat
5: pada aku ni kapan aku nya si kurang siapa lansia anda di mata dia mana dia mana yang di atas aku na mau lihat kata muda ya mula tenggau kami dua yang mula piyenya kuning danya tikau mah ginti en mo tali ginti ka kena kapan ka kutikonya nama ara tu mai main ka kanuni nuni de kini ka ko na na basai nya wa ko le danya malia baru ko mai pada ka doang api danya ka doang ke sem ne danya lu tinggi pasalah ta ko buat lah kun like aku tak nangis itu masanya kerana takut amat aku ya aku pula ya aku takut aku nak bunuh palanya nyergok dah bunuh pegok
1: kamu tahu tak aku kenyak kau dah
2: ya dikak
5: mula ada nyapinya mula aku ni yang negadung nyak tarik dia jala dia riat jala ya aku sangka aku ya berani nak ke berani ya aku takut ya aku berani nyaknya jadi dulu aku kita takutnya dulu diminta nanti orang-orang nanti dia mau tanya lesap mau dekat dia nak tabukirnya bisa dah sayangnya bisa pun ini dia ada tapi gue ya punya alai tanya lesap
1: namir yang tadi nari pada lagi
5: nari pada lagi
2: lesap pun ini yang tadi ya
5: tapi bakal kau mal keribut tinggi pun ini dah sayang mulai tak aku salah tak aku aku ingat belum pala ni ada yang nak muni lagi tarik jalan nak lagi gulung lagi jala. Ikan dan besi dan kau lepas ia ke tanahnya di dia
1: rebuah
5: yang nama rebuah nama enggak aku deh yang aku bapaknya kau aku tiga pula aku lalu aku lalu namanya air juga pasang jalan kaki yang kedua-dua tadi dia nak melihat baru budak aku nak ada lagi apinya Upah matua ke sana menyangku mai yang nanti ya lagi aku tu dua malia. Kurang tua ya aku.
2: Nanti malia ke belakang sudah.
5: Nama dua malia ke belakang. Rumah rumah rumah rumah. Dia nemu undang kuliahnya aku oleh tuan tuan yang abe ya siwa abe nyau.
1: Okay.
5: Nanti
1: hanya. Boleh ke boleh ke menua baru.
2: Mayu ada oleh sedoi mainnya. Ada oleh sedoi mayu mainnya.
5: Dia lepas bagi kami dua bagi dia. Jadi tiga kali melawak deh.
2: Mamanya deh.
1: Undang tadi ni.
5: Undang nama deh. Undang berkuat menyak tentu kebo punya.
2: Kebo
5: ikan bawang minyaknya bangah menyak campur punya dia. Ni nama jual jalan. Aku jalan nak dulu ada tarik kita dah baik dari. Jangan kau mamat mesti ngan. Yang aku titau lihat anakmu itu terap tingkap aku ya kurang nama tu terap tingkap. Kuliah tu aku kan. Kurang tua aku kan. Nak bunyi ya.
2: Tak belanda mas doanya tadi nari harinya.
5: Iya nanti mandi nanti mandi tanya mandi buruan lah tadi. Bah luas sekali kawah. Dah aku bapanya kak aku tiga. Tiga pagi tu. Nama aku tanya biar nyau.
1: Kacau tai masa doai reto kira kacau tai masa doai reto
5: ya
2: nanti ni
5: ada kada mimpi
1: ada kada mimpi
5: ya tai kan ano kada ada mimpi ya ya kan kacau de de dia kan uluang yang baru sih dalam itu mimpi kurang tu ai manya
1: nanti
5: ya ya
1: kacau
5: dia bakal tanya jai nungau belakang ke dia nama sang de ya fikir ngano de kan kuliah ya kira kuliah kita ya okay lah nyaja Tasim Inil
2: terima kasih
1: Inil
5: okay cuma malam sudah hilang jadi kita buka ya bisa kita buka ya
1: okay ya PJ terima kasih ya PJ
5: ya sama-sama malam sudah
2: ya semalam PJ
5: ya minggu baru ya
1: okay minggu baru tahu telepon baru
5: ya.
1: Okey. Ya, tadi apa je hari Sibu tadi ni. Nang suah buku lain ngau kita yang tadi.
2: Ya.
1: Regular customer
2: tadi. Regular customer. Sigi mesti member ada ba.
1: Mesti membership program
2: gagap kan.
1: Tu membership semua hidup itu. Oh,
2: nah dah boleh lari-lari ni.
1: Nah dah boleh.
2: Sigi ada register semua hidup.
1: Mayu sida ke membership semua hidup sida ke Peter. Nya ke sida Nain. Nya membership semua hidup nya sida ke Leo.
2: Ya.
1: Tak malam tu mayuh sida orang baru ganil ni.
2: Si gene. Si 3-5 kini.
1: Ya, orang baru
2: tadi.
1: Okey, dah perasaan jam kita nyo datai bajam ke penuh di tu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngengam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nganti kita ke dekat bertelepon eh Nil.
2: Ya.
1: Jam ke penuh di.
2: Jadi bekas lama meh ya telefon kita ada berubah.
1: Au.
2: Lagi bekas lama dua arus telefon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
1: Ya.
2: Mayu ada peninggal sampai berapa ikut dah?
1: Nyukawang PJ tadi. Nyukak 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
2: Tema cerita hantu.
1: Engka sida muda de bakal mana yang dia.
2: Ya. Sedangkan ngaso ke takut.
1: Okey Neil, sawat Kang Out.
2: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
1: Ya, hello. Selamat malam.
2: Hello.
1: Ya, 8035. Okey, hello. Siapa tu ni? Okey, angka bisi penanggul sendiri kamu atau telefon baru. Angka bisi cerita ke malam tu ya.
2: Kongsi ke cerita. Okey, okey semina ngena cerita tu kan.
1: Ya.
2: Ate bisi cerita tu. Cerita tu ke dan ate bisi utai ke ngenggam semangat ke bukainya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu.
1: Ya, ya macam-macam eh utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita dan ya. Maka penusah hangu sekini babadi ba jalan alun dan banyak orang ke udah nusi cerita ke bekenya Neil. Okey, hello. Hello, selamat malam.
2: Hello. Ya kita ada itu nusen.
1: Oh ya. Halo, selamat malam. Okey. Kadang tadi bisi penanggul ke tanya line sida ya Daniel. Udahnya muas ya. Kak kenya di.
2: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal banyak sem nak kita mutar kenya. Datang minta ya telefon baru ke? Tanya mak dekat kunci ke cerita kau kita malam tu.
1: Dua kali dah telefon bisi nah tak tu sinya ni.
2: Bisi dah utai di simpan ya lama dah disimpan ya.
1: Oh ne. Okey, ya seraya ke tanya-nya tua nyengok sida ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Oh mayu ga udah. Okey. Bisa itu ne. Lagi tua nyengok sida ba Facebook.
2: Okey.
1: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Berita
1: Oh, berita cukup maneh tau. Ah. Siapa tu dah?
2: Siapa tu?
4: Ah. Sepawi tu saya.
1: Oh. Sepawi. Lama nak dengar berita dari Sepawi.
4: Mama
1: nak
4: pergi pengawal. Ama. Oh. Kena kedama pula dari kebun. Lelah nak sepulipuan ke lagi.
1: Okay. Ama lama ni ngah nyawa. Oh, tu mana hari kita Sri Aman?
4: Mana hari itu sama?
1: Oh, ne.
4: Hari itu panas mas, hari itu gede.
1: Oh. Okay. Oh.
4: Jadi cerita kita itu siapa?
1: Okay. Oh.
4: Kedam tu ama sudah cerita tu. Jadi dalam 5 bulan tahu tidak?
1: Oh, tahun tahu.
4: Tahun tahu.
1: Nai.
4: Jadi kami dua yang nyadi.
1: Oh.
4: Jadi ke Bandiko Balingga Adian.
1: Oh.
4: Kami empat nurun nyala.
1: Oh.
4: Nurun nyala ke Sungai Lingga. Eh.
1: Oh, Sungai Lingga okey.
4: Oh. Okey nyala, nyanyi okey nyala bumpan nyala gambang ya.
1: Oh, nyala nama ya?
4: Nyala seperti di kau ada gambang ku kita eh.
1: Oh, aw aw.
4: Nanti kami empat nak tahu aku tu beriba kami ingin 15 kena.
1: Tiga ikau kita.
4: Empat kami.
1: Empat ikau.
4: Oh, sudah tiga. Nyala aw. Beriba kami.
1: Aw.
4: Aw. Nah, tega nemu je. Tengah kebantian nemu mayu aja go. Balap malah menuanya.
1: Aw.
4: Penguruan dia. Tiga-tiga berdarat mas kuto nyong main perahu ya kamu?
1: Aw,
4: ikau boleh tiga ikau empat ikau sekali ni bar. Sekali ni kau semua kocap saya kata kamu empat.
1: Okay, ni
4: boleh mas?
1: Boleh mas?
4: Malamnya, aw boleh tak?
1: Aw ah.
4: Kalau kemudian pengujian dia siam. Tiga-tiga bahaya tu punya uang tinggal ke kau.
1: Aw.
4: Hai no kepasaran hai ada.
1: Awan.
4: Ole production. Oman cang dan go ada pasnya nah.
1: Okay.
4: Nah siap nak nuntun perahu ku ni kode.
1: Aku nak
4: nuntun tu dengan mamak dengan. Sama saya dia ni berdaya saya.
1: Okay, besainya ni.
4: Itu nak nuntun perahu bapak kaku. Ku nak nak nadai mah telepon melantuk enggak kok.
1: Aw, aw.
4: Okay, pernah mama sangat. Nyam nyeri ku mada. Eh, anak tengah nuanu tengah kemana neng dah perahu kan aku. Kalau tinggal, kita pun nak mau di aku. Tengah day ibu bagi saya
1: nama. Nama
4: ada. Peminat mesti tinggal. Kita ku gay perahu ku kanun doang dia.
1: Oh, kan, kan nak gua perahu nuan.
4: Kan nak gua perahu ada pahen nuan dah. Abang ada pahennya nak ada pahen. Nak dah tanah dia manjar baru ya.
1: Okay. Sila tiga ikut nah, tadi dah.
4: Sila tiga ikut nyalah. Dan tu berapa jauh dari aku dah. Abang aku main perahu kami.
1: Sila tiga daik dia.
4: Daik. Abang dia sembang baru baik. Okay. Tiga jauh kaki dah.
1: Amat berani. Kita dia.
2: Lemu utai main jauh. Lemu
1: amat berani kita dia akai.
4: Segitu orang kayu ni bawah segitu nak perahu tiku mai perahu kami tiga.
1: Aw ah.
4: Sudah tiga tu ni bawah ni barak ni tiak sudah tiga.
1: Aw ah.
4: Ah kayu kumada jago ada pengen cara perahu nya nanti nya pelan tau dia kena segit cara aku empat jago aku empat bok. Nah baik jago kengalau kau tu
1: kau. Kita dia ni agak berikan ni Sepawi.
4: Agi main waktu kami itu berikan dia tu mungkin perit itu kami buat ini bijak itu.
1: Oh, tajak jago nya mayuh aki ke mayuh aku kita agi kan eh nade irau kenya kita ne.
4: Nah, ada yang tu irau sen pelak kuat.
1: Oh,
4: abah tu nade yang tu irau nya.
1: Nak ngacau apa eh ne?
4: Nak ngacau apa? Nanti nak puni dah kurang.
2: Jarang enggak. Kuninga bagi kita dia ya ke bisik case-nya deh.
1: Oh, ah.
4: Gaban nanti bisik kuning, bisik ke Tegal. Bisiknya dek mana dek kuning nandai entau nandai entau baru rumah aku putih si ayu katanya bijak itu tiap ayu pesai muda aja 3-4 ikut baru ah
2: ngedai diri dia
4: segitu alih dah bermain baru dia ada nah apa pikir kita itu nak tahu dia ya lepas dia juga pemakai kita yang juga pemakai kan
1: ya Amat ne.
4: Amat lama aku nak telefon saya makai.
1: Makai amat lama sepawi nak telefon.
4: Au. Okeynya jangan mana ka amre tuang gara ukai gasem. Terima kasih
1: kawan. Oke, terima kasih sepawi.
4: Selamat ngelem bidai gasem guys roy.
1: Ya, au benua orang ini bidai dia tau. Oke, okay, selamat malam sepawi.
4: Oke, okay, selamat malam.
1: Oke, okay, okay. Ya, ila bertemu baru. Okay, nya, nya membership nya ni,
2: membership nya,
1: regular customer nya. Okay, 8035 atau nama nguji baru tu ni.
2: Ya, hello. Selamat malam, hello.
1: Oh, nak uliah macam mana?
2: 8035 atau
1: apa? 8035 atau kira ngaji di mana way? Ngaji nya tadi.
2: Aku ke mada Facebook tu Sam Daniel okay. J Brody tu macam cerita ya.
1: Oh, bisa ni. Okay Neil.
2: Semadi ke ninga tu ke nusi berkawan dengan UFO tadi ko ya.
1: Oh.
2: Ya kala agak terpedak ke tanya laik balangit mayam malam ko ya. Tait ke nyadi tu 2019 suba. Deriba ya.
1: Oh.
2: Hari miri ke ni ya. Pan ke ngabas ni yang tunggal ya ko dan adai ko ya. Dan yak kira pukul 10 malam bekenya benung mansa jalai tusan bekenu.
1: Oh.
2: Tanda muka-muka terpendak ke utai nilai batas langit.
1: Oh.
2: Nak nak terbaiknya Sam tak?
1: Oh.
2: Tanya-nya.
1: Dia aja ya.
2: Oh, nak terbaik. Ba ba atasnya membak tunggak ke atas tebian tasiknya deh. Tebian tasik tusannya. Tanya ngalah dahnya pada ya aku ya.
1: Oh.
2: Baka segitiga bisi api curak biru, biru pudak lah. Biru pudak neon, berpusin berpusin suri bersuri suri aku ya. Bukannya menggambarnya aku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba menang tanya tadi. Dunia bisi dalam lima sekian bukannya. Lalu lesap. Lesap dekalannya aku ya. Sekali mata aja.
1: Oh.
2: Ninggal ke baka bisi ikut lampunya. Atau nombor aku tak pada itu. Laban tak itu kalau laju dah. Yang mendalam hati ya. Sigi nanti kita bukai mentu aku ya. Hantu sigi ukai ni aku ya. Dan yang tadi nak lama. Dan yang ninggal rita batu tusan ke baka kuda. Ngirup airnya dah. Lalu runtuh aku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini aku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel. Hari batu kudanya tadi dah. Nak dia ngenggam semangat asai aku ya. Dan asalnya laik ko ya. Untung laban terpedak ke UFO mainnya. Aku bisik ke namanya tadi pasal batu kuda ke ngirupnya Sam. Kalau aku terpedak medaknya ngamu mata aku buku kalau medak kia sebab. Aman kuda nya man kata nama bekap pala kuda ngirup air ba tebian tasiknya tadi. Tang dah runtuh mah tanya dia tu.
1: Okey viral sampai lama tu subah
2: 2019 tanya ke runtuh menyiko pada ke Daniel Jane tadi engka. Ya mada ke mesti Elion ngambil sampel dia ko ya. Ya dia rundeng ya na Sam. Labang tanya segi betul-betul ba pantai tusan dia.
1: Hanya teh ke kalau dia sai ke ya Daniel J Brody ne ni.
2: Ya.
1: Engka amat banyak ne ni. Jadi ke musim teh ke bola ne. Beda engka
2: UFO nya.
1: Engka teh ke bekenya nya ne. Beda ya ba langit ni.
2: Ya. Lagi telefon baru tu Sam.
1: Okey, 8035 tu ni. Nama tu ni. Okey, hello. Hello, selamat malam. Ngai nyadi tu ai.
2: Ngai nyadi.
1: Okey, ngai nyawa. Ngai nyadi.
2: Ya. Ngai nyadi telefon ni ke setting telefon ya. Patut ke restart baru kini.
1: Ni. Tak ada do ke baru ke ngiga nur bukai ini ni. Mindah ke nur ke bukai. Okey, saya ukenya engka ya bisi teka ditusi malam tu. Okey, nguji tu ke Neil. Halo, selamat malam.
6: Halo.
1: Selamat malam.
6: Ini
1: Cia. Oi, ni Cia. Selamat malam ini Cia.
6: Selamat
1: malam. Umpai tinu ne.
6: Malam tu sampai.
1: Okey.
6: Selamat malam itu de.
1: Ya, di Neil ngaku. Jang di Neil. Jang di Neil.
2: Halo, selamat malam ini Cia.
6: Selamat malam.
1: Okey, Necia. Nama tekat tu si kenang malam tu.
6: Oh, kita punya tu ya
1: lah. Oh, ah.
6: Cik kita itu akik kum tunggal ini tu.
1: Oh, ah.
6: Sejak lama tu dah aku tak boleh ingat dengan saya ini mesti.
1: Okey. Oh, akik ingat kan eh?
6: Akik ingat, apa kita ada ini tunggal. Nunya langkau kebun, nunya langkau umai kini nake, nake kini ujang.
1: Ujang.
6: Ujang nama na. Nunya, nunya orang ngau tanu tanra kita tu. Kita kau tu tinggal sunya. Nunya ngau tanenya. Sejak ujang orang anu na. Si gusek tu, awal jambat ya kau kini. Yang nunya, luar nak tanu bay, tu kau gigo. Muyak ngangaunya. Muyak ngangaunya. Kedah, ni liang.
1: Ni liang.
6: Aau, ni liang. Kau seini subah. Nanti yang saya kita, antara orang tak, saya tanya hanya orang kita, bukan ni liangnya. Ujuk nama, pasti ni buatnya. Ute asuhan tuhnya. Yang saya ngangau kita, buat langkau mai, kini nanya ke, ujuk nama kita. Antara orang ke, tanya ni nak. Madai dah. Udah ngadai hanya buat jangka baik tapi sebenarnya ni. Saya mau pergi buat ni. Punya bunuh hanya ternyata deh bunuh ngam terliangnya. Nee dek tak dia aku waktu muda dek aku minum pak aku dek gitu ya.
2: Dengar.
6: Tani tengah ke sebenarnya. Bunuh ngam terliangnya pak mae pula tu mae. Kadai ni.
2: Nadai kalau awak kita mana ni ada.
6: Tak, lawak sejak ke sejak punya. Akik saya tengoknya. Lawak orang. Lawak ya.
2: Dah mainnya dah.
6: Tahu dah. Ini yang aku yakak ya. Sama dia akiknya. Sama dia akiknya. Akik dia ampuh ke masing itu nya. Ini cita-cita man. Itu cita ingat.
1: Tahu lah.
6: Tahu tu cita dah. Itu cita pandai.
1: Okey.
6: Tahu tu tinggal. Masih kau ini monya, karena ini yang mau karena ibu ya sini, kalau ini turunnya, ini entayang sebab kamu ceritanya sebab deh.
1: Ini entayang.
6: Aw ini entayang.
1: Pedau kalau ninggalnya.
6: Aw ini entayang teman yang.
1: Aw.
6: Ya dilihat punya dia, jadi bisa orang laki di kau orang juga yang madah ya.
1: Aw.
6: Amek deh kami ini mana yang kau hanya ngono ina, amek punya ngau nih baik ya lukurnya.
1: Aw.
6: Ya, muda nyengat, mohon kian. Apa yang baru buat malam, buatnya. Jam mata di ni, kulitoknya. Jam ke awal mata ya. Gila sekali, pahal. Tengah kendai orang. Mana, muda nyengat, jalai punya. Maka, maka. Jalai punya.
1: Au.
6: Ya, muda yang nipik, kumeh kian. Nyok sama dia, kian. Nyok. Apa ya, saya sini anak niat niat antara sama pilih ya, padanya namanya penawannya membuat kusuk ya, nyam saya sakit, membuat kusuk ya. Sanya manyok makai tidak ya dia, nak bayar mu ini entahyang kalau, bayar mu nya bayar, amai ya belian, nyok. Ini lemah, cukup jam belian, pakai jam saya lihat belian ini. Umum-umumnya, cabut ya, itu nyaknya, namanya penawannya, ahlinya. Tahu ya, tinta alam upuangnya. Itu nyak, udah tinta alam upuangnya. Ini suman, ini asik, itu nyak bayar ntar ini. Nada ngawak, ini minta makai pagi sepai. Ini nyak, minta banyak kupeh, ini yang belan nyaknya. Nama kupeh ini, kupeh ini. Nak lemu kau ya, baik kita kau ya, kan orangnya. Punya baik orang kunci ya. Apa yang pun kuncinya, bisa orang punya. Kau kenal lemu. Ini. Baik, punya tarik kau kan jual punya pulai. Kepang ke pahau, jadi bahu kau tengah nuai yang bu, kau berpendai ini yang bu. Nya dia tu, kau dia ini suka. Nanti kita bisa mendak bayar dari dia. Kami tu. Ucuk mana tayang? Tayang
1: ada apa? Sebut ucuk mana tayang? Kita
6: ucuk mana tayang?
2: Nah.
6: Sinya lebuhnya kami sudah bala ni no pasal sien kuanya sudah akhir bab dia. Kalau bayar besar sai. Anak ngacau kami sudah kami tu sen tayang ke aku sampai dia. Lama kan.
1: Lagi madah ke spawi lagi.
2: Ya saya berikan.
1: Sidak ya udung mayu hake dia. Au. Au.
6: Au nya dia kita tu.
1: Okey ni cia.
6: Terima kasih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, nganti program tu abian sampai.
6: Okey,
1: selamat malam. Ya tadi. Ini cia. Membership punya ni.
2: Membership sih kau.
1: Ya, regular customer.
2: Kau macam situ lagi cerita Facebook
1: tersebut.
2: Hari Jawil. Cerita Maya yang ke masuk wat beranak kau ya. Kelesi main-mainnya sebab kau ya lambang. Api tu tadi dipadam kena bina bisi ayas. Ya kena terang deh, ayas lampu kena terang. Wat alainya bisi dua iku aja nani ruangannya namanya sih.
1: Orang ke nama tu mas tama masuk dia mana tadi orang ke ditan ba uatnya.
2: Dua iku aja orang dalamnya.
1: Dua iku aja.
2: Jadi sepiak katilnya tadi kusung. Sebenarnya tadi bisa siku gendo baru dah berani aku ya. Ngagak airnya tadi. Ngagak air ngada. Lalu duduk. Duduk ba lantai. Namanya jadi ya tu tadi duduk nunggak kabinet katil ya. Dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah-ayah sepeda ko ya. Nyamah nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
1: rawan menyar
2: rawan meda sida dia ali ati yang meda aneknya tadi anek ayah ke induk depeda nya tadi tegalik diri berkatil ko ya. Ka ngabas semak gi ya nya gambar semak gi tak keniat maya menda utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ko ya. Lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai. Labak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ko ya. Laban yang menda indo nya terduduk balantai. Katia spek kosong. Nangi ke temuk begin sian nyau genggam semangat ya bak wat berani ukem siring ibun ko ya. Kira ke menda orang banyak tadi sem
1: nama anja wil tu ngibun orang ke yempu
2: yempu bak wat berani. Yempu bermalam bak wat berani
1: bak wat berani tau. Au nya tepedak ko tai ke bekenya ni ni
2: pedak ke au nya meh tai ke nan nemu lah nama tai depedak nya mensia ke namanya.
1: Tai ke nyelai. Tai ke nyelai mana? Ya. Nak boleh diibuan orang ke mayanya ni?
2: Nak boleh, Sam. Nak nemu engkau boleh orang ibuan. Tang orang ibuannya patut berluar apa bapak?
1: Engkau, Mat. Ya. Tai ke kalau dia saikan jahwil ni. Buat beranak. Kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu nanti
2: ya mayu lah orang cerita buat hospital kebenaran nanti kita nyebut hospital tu tadi.
1: Harap ke bisi bala security hospital kita ini nanti ke kawa security sikit mayu lah cerita sidak tu harap ke sidak boleh berkongsi cerita ni. Program kita itu. Okey itu halo selamat malam.
2: Hello.
7: Hello.
1: Ya, selamat malam.
7: Aki tuan. Lama amat dah
1: lalu. Au suba suweh na ki tuan.
7: Au.
1: Nyuna ingat ke menua hari ni suba ki tuan?
7: Hari Selangau DJ.
1: DJ ya. Hari DJ ya ki tuan. Okey. Ya,
7: tu. Kan si kita pandai aja tu.
1: Okey. Au.
7: Jadi tahun 1994. Jadi baik tu rumahnya aku. Nyebut-nyebut rumahnya je dia tu dah badu. Nyebut-nyebut namanya. Baik yang nginau. Jadi netua nginau. Dia tu dah ladang dia tu. Udah ladang. Dah kia murang dia.
1: Au.
7: Nginau. Nginau bi. yang di ubi tahunnya empat babi lah. Gagak kempara mana ya kolan mau nikah aku
1: tahu.
7: Okay, sudah gagak kemparanya main di duduk aku ya. Ku atas dari bawah ku ayam punya tua ni now.
1: Tahu ah.
7: Datai dari nikah tua. Kurang lebih aku tujuh setengah. Kau ke pulapan tu ya mah?
1: Lemai malam ah?
7: Malam.
1: Tahu. Oh.
7: Keman malamnya. Kebak ku ko 12 ko belangka bisa bulan. Udah tu ke duga-duga dia. Pedau tata terang. Atas empat sak ke doan tu aja.
1: Okay.
7: Maka saya pelintian bisa pelintian kita keliat pipamnya.
1: Oh, ne.
7: Pedau ke bulu kita terang bulu lengan ku.
1: Aau.
7: Nama tanya kau yang aku. Dan nama utai yang banyak aku ni.
1: Aau belum ada ne.
7: Belum ada tu lah.
1: Aau.
7: Ya jauh. Saya tu lah kena ke babinya, lo ubinya.
1: Aau.

0: Gue kerukun dah tunggu dulu kerukunnya tunggu dah lama. Yang cerita orang kerukun tu ya bungsu babi. Dia berkenya ya kerukun ya.
1: Oh, bungsu babi. Oh.
0: Tante dulu yang 5 minit kerukun ya. Entah tante kelima minit berdau tanya berdau dia mereka terang.
1: Oh.
0: Bulu lengannya nempel bulu lengan. Menulisnya kawan aku pulai tu. Yang luhuan hatanya aku gak nyari metua bergelian gak enak nuruan aku gak nyari senap yang nadai maku segi ngai aku kerihe dan gak gula nak kalah muda tapi kenyal mula nuruan pula-pula ya ke dulu kita suha ya dudai lalu pula itu sama babah bedau mau tanya bedau terang dia
1: awagi dia
0: gak minah.
1: Oke.
0: Tapi kita kita ngerasa ubah yukinya. Nada kaya, nada namanya dia.
2: Oh ne. Tapi kenyak me ya, nada yang.
0: Tahu tu kenyak tu. Tama babas tua, alba kena jawa hajalai.
1: Aw.
0: Yuk, sampai nak pedak me tua, nak menyang belakang menyang pulai tua.
1: Oh, tanya lu dia mana tadi?
0: Oh dia, lu sampai tua nada yang medal, lu tua nak menyang belakang, kenyak menyang kocita nyata, lu tak menyang belakang.
1: Aw.
0: Dia. Ayah kejanya segi kang acau deh ya. Jadi malia ya, tetap pernah.
1: Oh ne.
0: Ya aku cerita tua ya.
1: Ada sedua tadi. Nada yang kebut dan tadi aja ya.
0: Nada yang kebut. Jadi aku cerita dia. Cerita kalian. Teh ya bungsu babi ke kono ya. Kami hubirnya pergi lah ke kono ya. Kami empat ada ya ke kono. Ya aku mai mai di pulai tadi. Aku lada gelek ti ko ngai bola, lada takut. Ukai go ko orang berani. Dia nya berani ge sama kaya ko, tetapi malam minang.
1: Ya
0: mulai itu ah. Betai rumah dia. Boleh ke na jauh rumah sangkai belah sangkai dia tu ya, boleh ke rumah ya, boleh ke rumah tu. Dan ni pagi tadi. Ya ga ku kunam. Sudah mimpi teh perasan malam nadai aku tu ni, nadai nadai, ente ente degi dekat medak kita ambil hubir yang apa babi aku ni, degi mentek pula gawak kan, nyawakin amat licin,
1: nadai ni habis,
0: tempat babi semalam malam,
1: nama bunso babinya, antaunya kini tadi, akhirnya nyoh nanya nuan.
0: Kira antu teh antu babi ni anak anu deh.
1: Setengah mensia, ia bakal mensianya ane tambah kabo babi.
0: Nah, ngai ngai bola aku nak kalah muda temata mata aku nyak selalu tanya.
1: Kau mai bunsu babi nya.
0: Bunsu babi tu orang.
1: Ia nak ngacau kita ane.
0: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh degilai aja.
1: Ngacau tak di tanam kita nya aja, ya?
0: Ngacau tak tanam tanya aja.
1: Aku
0: bisa bertunggal ke kuliah musik aku tanya aku marah dia sedangnya baik kuliah terlalu terlalu tanya di bekinya kuliah dia tengokannya nadai banyak tahun 1994 saya sepeku kumai dua kudanya nadai mbak nyo bisa bulan bukai nyo empat babi baru gak semua babi baru inau ya, buli ya babi dia. Ataku nangau ya cigu. Ngau ya, lebih jauh sekual kami. Kita semua ipuah menuanya dia. Menjauh ada kutu.
1: Nya, kembali robun so babi ini.
0: Robun so babi, kena kureku. Nadai, nadai kami mimpi itu.
1: Nadai ke ngambil mimpi. Utai kedi tanamnya, nang empat ya, ne?
0: Empat ya, ente segi amat pun so babi.
2: Ambil semuanya ubinya semua ne.
0: Madai ubi ya, ubi ya.
1: Kata belah ubi mana? Nanti kita bekerja dah diintunya dah.
0: Kena madai sebenarnya.
1: Telak ke bekerja aja me.
0: Labanya jerami ya ne. Madai terintunya. Madai nada terintu. Sehingga nuna ya, ya mu. Teramat bunsu babi. Sehingga kita tanam sehingga licin te. Ubi dengannya dia. Ya selalu buat bau ubi kenyak, kenyak selalu nyadi.
1: Madang
2: ubi.
0: Madang ubi. Nya jai lah aku mesti cerita bukan.
1: Mana nak cerita kita. Okey. Terima kasih kita.

0: saya cita bola. Yalah aku nusai lah. Apa yang buatnya?
1: Oh, tahunya.
0: Bukan itu betul lah. Panjang ya aku dengan nusai ya.
1: Minggu baru.
0: Lama cita sudah aku tu. Okey, dia kelihat.
1: Okey, tahu dah.
0: 73, aku 74 tu ya.
1: Oh, tahunya dah. Nadai salah.
0: Yalah. Minggu buka lah.
1: Okey, selamat malam.
0: Okey.
2: Selamat malam, Kitun.
1: Ya, Kitun. Kalau ningau orang bayi bunso babi dan ya, tang nak kalau nanya orang atau baru nemu nama ke bunso babi
2: ya. Ya bunso tu maya macam ga
1: bunso si tu bunso bayo ya. Orang
2: nama tanya kanya dalam dia kau Melayu ke tak mambang tanah mambang
1: mambang separuh hantu kanya ni
2: ya ya baka babi dan ya baka mensia ga kama ya taika di runding aku ke Sam.
1: Bunso babi. Kalau ni ngah tak nak nemu nama tu kenya. Okey, nyawat kangau tau ke? Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Pak John Ari Kuciang.
1: John.
2: John ne.
1: Ari Kuciang. Selamat malam John.
3: Okey, kan usai ke cerita ke mereka banku pagi gila ngintik keliak lah. Tahun 2015 kenya.
1: Okey.
3: Mau mula ke ngintik ke ulu sungai Mugah. Semunyan.
1: Semunyan dia.
3: Mau mula ke beli ke apa raca nyamuk. Tapi raca nyamuk tu tadi nadai. Lalu beli apa nama lukai kayu.
1: Kan? Selukai.
3: Betulnya. Dah kemudian beli ke lukai tadi. Lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul 3 lemai kenyang lah. Ngai ngana mutu sika minta anjong apa yang ngana cerita. Rupanya lalu startlah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kenyang. Ngintik tadi kira kedah sampai lemai dalam pukul 6 kenyang. Dah suruh kapan ku tadi nungkun ke lukainya lapan dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia gelukai nanti mayuah dia DJ. Dah kemudian nungguan dari dalam pukul 7 kena. Alu abis ya lukai dari. Tapi yang melukai dari. Alu bakal bunyi umbak no angin dari ulunya datai nak geratai. Kemudiannya apa bunyinya? Kemudiannya kapan kau dari? Kena mau ke bro ke? Mungkin ke hujan hari itu kena siapa? Tanya. Nanti datai nak ke datai bunyi angin kuat tadi tadi je. Lepasnya dah dalam ke pukul 8 kena. Alu tu katanya punya tubuh aku tadi alu tu berkata alu sakit terus dah tadi je. Alu sakit tu menang ya. Nak boleh tu ngintik lagi apa kemudian lain masa itu dah bro kemudian ya. Tak kemudian pulai tadi. Bah menuanya dia kan ingat lain ke kau ni apa ya. Lalu ketik tabuan tadi. Lalu ngigat tempat ketiknya masang ke kemah. Masang ke kemah kenyak tadi.
2: Dua-dua kenyak apa ya.
3: Mata kemudian betul-betul sekejap. Ya mata bisi tu pernah dua ke mata. Cuba aku pakai aku pernah dua. Nanti setengah kejapnya betau ke nyak apa.
2: Betul baik. Lagi
3: saya seperti apa mama itu nya nang saya kau sini nyebut celak banget
2: buat nda tak saya tabian
1: lalu kat tabian mana
3: lalu kat tabian kena tanya tak kemudian ngancau apa semua tempat kemudian berdua tadi lalu gali lah kemudian dalam tadi pada katanya apa tapi bisikan ingat utai orang berjalan-jalan apa tempat isi kemah kemudiannya tadi punya jeliang kemudai nak tay ke nemu nemu tay semasa ada
1: teninga aja
3: teninga aja tapi bisik ke orang ke dia masa lali pada kemudai ya tak dia ngelara tak dia ngelara banyak nak tay ke kemudai peduli ya apa ya tindu aja kemudai semalam malam lalu nanti ngintik kemudai nanti boleh tay sudah kira ke paginya. Lalu bisa nemu orang ke Pak menua dia kemudian DJ. Kalau minta ambil anjung pulai ngegay jale besar ngegay lain ni.
2: Bermalam sedua dia.
3: Oh bermalam. Bermalam kemudian dia banyak. Kalau minta anjung orang yang ngegay pun jale besar kan ngegay lain kena kau ngegay apa ya atau ngambil kemudian ya. Kalau dia nyak ah, kesannya orang tua yang tadi lu nanya. Bani ke suruh tindak dia naik jang kena dia. Nah, dai ke kemudian itu nyawet dia. Banyak tanya baru. Bani suruh tindak dia naik kena dia. Nama ha dia tuai dah kemudian nanya ya. Nya batu malinya kena dia batu kena orang ngunduh ke lah ruang. Dia nak kemudian kali. Batu kena orang nurun ke lah ruang ngagai perahu.
1: Nur seduai dia nya.
3: Nur kemudian tindak wak. Batu tentu orang manggil keluar. Nya kena kum doi manggil pala.
1: Okay.
2: Sedoi ke ningau tai ke orang ke berjalan-berjalan tadi. Mai malamnya?
3: Mai malamnya ame.
2: Nah.
3: Dalam pukul 10 malam ke nya.
2: Tilih
3: asli. Malam lagi ke besi on. Banyak ninga bunyi kecil-kecil orang berkayu apa air nya. Jaga tapi air nak kemudian malam dah. Batunya batu mali kena kurang. Nah, nemu ke kamu tu? Tadi, muda tempatnya ke mana? Wah, DJ dah.
1: Aman.
3: Ini dah dia kau dah ngah. Masak ke kemah?
2: Dah rata dua dia ne.
3: Oh, rata. Kau tahu batu itu dua orang ngelunsur ke ruang dia perahu.
1: Aku nak nemu punya tadi itu dah.
3: Dah nemu. Tanya, tanya. Jiwanya dah datang di rumah. Cuba nanya. Kurang ke bakal orang tuai ke nemu gi si pasal kampung lah si je.
1: Ya.
3: Tanya kemudian ya. Pada kemudian lah pasal kemudian ternunu ke kulit kayu tadi. Ya kepada orang tuainya. Tuai nak ngaca orang dulu. Ngasa mata ya peti ya. Dia nemu ramai kini kepada orang tuai. Tuai nak ngaca orang dulu. Nya lah orang ngaca tuai nak baru. Kena kaya.
1: Aman.
3: Ya kan ada rasa nyamuk, yang beli kulit kayu ya.
1: Kulit serukai nyamuk kena.
3: Kulit serukai nyamuk kena muru nyamuk. Tapi nyamuk tadi dia tabiah mai kulit serukai tadi nyamuk tadi yang terlalu datai.
1: Awah. Ya nanti ni tiah ke ngai tanya nyiom tanya. Ti ni tiah ya.
3: Tapi nyamuk tadi orang yang ada. Lepas kemudian itu dah ada lagi tadi kena muru ya tadi.
2: Ya datai baru.
3: Oh ya, datang baru ngacau kemudian ya.
2: Nanti utainya lagi ditunuh sedawai. Nak yang ngacau?
3: Oh, nyak lah tadi.
2: Lepasnya muruh ya, deh.
3: Tahunnya mahal ke serukanya, DJ? Sepuluhnya. 6 ringgit ke?
1: Sepuluhnya.
3: Enam ayuah ke tidak?
1: Amat, nih.
3: Siapa nanya orang sedawai?
2: Udah nyak lagi sedawai di kia baru?
3: Udah nyak. Udah si... Kira ke bapa bulan kena besi kan urung cek bahu tapi dah nemu dini tempat orang ke ya. Bahaya ni tadi tahu
1: aman tahu
2: nak jerak guys dua kiat ne
3: lawan dia sikit menua mayo undang dah DJ
1: lagi
2: nak malam dah nadai mas dua malam dia lagi ne dan nemu sedua
3: dah nemu nadai malam dia lagi
1: Iga no bukai ke semaknya
3: mana? Tahu yet jangan malam. Ya jadi je.
1: Okay John, mana cerita dia John? Okay.
2: Selamat malam John.
3: Selamat malam.
1: Okay, ya tadi John, nusi berikan menyata dene.
2: Ya. Hari kucing di tu. Cerita John, aman gak tu dah nak nemu tay.
1: Nak nemu nur nyata tadi.
2: Bau kampung nua ada sem. Orang pun nua nemu mah nama tay ke.
1: Ni ke.
2: Tak tahu.
1: Tahu
2: kau tay ke bisi.
1: Siti nur nyata menyata dene Neil. Bisi terjaga deh. Nur nama nyata tadi atau kebekenya tadi.
2: Ya. Si teh bisi kembali bisi kena nyata tadi nemu orang ke empu menua. Kita ke empu menua. Nada emang kita nemu nama pemali ba siti-siti tempat nyata tadi.
1: Ya. Datang hari ke di tu si orang tuai coba. Mai wah enggak nusi nama kita itu ke kampung tadi ni kampung puan babas tadi. Anang kemis bareng tekap kenyam ke diajar sida tarik deh. Anang hanya nanti nemu tai ke baka tincin tai ke bekenya anang ambai
2: ya hmm. Yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anang ke kita nak ningal tanya lah oh. Orang ketua kena mau lagi atur atau ke penti ba ya. Kampung ya tadi
1: betul Siti mayuah ke si rakyat ke nusi sebedau tunnel ngacau tai ke ba pendamur pendam lama sobat lah mayuah bayak tunnel ni panggal ni kerdio TV utai ke dia punya tadi anang ngacau
2: ya ame
1: aw anang negau anang acau ya amo tai kenya laban
2: lek kaja
1: aw lek kaja laban nemu ngacau kita baru ge lagi nyau tai urang de ukai tai kita
2: ya tai urang de baik ngagai menua semayan de
1: betul nyau meh bisa ke sida ke betelipun usi ke utai ke bekenya Daniel ke sebeda utau meh bala kaban sida ya okey. Ya tadi peningah kita ke 12 malam tu. Mayuh ke peningah malam tu ni ni.
2: Ya, selalu ya mesti 12
1: sen. Ya, mesti enang maya tu meh.
2: Sikit jam, sikit penyampau ya.
1: Ya, betul. 12 kadang tadi ke mayuh ke kadang sampai 17 peningah.
2: Mayuh
1: nah. Ya, laban cerita malam tu mayuh ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
2: Ya, ya ke memulanya pandai. Tang ni apa tadi?
1: Dah tu sih lagi ni panjai.
2: Awaknya jadi panjai pengujung.
1: Okey, hendak berasai kita itu semua pukul 12 tengah malam lagi okay, yeah. Siku dua lagi okay. Kita ke dekat telefon ke malam tu.
2: Ya, yeah, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam lagi mesti cukup Siti cerita dan yeah. Kedua itu cerita.
1: Dua itu cerita.
2: Kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai tak ke buat program ngagam semangat malam tu.
1: Nanti ada lagi tua nutup dalam 11:50 kenyap mah Daniel. Nanti nak dai lagi mah.
2: Ya, nutup pintu tua ke malam tu.
1: Ya, nutup pintu ngai ke tanya mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku medak dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
2: Ya.
1: Sida poi pol minggu selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam agak seduai rindu ninggal cerita bala peninggal aku ya Richard Luta malam tu kesebut tapainya tadi kumayor api pigo nya tadi aku ya Niel
2: api pigo
1: api pigo aku ya kesebut tapai dari pedawan tadi deh api pigo nya lepas dia lagi kena minyak gas deh minyak gas aku tadi nih
2: ya minyak gas minyak api pigo nya nih
1: api pigo ya ukai ke kebayat tau ya bisa ubat impu
2: kebayat segi kebayatnya meh ubat ya ya orang meh api kebayat
1: api kebayat nanti api pigo tau ya kena minyak gas ko ya tadi okey udahnya Wilson Will selamat malam tuai rumah nak dai malam tau tuai rumah mesti penanggul ke nak boleh diseliah ni Niel hanya nak boleh bergulai dengan kita ke malam tu Rubina Insi Pigo kuyanya Pipigo
2: mesti ada Pipigo ni
1: Pipigo lepas ngetapai tadi ia nak nemu nama apa Iban
2: ya lepas dia bidayu
1: lepas dia bidayu tadi deh. Okey, nguji Siti tau ke Niel ke penudi pelabak aku okey, halo selamat malam.
4: Malam.
1: Ah, sama malam. Siapa wei?
4: Ah, tu Jonathan ni pakan
1: tu. Oh, Jonathan. Sama lah. Oh, sama malam. Ah, Jonathan ni.
2: Jonathan lah.
1: Oh, kira tinggal ke penudi metau. Okey, Jonathan.
4: Oh, suah aku kau relatif tu kemar kali yang kau ngau kita tu.
1: Oh, ya. Oh, ya.
4: Jadi tu lain cerita tu pandak kita tu cerita menang tu.
1: Oh, okey. Oh.
4: Aku tu ngaji buat kemenua tapi ada rumah kami tu. Jadi menang semuanya kebelian belian bunuh buyo. Dan aku dahnya bisi petuai cikunya kini bayi menangnya ya kurap ya gak bengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aku sekali luput menang ke mai petuai bengal ke kurap. Baru menang ke banyak tu gua menang meluput deh. Dah ingat ke baru menang luput tadi dah. Berdarah tu tadi. au dah lupa. Ambil menang baru. Nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi dah.
2: Hmm.
4: Lainnya baru tadi boleh ambil menang semangat tapi ni memau.
2: Hmm.
4: Ke au ke ke seminggu lebih pihak yang membuat sakit-sakit yang petua yang tadi dah.
2: Hmm.
4: Lu juang ke mati.
2: Hmm.
4: Petua ke bengang kurang tadi.
2: Oh.
4: Ke ni dah ambil lagi semangat mula boleh ambil.
2: Hmm.
4: Hmm. Dia kena nangkat nyak mah.
2: Au. Au ni. Mati ke ni?
4: Au.
1: Hmm. Au ah.
4: Hmm.
1: Okey.
4: Okey.
1: Okey Jonathan.
2: Okay, Jonathan. Au.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Au. Okey, nyak tadi Jonathan eh ni.
2: Peninggal kita ke perlu di.
1: Perlu
2: di ke malam tu.
1: Mhm. Okey. Jadi terima kasih mayuh peninggal. Kita aku dah bergulai dengan aku dengan Daniel ke malam tu au mayuh ke cerita mana-mana ke malam tu ya ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Neil
2: ngam ga ba minggu nangkan ke tuila jam ke sama ngau hari ke sama
1: ya jadi terima kasih mayuh peninggal ya bertemu baru ba awak ke Bukai
2: selamat malam.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tome program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datang, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul, betul, betul. Apa yang bunga kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah luar yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin Kucing.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung dengan pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu. Yes, histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemua album yang masuk dengan pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimit enti histeria.
0: Mimit aja nama ieu mah. Nya pan enti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kadang nembek tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu udah kamceng beres siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi teh.
1: Jadi nyabak, aku nyabak.
0: Kita berhenti, siku nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemado engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Jaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piajam.
0: Tidak cukup rancang, haram dia lagu dangdut.

0: Lagu Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Menyorak Pagi, Y9-12, Nyalah Tengah Hari, Lontak Nali Hari.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engke telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko ngembia, bengal, agu nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan kepada awak kesedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
2: ya kena mau menjaga kau jelu cak.
1: Nya bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelu. Tetapi di rumah. Boleh gawa.
2: Saya dah pakai dia tadi.
1: Sudah sapu dia pilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngecak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampir. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak. Mau kami subak darah kami subak. Kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya. Sida ke tuai ke. Kan wal ni ke bahasana. Ngai nyadi kayen tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang ka ngayam dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.

madah kita ka anda keseronokan hiburan ngejo ka utai ba happy happy masing-masing ka jadi penyanyi ka jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dan mu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu dia lagi ingat kita bukan dek melay aku melay kita yang anu cikgu aban dia tu meon nan de kadang handphone bayi la sekolah yang gambar utai kan dak patut digambar ya mayo cikgu yang ajar yo main handphone SMS kumandang ambala pindah nada cikgu tu kan tu anak kita jaya nya mesti kita ngambil anak kita yang ke sekolah.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah saja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai dituk mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah
1: kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang mesti hari bekamiri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3. Plasma, platelet, ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kau tak beres terus begini. Ya. Sebenarnya magi ia bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melatih titik tiup ambil kami. Grouping, adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Yeah, sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi datai dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kini nak ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya teluk manung waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak ya dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tahu ke diri sedilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena Maya, padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, Maya, Maya.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au ah. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasar ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar, ndul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Di katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Kedah dipisin buat anyok piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancuk warna seluam. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senderam. Kan ngunti hidup ya.
2: Nemu-nemu mai di intiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebenar ya kameli bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayahnya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngaya pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala ku tu nyumbi desengan untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagaya di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Cakup manis saja, enti bisik.

Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.

telah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ini meh bisik orang ke ngumpul.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM menemani kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subah
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subah ngau udah kelama antara baru nama oh sano nya neh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besar nyo gedok
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lebih ya ke selalu pulai ke muka sebab dasar selalu ngomai namun non salaikan ke oleh tempat kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumi sampai tu nala ikan kau.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami ba bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami ba program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Ah, okay. Okay, yau.
2: Ada kongoyam.
1: Yau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nyak ya betul nak.
0: Semina pak YFM.

Perintah Sarawak kuda setuju memanjang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namai kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena nakak entali air ngau muka ungkus ngena perengkau teknologi baru Tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Kita sudah sedia. Anda sedia ke kat menu siapa juara capai kenyalan minggu tu? Siapa ketika dia berserai kabar? Ketawa enggak kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
0: dulu. Lagu enggak kami. Kaki.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita. Runding ti negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansuan, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tak nak tahu dikarap. Lagi ya tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai kebetul, anang beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus bergulai kau kami, Semina di YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bergigak entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bergigak entelah. Harus telefon kita mengkang bekas selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina pak YFM.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anak ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anak ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit kan bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nuar di udah disedia kau. Nanti kita udah ngak, nanti ngai pang tinggal ke bak nuar nak, ngepang jalai orang bukai lah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli, kang nak salah kita ngomong sedak ya. Pesan tu, hari aku, Cervi Tegung, ngau YFM.
1: Amanya korang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya, nanti nuan ada boleh sijil SPM. Nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh?
2: Bak aku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang ti jemak ya, nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandiak rundiang ke bisik bak pengelandiak jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
3: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ingat tu nak lah mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu lah. Orang kena muda nuan kini. Tak kena lara nuan kini tu. Aku dengan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mau.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kin itu je lah duduk itu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang kita lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM. Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ke meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilang kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu hari aku, Natalia ni enggak YFM.
2: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa pengarap pagi YFM Baharia kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita tu ngawa tujum ngepem gas semangat ia ke regas agi. Okey pengarap pagi tentu ya awak nung regas ke mata kita ba pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi berkah hari pukul 12:30 malam tu tadi ya tindu malam kita nang yang udah di aswa kami cena agi ditimang gau seleksi lagu-lagu ti udah di rintai ba awak timang kerba tawa jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Okey jadi pelabur hari jam 6 pagi tu tadi agreement kita berbalik bakiah ha kalai bawa pengerak pagi ya, tentu ya kami dekat ngergas ke mata kita pagi hari empat kita pagi tu ngamai ke ransi yang lagi ngerejah pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebenarnya mano engku kuat tu ya angka stone dulu engku kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti mano ngecak mano nyala klaim obat tayem meh. Okey jadi ya bakal selama mega pagi hari kita ke pagi tu ya sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngopi mega berpendanggau lagu-lagu tu dah dia tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara laban ti udah nampuang support kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega luar kita itu tadi minta berkat ngagaya ba pengawa ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampi pagi YFM.
4: Semiam pagi hari gereja Anglika kena ke 2007. Keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kota Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiam aku. Pagi tu di nur kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu gas semiam. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ia sudah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia sudah sebut kita ngelamuk ketuk sampai kita baik minis rego kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kita sudah terima kami dalam penghidup kami kenyadi nebiak nuan kami muji nuan Tuhan ke semua manah nuan ngau kami dalam hari ke udah jelis pedau kami gereja pun bukai sarito kami sampi setiap jaku nuan dulu Minta nonggiri yang kami Tuhan dalam semua pengawa terdekat kerja kami saat itu. Berkat ke semua pengawa kami apai, awak kita tahu mujur, tak boleh kepuji ngemulia nama Nuan Megau. Kami nyebut sampai itu, nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu gelayang danau yo nyok ke seberai udah tai bo negeri yo empu. Orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang galik bu peninduk. Lebo Jesus mendok pengarap sido yo lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya. Anak takut anak dosa nuan diampun. Sekedok pengajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri. Orang tu bejaku busu. Tak Jesus nemu peragamati sido lalu ku yo bejaku. Nama kebuah kita berundi yang jahe. Bakanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dosa nuan diampun. Tak ke angkat nuan. Lalu pulai ke rumah. Tak ngambil ke kita nemu. Anak mesia bisik kuasa. Ngampun dosa di dunia tu. Ya lalu bijaku. Ngai orang kesakit bajuannya. Angkat nuan. Baik peninduk nuan. Lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat. Lalu pulai ke rumah. Lalu orang mayu mendoknya. Sidok takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa ti besai bekanyo ngagai mensio tu jakut Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan ti marub kuasa Allah Ta'ala ti meruan kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan adat nuan ngapengawa tidak letak nuan nitih kepesan nuan wakari baruah lindu nuan dia tu ngau kebelamoyo kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami dihidup sebagai perintah ngau nuan serta ngurual kudus nalah talosiku aja dia tu datai kebelamoyo. Amin. Sampai Tuhan Jesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, datang memerintah Nuan, menjadi mempenekak Nuan, maka dalam surga, kenyamgak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu, datang ke lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kati kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Berkat Allah Ta'ala, temadu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kemayatu, datai ke melamu-lamu-ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, lumur 102, gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih, ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita, bulan Nassau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nassau, ianya munyi tu.
2: Kureka malagu dinga samua iban. Nampung singalang buruang tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayok gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Nusai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh ke madang buluh parugan berintai 6. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Cakup ransang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesilah dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai nautai timai perai, anak ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup yang kena kita masuk ke dia. Kerja nautai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh perai kita, lengkok ke meh tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih gigau, segi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisik nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak ya belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo. Pekas mautai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup uleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemudian itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupur nya duige ya. Teluk mana waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupur kami merah. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ule mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba setiap mulut kami tau. Dawan nana. Daun pertas. Ya ga pertas tau. Penuh kuyako suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau buncut tenyana ya. Dia gemisik kutak yang pun, eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.
2: Lipstick, lipstick on your collar. Bet your bottom dollar lipstick. Lipstick on your collar.
3: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kaudah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah ngau cerita asal menua Pitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
4: Sarawak, Borneo, more to discover.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Rencana ke pagi tu benar-benar kita tengok lagu ya. Kali kepulai ngucuang ke 32 minit jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bawa pengerap pagi YFM kita pagi tu kelebih lagi. Peningat kita dibagi pilihan menua sematan. Menua nanggia terbilang hanggau pemanah rampak. Menua kelebih lagi. Mayuah tapi yang tasik lah pemegah tasik di Aciru. Lalu berkenang ke sematan tu tadi ya. Tu berita kesip pada aku bah Facebook berita tim Sarawak pada kesempatan dan yang luar di bisip tesi kebesar jadi venue ngatur aktiviti dua keton dengan pemegah Tritalon di datai bah tikas antarabangsa bah Sarawak. Jadi penerang kini keluar ke kaban kursi negeri atanya datu datu Anu Adenan mendakan dua tu naya bisi penglebih kelebih lagi bak rampak menua ia ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya lalu sekedar hari faktor ia kenyadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka triathlon ngau pihak mega dual tone.

Pan Borneo ia ke nang ia data ibu menuanya lalu pihak mega ia kurang mimiat beskut serta tasia ia ke mana nur ngaga pengawak lumba nyemrai ngau cara terbuka lalu dua atau ketiga penganjur nak kelebih lagi ba dua telon tap ke telon atau tadi suah madah kia bukawal ngau menua sama tantu nang ia tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasia kelaban ti dibanding ke ngau tasia ke bukai di menua tu semacam tu kurang mimit jelu ubu-ubu arti ulih ngacau sidak ia ke nyemerai lalu tu nang ia nyadi ke semacam tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya lalu berkenang ke bak pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ngambil bagi hape lama kuda nang yang nanda ke semacam ulih nyadi ya destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangirari dalam tu ke menua luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lumba sidaya. Okey, jadi datu lagi kami dikang letai ke pesan berarti di kirum peningan tang sebedaung letai ke pesan berat aram berpening baru kita lagu goodbye dari Petrus Ngopia Mega Denny Umpiong pagi tu engkini.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati.

0: Ada yang kena fact ke kah?
1: Eh, ada lagi kena fact dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita dikirim peningat kita bahawa pengarap pagi YFM mengungkup ke pagi tu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Edward anak rumpang jadi pesan tu tadi menuju kabar pelayan ia ke dia ba rumah makup nangal lempau kabo pemegang rumah mawat beratuang bala ke dia ba sungai nabau supuak barit nyiar ibus angkudu batu empat ulu sebetan gerigat sawah sungai jirak ngelau kebelayan kenalah di rintai kerituti ngelala rumpang anak ambau di selampur batang budu krian awiak ngau menua kebukai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tau ke apa igra udah nadai kena area 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau ni rumpang anak ambau tau ke apa igra tu deka di senggai bala mayuh bar rumah Edward anak rumpang ulu senulau krian 100 malam pagila malam area 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datang sah penusah Rabato Nado baru isi pesan pemati ke datai hari Edward anak rumpang ke pagi tu pesan mereka kapaya yang tadi rumpang anak ambau rumpang anak ambau tapi gerau dan ada kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang rumpang anak ambau ni yang rumpang anak ambau tu dekat di senggai bala mayuh berumah Edward anak rumpang ulus nulau krian 100 malam pergi lah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 itulah 4 hari bulan 7 kemudian ia ke ngelala dia minta sampal datang ngesah penusah Rabato lalu pesan yati kedua tu kedikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri yang pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia dibetuang kelebih lagi ke dia berawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngopi amga bala ke dia bantana kebelayan ya ke dia ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngopi amga bala di bakuang baka ba temam nipa ngokebelayan ke dia ba lubaan tu baka ba kawang panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngopi amga bala ya kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang jadi pesan tu tadi madah ke mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai kena hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang tu deka di senggai bala mayu bambing funeral CYM Riam Miri malam tu lagi malam hari 4 2 bulan 7 sebedau ke di anjung pergila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Penam Anglika Lambir Miri. Hanya diminta kabar belayan ia ke ada pesan datang ngesah penusah Rabato lalu tika nombor sekali lagi. Tahu bertanya ngagai manifest atau keboi bernombor kusuang 17855-8921 Filik tak kau dah boleh nama Ayuol bernombor kusuang 19993432 tahu ke ngagai Austin bernombor kusuang 11250-29621 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya yang mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang mapi anak rabuang ni yang mapi anak rabuang tu kau di senggai bala mayuah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam tu malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri ya, minta kebelayan ke dipesan datai ngesah penusah Rabato lalu tiki mak kita akan musili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menumbar kusung 17855-8921 tahu ke ngagai Felix double nama Ayuol bernombor kusuang 19993432 atau panggil Austin bernombor kusuang 11250299621 21. Huyang dia pesan ya ke nangkan ke tahu pesan ya ke tiga nya pesan pemati ke dikirim surat analamit nya dipesan tu nuju bala ya ke dia ba lubau baru lubau lama nang jelau jelau atas batu lintang layar meribong layar bala ke dia ba kerun padih ajung padih pakuah kusi yang baru kusi yang lama mutuk layar jaluh pian megak bala ke dia ba mupu atas mupu baru lempawang anyut tebelau ulu nang tebelau setambah ili kebelayan ke dia ba rumah selat rumah mimpi lacum rumah kasiem rumah ngumbang gau pian megak madir selangau bala ke dia ba kampung baru selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala Bugi Anak Unggun. Pesan madah ke Budi Anak Unggum, Bugi Anak Unggum, tau ke Indai Gudup, tau ke Indai Caweng. Udah nadai kenal satu tu tadi 29 hari bulan 6. Lalu niang Bugi Anak Unggum, niang Bugi Anak Unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 baru mah beliang anak beti Sungai Rabau Lubuduk Kerian Satu. Sebedau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu sili agib kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernombor 011 14 06 04 71. Nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tu nyadi pesan madah kindaya nyanya Bugi Anak Unggum, Bugi Anak Unggum tau ke Indai Gudup, tau ke Indai Cawang. Udah nada air satu tu tadi, 29 hari bulan 7, lalu niang Bugi Anak Unggum, niang Bugi Anak Unggum tu deka, dan tu bala mayuh malam tu lagi, malam hari 4, 2 hari bulan 7, ba rumah beliang anak beti Sungai Rabau Ulu Budu, Kerian Seratu, sudah ke di Anjung Pagila, pagi hari 5, 3 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke dipesan, dipinta data yang sah penusara batu lalu tikan umur silik lagi tahu bertanya ngagai Jennifer Suni ya bernombor 011 14 06 04 71. Lalu nangkan kenya pesan mati ya ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia bak Tanjung Singgai Bau ngopi magak bala Basleman Miri ya kuci yang sungai besar ya pantu banti yang lingga ngau ya kena lah dia rintai ke ditu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-couple Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi Indai James Victor Cimbul tau kenya tadi binin yang ex-couple Victor Cimbul udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari ya, bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-couple Victor Cimbul ke Subak adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya jalai ya, berayun kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Sri Aman kita akan nemu sili agib kawal ngau Apnusara Batu tau bertanya ngagai John bernombor 012 8518 303 tau ke ngagai Joseph bernombor 019 8468 163. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim Joseph James Victor ke pagi tu yang dipesan medah kini ya yangnya Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-couple Victor Cimbul udah nadai bahas hospital Miri kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-couple Victor Cimbul tu tadi deka di Senggai Bala Maiwah malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Simanggang tahu kenyataan rumah kunci Jalaya Brayun sebedau ke di Anjuang Pagila pagi area 5 3 hari bulan 7 ke pendam Sutung Sri Aman. Okey, jadi kita akan mewasili agib kawal dengan penuh Sarah Batu. Tahu terus bertanya dengan John nombor 02-85-18-303. Tahu ke dengan Joseph bandung nombor 09-84-68-163. Nangkan kenya terus timgak pesan pemati ke dikirum lembah anak anyuaknya dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia basmanja jalai engkamu pakan lubak besai entayah sering tuang pedanum pemegak bala ke dia berjalai tubai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke dia basmanja jalai senyang pakan semanja jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal ekster rumah anyu anak dinggun. Okey, pesan tu mendak ke ekster rumah anyu anak dinggun, ekster rumah anyu anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah anyu anyak dinggun tu adeka di intu bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 baru Sungai Liwam jalan entabai pakan sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 3 hari bulan 7. Dan baru isi pesan ke dikirim lembah anak anyuak ke pagi tu pesan mereka kapaya yang tadi ekstra rumah anyuak anak dinggun ekstra rumah anyuak anak dinggun udah nadai kena 30 hari bulan 6 minyak hari 2 tu tadi lalu ni yang ekstra rumah anyuak anak dinggun tu dekat di Sungai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liu menjalan tabai pakan sebelah ke di Anjuang Pagilak pagi hari 5 3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim jenggut anak madi jadi ia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bawa pelilih menua kucing bakal bawa rayu semungkui ngapain muka Ibu Allah Sri Aman, kebelayan ke dia bahawa sungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyit sekiamah tutuang nangga jelak bala kebelayan ke dia bensawang sempang lubuk antau nangga bengap nangga mengkak tutuang ulu ngau kebelayan ke dia bahawa rumah hujan supaya Juni anak sunuk lenyau anak kenawang ke dia bahawa setamang kebelayan ke dia bahawa rumah ngindang anak labang rantau kebelayan manis rumah tinggau lubuk antau ngau piamga nuju Deli anak madi ke dia di Limbang, Silum anak rumpang ke dia bermiri, Lentai anak rumpang ke dia bermiri, Lebih anak gajah ke dia bermiri, lepas yang menuju umur anak majeng ke dia bersabah, Sinsa anak majeng ke dia bersuang niah, lepas yang menuju kebelayan berbintulu, dan sebang pelai ngawi kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Silum anak Kenawang Silum anak Kenawang udah nadai Hospital Sri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang niang Silum anak Kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nanga taluang engulu engkari luban tu lalu kita akan mu silagip kawal ngap nu sarabatu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur 02-84-65-035 nanda baru pesan pemati ke datai Arya jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan madakin daya Silum anak Kenawang Silum anak Kenawang dan ada iba Hospital Sri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang niang Silum anak Kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nangga taluang ulung kari lubaan tu sebedau ke di anjung pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu silih agib kawang putus harabat tu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tu pun nombor 02-84-65-035. Jadi ia ketujuh atau ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polis anak ngelambai. Jadi pesan tu nuju bala kabana belayan ia ke diau ba semanjai batang air lubai, batang air limbang, batang air mendamit, batang air pendaruan. Kabelayan ke diau ba pasai buan, pasai siwang, sungai bawang balengian, Rumah Jemaat Adurian Balaba Sungai Poi Kenawit Sekuau Sibu Ngau Kebelayani Ya Kedia Babinyo Tubahau Bintulu Wah Miri Ya Kucing Temuruang Brunei Darussalam Gawa Ya Kenalah Dia Rintai Ke Dito Ti Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi pesan Mada Ke Sat Anak Ngelambai. Sat Anak Ngelambai Udah Nadai Kena Hari Dua Tu Tadi 30 Hari Bulan 6 Lalu Niang Sat Anak Ngelambai. Niang Sat Anak Ngelambai Tu Dekau di Senggai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebedau ke di Anyung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul kita akan nemu sile lagi kawal ngap Sarah Batu tau terus bertanya ngagai Paulus Anak Ngelambai ba nombor 012-8913-5322 dan baru pesan pemati ke dikirim Paulus Anak Ngelambai ke pagi tu pesan madah ke menjadi ya ianya Sat Anak Ngelambai. Sat Anak Ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Sat Anak Ngelambai. Niang Sat Anak Ngelambai tu dekau di Senggai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan mesti lagi kawal ngau apno Sarabato tap tanya ngai Mr. Paulus Anak Ngelambai tempu nombor 012-8913-532. Lalu ke situ tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang Anak Geramung jadi pesan tu nuju balaya ke dia baru majarup apula pisang rumah bakar pulau pisang Batarajang kebelayan ke dia bamlekun nah nangasut Kapit Rumah Denis Sungai Amang Rumah Richmond Sungai Amang Balaba Rumah Jalin Sungai Amang Kebelayan Kediau Ba Rumah Kiwang Sungai Sibau Rumah Banduang Nanga Sebala Ulu Yuang Sungai Paku Sungai Anap Sepunong Kebelayan Kediau di Sibu Pasar Kapit Ngawi Yaknala Dia Rintai Keditu Tik Ngelala Edward Jepan Anak Geramuang Jadi pesan Madah ke Edward Jepan Anak Geramuang Edward Jepan Anak Geramuang tahu ke tandu atau ke apai asun udah nadai kena ada satu tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah bini niang tu ianya abang melatai satu jalai baruah jalai seliria Kapit, okey? Jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Anak Geramuang bernombor 017-751-2723 tahu ke ngagai Jatai 26 India Asun bernombor 014-38-0183 dan baru isi pesan pemati ke dikirum Jason Bayang Anak Geramuang pagi tu pesan mendah kemenjadi ya ianya Edward Ajepan Anak Geramuang Edward Ajepan Anak Geramuang tahu ke tandua tahu ke tadi apa asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Ajepan Anak Geramuang niang Edward Jepan Anak Geramuang tahu ke tandua tahu ke apa asun tahu deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke pesan diminta datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah bini yang tu bajalaya melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit silik lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Anak Geramuang bernumber kusung 017-751-2723 tahu ke ngagai jatai 25 ini asun bernumber kusung 14-390-1183 Pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demuang juga ngopi yang enggak binia konselor kandida entry yang dipesan tu nuju Kabang Belayan ke dia ba rumah Gandi Sungai Kabang Ruban rumah Dapuang ngau tiga ti rumah Panjai Sungai Entawau bala ke dia ba Grand B Stumbian Sungai Anak satu peliguang satu ngekebelayan ke dia di Kucing Semanggang satu Ruban Sibu Kapit ngelkenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Annabeth Bariah Demuang jadi pesan tu tadi madah ke Annabeth Bariah Demuang Annabeth Bariah Demuang udah nada hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang anabet bari demuang niang anabet bari demuang tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan silik gib kawal ngap pusara batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012 nanu baru pesan pemati ke dikirim Michael Demung juga ngapem gak binia kaunselor kandida entry ke pagi tau nyari pesan madah ke pemati anak seduaya ianya Annabet Baria Demung udah nadai hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabet Baria Demung tau deka di senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1E Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kucing sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu silik ke kawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya dengan Michael Demung bernombor 0198682148 tau ke dengan kaunselor kandida bernombor 0146995012 pesan ke 11 pagi tu ngelatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Anna Ganyang lalu pesan tu dituju ke dengan kabelayan ke dia bak gerunggang lundu setugang lundu senibuang lundu ke lawah Temelan lundu, siliang lundu, kaban belayan ke dia batu bandaya lundu, sebeman lundu, baju wang sebuyau, lubang meranti sebangan, ngopi yang mega, ngagai kaban belayan, tinalah dia rintai ke ditu, tinggal tebah anak baki. Pesan madah ke tebah anak baki, tebah anak maki, udah nadai hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang tebah anak baki ni yang tebah anak baki tu dekau di intu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ban nombor 10 jalai lama kampung gerunggang lundu sebelah ke di anjung pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Christian gerunggang okey jadi minta khabar belayan keti anglala datai sampal ngesah penusara batu lalu kamu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai kemana Ganyang bernombor 0178208873 nanti baru isi pesan mati ke dikirum Nancy Ganyang ke pagi tahu jadi pesan mudah kindaya jadi tebah anak baki udah dari hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki niang tebah anak baki tu deka diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu ba nombor 10 jalan lama gerunggang lundu sebedau ke di anjung pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Kristian gerunggang kita akan nemu silik gib kawal ngau penusah rabat tu tau terus bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 0163215236 tau ke ngagai Keman Ganyang bernombor 0178208873 Agi ngatai ke pesan berat ke situ pesan pemati ke di Kirom Bundang tau ke 12 majilan anak padiang tau ke petina ngau tina anak bundang serta kalis anak dadum jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Ali Bujang Barat Sepubu Baru rumah Usiat Bariat Asal pemga rumah Edmund Sepubu rumah Kerandang Supuak bala ke dia rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke dia Licuak 3 buah rumah tingkat ada berumah Sungai Sarang Dabai 5 berumah Rantau Sukat kedua 3 berumah Kepai Berayang 5 buah rumah kebelayan ke dia Sungai Wong Berayang Indai Tusi ke dia Bajelapi yang Muduang Gelau tau ke Apai Ugus ke dia Tapang Hujan Bala ke dia rumah Layang Nangai Buas Sungai Sawak, Sungai Pituah, Balabar Rumah Jilom, Sebangkuwe, Rumah Juwiang Ulu Serikai, Kebelayan Kediawa, Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, Rumah Kadu Bintangur, Rumah Peni Bintangur, Rumah Jin, Rumah Juni, Ngopi Amga Rumah Steven Bintangur, Kebelayan Kediawa, Rumah Siba, Nangas Kuau Ulu Seluan Uyak Sibu, Rintiak Kediau Bang Kudu, Piam Galaga Anajiki Kediau Bang Peliguang, Kebelayan Ba Keluak Satu Adu Berumah, Nyiar Peluga Ngepiam Ga Raban Geja Sen Polo Ruban, serta ia kenalah di Rintai Kedito tinggal Siman Anak Usup. Okey? Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup tau ke Inetina, udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang Siman Anak Usup, niang Siman Anak Usup tu dekat dintu bala mayuh kena malam pergila malam berlima 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Kita tekan nemu silagi kawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagi tina bernombor khusus 13 277 3166 tau kegendat bernombor khusus 0949-789-507 lalu ni yang tahu dekat dia sengai bahawa rumah cuat Mpayang Kabuang. Okey, nanti baru isi pesan mati ke dikirim budang atau ke doble nama jilan anak padang atau kapetina ngawa tina anak budang serta bukulis anak dadum ya, yang dipesan tu tadi madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup atau ke Indai Tina udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu ni Siman Anak Usup, ni Siman Anak Usup tu dekau ni tahu balam ayu kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 ba rumah cuat Mpayang Kabuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Kita akan nemu sila lagi kawan dengan penuh sarabat tu tak bertanya lagi Tina bernombor 013-277-3166 tau ke ngagai endat ya bernombor 0194978507. Lalu ke nangkan kenyang nanti ke steam ke pesan pemati ke dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bersemanjaya petang sepak petang layar debak pusok padih boleh ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah rabat yang dipesan tu tadi madah ke umba na lega umba na lega dan ada air kemari ini kena hari 3 1 7 lalu ni yang umba na lega ni yang umba na lega tu dekat dintu malam ayuh malam pergila malam hari 5 3 bulan 7 sebelah kedianjuang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah rabato dan baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy Anak Gayet ke pagi tu pesan madah ke umba Anak Lega umba Anak Lega dan adaya kemari ianya kena hari 3 1 bulan 7 lalu ni yang umba Anak Lega ni yang umba Anak Lega tu deka di itu malam ayuh malam pergila malam hari 5 13 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7. Okey, jadi nur ngai ada bisi dipadah ke dalam pesan di tu nguyang ke pesan ya ke 14 siti pesan pemati ke di kirum Herol Ayeng Ana Lanyau ke pagi tu pesan nuju ngegaya rumah ti sama semakai merabat baka kepelayan bertansang sakap penurian lempawang melaban pemuka semua asal semua atas semua baru setambah asal setambah ulu terusan berbagai kanan setapi pemuka rumah ya ke bukai baka kepelayan ke dia bakaruan padia gawias samu luban ulu sungai sibau nyelutuang melayu wili selulap kejemut sekerang tabut sekerang berbagai kibok pasok baru pu ajuang padia Kubal, Tekaluang Duri, Buyung Tiga Berumah, Awur, Pian Megah Kebelayan Kedia, Batu Mawai Lubuk, Begumbang, Bebulian Atas, Tanu Jungkal, Sungai Pelanduk, Batu Lintang, Lubau, Tebalau Ulu, Bando Berumah, Benggang Keraji, Pian Megah Nuju Bala Kedia, Berumah, Richard Pai, Bakas, Sebuti, Ngawiya Kenalah, Dia Rintai, Keditu, Ti Ngelala Layau Anak Dugat. Okay? Jadi pesan tadi, madah ke layau ana dugat, layau ana dugat tau ke menantun yang sempurai ana lambur. Udah nadai kemari ada tiga, satu hari bulan tujuh lalu niang layau ana dugat, niang layau ana dugat tau. Adeka di senggari bala maimah barumah randi entana kena malamah. Pergila malam rima tiga hari bulan tujuh sebedau ke dianjung pagi hari enam tu lah. Empat hari bulan tujuh ke pendam pudu betul. Anu baru isi pesan ke datai hari Herol Ayang anak layau ke pagi tau. Nyari pesan mereka payau dari layau anak dugat. Layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur. Udah nadai kena kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang layau anak dugat. Niang layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur tau. Deka di senggai bala mayu baru marandi entana betuang kena malam pergila malam hari lima tiga hari bulan tujuh sebelah ke dianyo pagi hari enam tila empat hari bulan tujuh ke pendam pudu betuang. Okey, jadi kabelayan ia ke di pesan tak kenalah diminta datai sampal ngesah penusah rabatu. Lalu ia ke 15 pesan ke dikirim lawah ana sitam menuju kabelayan ke dia berumah Kucuan Jabe, rumah Rawiang Jabe, rumah Suli Engkajang Plasau, kepelayan kedia Basmanjaya Batang Binjai, Sungai Padi Plasau, pemuga rumah Mo Engkajang Plasau, rumah Sati Kop Ibus, Sungai Pituah, rumah Danau Sungai Sawak Kop Ibus, pemuga Balak Kedia Bar, rumah Layang Nanga Ibus, rumah Menggal Nanga Senuang Kapit, kepelayan kedia di Sibu Kucing Ngau, ia kenalah di Rintai Kedito, si ngelala mat anak uco. Okey, jadi pesan tu tadi mada ke mat anak uco. Mat anak uco udah nadai kemari ada tiga satu bulan tujuh lalu ni yang mat anak uco, ni yang mat anak uco. Tadi kadin tu balam ayu malam pergila malam berlima tiga hari bulan tujuh baru macawong engkrumai ulu ruban sebelah kedianjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh ngegak kita. Kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitamah bernumber 019-244-6471 tahu ngagai Kristina anak ijuat bernumber 017-8516-453 dan baru isi pesan di datai hari lawah anak sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari mat anak uco. Mat anak uco dan ada ayah kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang mat anak uco, niang mat anak uco atau deka rintau bala mayuah kena malam pergila malam hari lima tiga hari bulan tujuh baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke dianjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh kabar layan ia ke ngelala atau ke dipesan diminta datai ngesah pesara batuk lalu kak nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempo bernombor 019-244-6471 tahu ke ngagai Kristina Ijut bernombor 017-8516-453. Okey, lalu ke situ tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ibah pagi hari 4 saya tanya pesan pemati ke dikirim tua rumah di Turn Farm tau ke dari Jane tau ke Umang tau ke Linzen ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bersudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakak pemegak bala kabar belayan ke dia selulap buyung baru penurian jungkal serta rumah panjai ya ke sama semakai maya perusah rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke John Chun Jong Chun tahu ke dua belit nama tadi akui udah nerai kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang John Chun niang Jong Chun tahu ke dua belit nama akui tu dekat di senggai balam mayu kena lemai pergilah lemai hari lima tiga hari bulan tujuh bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh ke pendam munggu sabut betuang kita akan nemu silia lagi kawal ngga penusara batu tau bertanya ngagai tuan rumah di Turn Farm tau kuda boleh nama bujang bernumber 013-563-3061 tau ke ngagai Jen, tau ke Umang, tau ke Linzen, bernombor 0983319778. Dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di tempat ngau Jen, doble nama Umang, tau ke Linzen, ke pagi tu nyari pesan madah ke Pais Duai, nyatari John Chun, tau ke doble nama Akui, Jong Chun, tau ke doble nama Akui, udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun, niang John Chun, tau ke doble nama Akui tau, dekau dia sengai balamai wah lemai pegelau, lemai hari 53 hari bulan 7 bak melaban betung, sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ilah 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betuang. Okey, sila lagi kawan dengan Sarah Batuk tau terus bertanya ngagai terumah di Return Farm tau ke 25 Bujang bernombor 013-563-3061 tau ke ngagai Jen 25 Umang tau ke tadi Linzen bernombor 019-833-1978 yang akan kami mengenai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, gila pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
0: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ke ya kenalah di hari tai itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tok ba konteks pengarap Kristian.
5: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu, ianya tadi, kita mada wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
6: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM Penggerak Pagi.
1: Penggerak Pagi YFM.

0: Jadi itu wajah kita ringat ya. Kini gaya sedak pedak kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
0: Selamat pagi, pengajar.
1: Berkenaan ke bahas topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu, Cak.
0: Oh.
1: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
0: KGB, ya?
1: KGB.
0: Nama KGB-nya?
1: Spy Rusia.
0: KGB.
1: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
0: Oh.
1: Yang mudah kita ya bekas CIA. Sedak ya KGB, Cak. Oh. Dan ya tadi, kadang-kadang banyak perang dingin. Inginnya jadi, tidak ya waktu maka kita muda sejarah perang dingin tu, Cak. Rusia, Rusia tokoh Soviet mainnya, yang nak perang US, Cak. Tentang yang ngasuh kuncu tidak berperang. Kami contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam, berperang dengan US.
0: Nanti Redo nya, ngasuh sudah perang nih.
1: Anak,
0: oh, anak.
1: Dia nak merenang layak kita, tentang anak so yang layak kita, Cak.
0: Okey.
1: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai
4: aku Bon Jovi.
3: Kita ada tu benung dengan Y FM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita Pagi hari 4, 2007-2026, lalu Terubatu, Batang Berita. Berambu palan lumak ngemain belayar lunduk sematan, agi beregat tumu. Sematan bisi penaut nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon, gau triathlon, bak tikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Nyata di petang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berambu nubuh ke lunduk sematan jadi hub lumbang main belayar di Sarawak. Diatuk benung berengat tumu lalu benung dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan malah ke perkaranya sudah dikerandau ke Kaunsel Lumbak Sarawak SSC tang bedau bisik perambu pemansang ke sudah diputus ke. Koya sekedak kanan dur sudah dikelalanya di palan kengkeman laban gaya pantai tik landai kanan tasik tik luas serta ngembuan jalan akses tik likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih ngau ngatur paket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumbak ngau main belayar tik kediatuk beroperasyen di Miri. Tau dipindah ke ngagai lunduk sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutuk di Kuching. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan mada ke sematan bisi penaut nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon betikas antarabangsa di Sarawak. Kok ia kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit tiba prestij. Antara batang perkara tik nyadi kesematan nyadi palan tik strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alai ngelantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai tik ngkeman nyengkawam jalai besai pen Borneo tik kurang skut serta gaya tasik ungkup ngatur acara nyemerai tasik terbuka. Kuya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon di ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdaulah maktuk tadi ngayan kesematan oleh nyari palan ti dipilih komiti pengatur lombak kau main hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tuk ngambil ke pengawak berjalai kenyak oleh diperunding bak pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine madah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikemenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal tidak berjalan ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kau pengawak mansia, meresah ngau pengawak mandang ke ngagai mensia mayuah, patut diperjalan ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Berindia hari penggal dun Sarawak dia tu masuk abad tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan diperjalai ke. Projek ngagak parit baru di kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tuk ngenegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang

trek pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi, nanti dibanding kengau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanas sistem parit bak kampung tebeluh, lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bang ngenyit, mutar ke penanggul tekat air, serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya sudah dipenyadi pemesai upis pelilih sebuyau, Ayu Radiman Bujang bergulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau Raban Polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination Operation Penglikuan ngau atur nerit kadat bak garis sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam AUM Kediator bak Indo-Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya. Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena genegap ke kerjasama antara kedua-dua Raban Penglikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Isha, pemesai kanan Arindo PS Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya upis pemansi ngau penerit adat trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngenegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perkara pengangkut ti berkena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Director JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali manakah inisiatifnya benung dialus ke agiknya di sebagi hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kawa menentu ke komuniti ngaji deriba megak bertanggungjawab bak penyalah tidik kerja. Tuk berindi hari penambah kes deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut tidik ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tidik besai bak penglikun pengguna jalan alun kebukai. Ia mansut kejakunya bak awam pengarah berita di Bukit Aman. Berbangkaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil ke seluruhan berjalan ke pengawak meresah air kemi. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga dirit tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak. Nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat matak penatai antara 21,000 ngagai 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah ti dibanding ke ngau urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut ke terubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50%. Tajak panagi 2 bulan lebih sebedau pengeraminya ke diatur. Ia bansut kejakunya, ba awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah meri empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan dur diau di pelilih sentubung diriput ke udah penuh. Kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan 4 tu tadi. Tajak pan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3 medal emas bak lumba ngau main Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatuk benua nguluk kem latihan intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang Pulai Baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebenar nampung renggat latih kepenudi ngau kontijen negeri sebenar pekir dibuka bak Shah Alam berengkah hari 16 ngagai 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai pekit Pumse tidak tingkil khabar edisi Sarawak tu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenar tu undang bisik terulih ke midul serta bantu negeri tu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo bempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 medal emasnya oleh dikemujur ke. Berlumbak ke sebedau tu, tim Taekwondo Sarawak mai pulai 11 medal emas
4

Midul Pirak ngau 4 Midul Kerajo. Kerang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Rambu palan lomba ngau main belayar lunduk sematan. Agi berengat tumu. Sematan bisi penaut nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon. Batika Santara Bangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelinginya. Nerima penguntung arif nyawa trip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngakai tiga bengkia genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh, ha. Tak bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

budi saka pemansang menua kitai. Udah maju menua Limbang, antara Sabah ngau Brunei. Nama Sarawak cukup terbilang, dijaga perintah menua kitai.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawa pasar sebawa dekat dirami ngau egrofe sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawa rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk Ngagai 12 Hari Bulan 7 2026
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai Tentu ya Bawa FM Segulai Sialai

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Leka Ngau Tiun, Monica Elan.
1: Watrok, lagu terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man.